pada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia, sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay, terima kasih yang masih setia mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Alhamdulillah, banyak juga lah yang menghantarkan komen-komen sidaknya, Jai. Tapi sebenarnya kita nak berkongsi lah, tu, program yang sangat-sangat bagus lah. Tu berlangsung di Kampung Mang. Atau Semahan lah.
1: Di Masjid Ali Fatimah, Kampung Mang.
0: Ya, betul. Teroka Falak, sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak. Banyaklah perkongsian ataupun aktivitinya lah. Antara aktiviti yang berlangsung pagi tu, hanya bermula jam 9 pagi sampai ke Zohor ke lah, sampai tengah hari. Hanya ada Explorers Teroka Falak. Hanya ada pertandingan Si Cilik, pertandingan Wawana lah. Lepas itu hanya ada Bicara Falak oleh yang berbagai Ustaz Haji Fauzi bin Haji Hairani. Dan apa lagi tu? Dan Amanat oleh Saibus Samahah lah, Mufti Sarawak, Datuk Haji Khalidi Haji Ibrahim. Ya, antara aktiviti yang berlangsung di Kampung Mang pagi tu lah, sepanjang pagi tu lah.
1: Ya, cerapan matahari pun ada.
0: Ada juga.
1: Sun gazing.
0: Jadi kita tu pun nak ucapkan selamat pagi kepada sidak di Kampung Mang ataupun sekitar kawasan Kampung Mang yang datang ke program Teroka Falak sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak.
1: Ya, dan program tu pun kita nangganya hanya apa Ramadan, hanya ngembak masyarakat untuk mendekati ilmu falak. Memahami kepentingan takwim hijrah serta juga menghayati kebesaran ciptaan Allah. Jadi ialah aktivitinya tek yang mesti yang you kongsikan, aktiviti ilmiah dan juga ada aktiviti interaktif.
0: Saya pun dah lama juga sindiat Ustaz Haji Fauzi ko.
1: Lama kali tu kan? Pergi ke Kampung Mang.
0: Jauh main taknya.
1: Betul lah orang Kampung Mang lah. Dapat mencerap apa matahari lah gitu.
0: Ya, betul. Terima kasih lah kepada Ustaz Saifuddin tadi yang memberikan info kepada kita. Terima kasih banyak-banyak. Kerana yang beri info berkaitan dengan program tu, Teroka Falak sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak.
1: Ya, untuk sidak Kampung Mang, jangan lepaskan peluang tu, sebab tu adalah terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Mbak kawan, mbak family,
0: datang
1: sama-sama Indo menimba ilmu.
0: Betul.
1: Dan juga merami aktiviti. Dan juga memupuk kecintaan kita terhadap ilmu falak dan juga syiar Islam lah.
0: Ya, betul. Ada pertandingan Si Cilik juga lah. Pertandingan mewarna nak.
1: Ya, ada pertandingan Si Cilik mewarna.
0: Ya, betul.
1: Ada kuis juga. Kuis Jabatan Mufti Sarawak.
0: Datanglah ami-ami pagi tu. Sampai ke Zohor ke lah aktiviti tu lah. Jangan lepaskan peluang lah. Kita orang yang berada di Kampung Mang ataupun berada di sekitar ya, boleh datang ami-ami lah.
1: Dah start dah. Kau 8 tadi ya.
0: Dah start lah.
1: Dah start dah.
0: Dah start. Hanya sampai Zohor ke lah. Okay. Jadi kita nak bacalah apa yang dikomen oleh sahabat-sahabat kita di Rumah Biru.
1: Ya, hujung minggu kita orang pun lapar. Asyik kira lah hari tu akan esokkah nak orang.
0: Tu komen berkaitan dengan tadi training tadi tu je, Muhammad Lama tu.
1: Okay.
0: Ngebor-ngebor je lah di mbak maki motor tanya.
1: Apa bunyi?
0: Apa? Ada bunyi dah.
1: Okey dah.
0: Ya, yang dikomen oleh Muhammad Lama tu.
1: Kisah selendang tudung bini yang tadi.
0: Bini,
1: ya, bini lelaki yang tadi. Ada lagi suara tu?
0: Ada lagi?
1: Apa bunyi? Okey dah.
0: Dah. Okey, tu daripada QAA. Kami Azwa Ashifa. Semoga kepada salam selamat pagi DJ berdua. Semoga kita dua sehat, amin. Awal turun kedai Sarito Sabtu Ahad selalu ramai orang. Luar dari kampung datang main di pantai bah. Semoga laris manis jualan untuk orang di pantai, di gerai, di pusat penjajah, dan semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan buat semua sahabat Surah FM. Terima kasih.
1: Okey, sosial kita ada Suhaila Abdullah yang mandah kat situ hujung minggu tu, ada kenduri rumah saudara petang kelak. Jadi rasa nak jalan-jalan pagi lagi ke food festival di Padungan Sia katanya.
0: Dah start.
1: Pagi dia nak pergi ke food festival di Padungan dan petang kelak dia akan pengilan ada kenduri di rumah saudaranya. Jadi kita juga ada Syed Muhammad Azlan Shah kat situ. Dia pada hari tu dia kerja setengah hari je. Jadi balik kelak dia nak bercari dengan Kate Harness. Pakai pagi esok nak mbak pusatnya Breeze Walk. Jadi katanya balik dari Breeze Walk ya, yang nak mualah Loh Mai Kai.
0: Eh, apa ya?
1: Loh Mai Kai.
0: Makanan Thailand kah?
1: Nasi pulut ayam cendawan. Pakai sedekah apa nama dah? Ke rumah mak menakan bininya kelak.
0: Loh Mai Kai.
1: Nak ngabas orang tua sihat. Oh. Loh Mai Kai.
0: Loh Mai Kai.
1: Nasi pulut ayam cendawan macam sedap ya. Oh.
0: Iyalah, tapi dia makin ya, tapi bunyi macam Thailand.
1: Loh
0: kan?
1: Mai Kai mungkin resepi dari Thailand. Betul ke Said Muhammad Betul. Azlan?
0: Setahulah.
1: Ya jelah komennya.
0: Okeylah daripada Saniah Ganti tu. Ya, Mada. Assalamualaikum. Selamat pagi, Yus Anjay. Selamat tugas pagi Sabtu. Nang terbaik training pagi tadi ke. Buat pengajaran lah buat perempuan dan buat lelaki yang terbaik buat isteri tersayang. Sempat juga kami lihat ke.
1: Dia tak tanggap video
0: dia. Dia sempat dia video ke.
1: Oh.
0: Siapa lagi tu?
1: Okay, maknanya Asia Sabri.
0: Oh.
1: Kianya mudah untuk ujung minggu macam tu. Saya ada jemputan pengilan yang akan ke pasar jalan-jalan cari makan je katanya.
0: Oh.
1: Tapi sejak akhir-akhir tu katanya cuaca terlalu panas. Jadi malas nak kayu-kayu. Yang mudah duduk rumah je lah. Melayan dah cucu-cucu katanya.
0: Mau jaga-jaga lah.
1: Dan ada pesannya tu untuk rakan-rakan yang saya ada aktiviti di luar ya. Jangan terlalu mendedahkan diri kita orang dengan cuaca panas dan banyak-banyak minum air putih. Semoga kita terhindar dari segala banyak badah tu yang si diingini. Terima kasih pesanannya Mak Nek Asia Sabri.
0: Mak Nek, rumah hitam dia jual biru pun ada jual. Okeylah Kak Min, Assalamualaikum Tadua, Yus dan Jai, Cerci Tadua.
1: Waalaikumsalam.
0: Pukul 10 kelak nak pergi pengilan nikah anak kawan kampung sebelah. Pukul 2 petang kelab baru start berjual ludik ko. Cuaca panas-panas kena tu jual cendol ais kacang. Singgah-singgah ke Semunjan kita orang dari Sebuyo esoknya geng. Happy jong minggu. Jom kita singgah lah dari Sebuyo singgah ke Semunjan.
1: Nak nuruh melajak ke Semunjan ke?
0: Melajak ke Semunjan apa gaya?
1: Okey, kita ada di situ Rabuyah Ali. Akhirnya Maidah kat situ. Hari tu ah. Kita nak pergi ke pasar minggu.
0: Aha.
1: Mesti ada hal lain lah katanya. Ya ajaklah untuk urusan yang kereta.
0: Pak Su Oma. Panjang komen Pak Su Oma tu. Menonton Saw FM.
1: Oh, panjang. Alhamdulillah. Okey, walaupun menonton, terima kasih. Kita ucapkan 48 minit yang lalu.
0: Ina SN cuma nak mengucapkan selamat hari lahir lah buat anaknya. Muhammad Anik Akmal Muhammad Saleh. Didoakan panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Sik berasa jadi bapa anak mak tu. Kelah.
1: Ya tu. Apa namanya tu? Uncanny kah?
0: Uncanny.
1: Yang mana untuk pagi tu melangus muka bini dia katanya. Sampai petang.
0: Sampai petang dia?
1: Malumlah orang dah pencen.
0: Benar juga.
1: Ya kah?
0: Dah pencen ni lah gaya. Melungak muka bini lah.
1: Kano.
0: Ya.
1: Rindu hati.
0: Yalah.
1: Melangus katanya, melangus.
0: Melangus muka bini.
1: Awaklah melangus.
0: Awaklah. Nani tu nyama dah. Apa badannya tu? Kami ujung minggu tu kami nak pergi ke Kampung Muhibah. Nak nanggah sukaneka di sekolah Muhibah ya. Ajaklah dari kami. Terima kasih Nani.
1: Okey, dan yang seterusnya tu daripada Hasanah Dawi tu. Yang mana selamat bertugas. Jadi untuk hari tu saya dah nak ke sini-sini katanya. Ujung minggu tu nak rehat-rehat jatlah di rumah. Selamat beristirahat lah untuk kita orang.
0: Walaupun kita ada ucapan lah dari Bang Alim.
1: Di Jalim kita.
0: Yang ada nak nyampe salam rindu dan kasih sayang kami dengan geng Radio Kecik.
1: Yep. Geng Radio Kecik.
0: Geng Radio Kecik. Ya, pesanan daripada DJ Alim lah untuk kita orang. Okay. Jadi kita nak bibur dok Jai.
1: Yep.
0: Kita dah duduk lagu. Lagu tu rasanya lama dah. Mungkin bila orang dengar tu mungkin akan terimbas balik lah zaman-zaman lagi bujang kah, zaman-zaman lagi havoc atau orang lagu No Doubt, Don't Speak. Tapi sebelumnya jom dengarkan Oasis, Don't Look Back in Anger. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: #GengPagiKita
0: Santai je.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Baiklah, seperti yang kita maklum ke tadi, Jai, kita nak bersama sekali lagi dengan rakan kita, Andy, di Serike masa tu. Tapi ini akan bergabung dengan DJ Din dari Sibu FM untuk pagi tu. Okay. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita serahkan kepada rakan kita, Andy dan Din, di mini studio, di studio mini, Sarawak Ku Sayang 2026 di Komplek Sukan Serike. Silakan.
1: Baik, terima kasih Yus dan Jai di Selamat Pagi Sarawak. Jadi apapun, Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda yang terus dengar kami di Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM ketika itu. Dan kita seperti biasa bersalah langsung dari studio mini bersama kami Andy dan juga rakan penyampai kami Din.
2: Hari yang kedua kita di studio mini kita tu.
1: Betul, betul. Din, tadi bila kami permati datang ke Komplek Sukan Serike tu, orang dah berpusu-pusu kami berduyun dah datang.
2: Sebab apa? Ada apa? Majlis perasmian.
1: Betul.
2: Program Sarawak Ku Sayang.
1: Dan hari itu juga merupakan hari kemuncaknya. Dan pelbagai pengisian program lah dah disusun atau untuk peramati warga sekitar Serike untuk datang.
2: Benar-benar.
1: Baik apapun
2: di studio kita, kita ada tetamu yang kita bawakan. Hari itu kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang berbahagia, Dato' Lester Matthew, Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintret. Selamat datang sekali lagi, Dato'.
1: Selamat datang, Dato'. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, DJ Andy dan DJ Din.
1: Saya, betul.
3: Yang macam twin striker ni.
1: Betul, Dato'.
2: Di Kapit, di Sibu kita bersama. Tapi apapun, di Serike tu sekali lagi kita nak bertanyakan Dato' lah. Penglibatan Mintret dalam program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serike tu.
1: Di Serike, Dato'.
3: Terima kasih terlebih dulu kepada pihak RTM lah kerana menjemput Mintret ni. Kita ni kerana macam peminat setia lah. Setiap kali ni Sarawak saya diadakan di setiap bahagian, kita tetap berada bersama-sama RTM lah.
1: Betul.
3: So terima kasih lah sudah ini menyediakan platform kepada Mintret, Mintret untuk berkongsi inisiatif kerajaan Sarawak melalui Mintret dalam merakasakan usahawan Bumi Putera ataupun perusahaan kecil dan sederhana keseluruhannya. Sebab di sini kita nak beritahu pendengar-pendengar bahawa di Sarawak kini lebih daripada 68,000 perusahaan kecil, mikro dan sederhana yang menyumbang lebih 30 bilion kepada ekonomi Sarawak. Jadi betul pentingnya PMKS kita ni. So sebab itulah kerajaan di bawah PCTS 2030 menyasarkan untuk melayakan lebih banyak usahawan, iaitu lebih 10,000 usahawan baru dan 30,000 PMKS yang menggunakan platform digital. Itu yang seperti yang selalu diwawarkan oleh premier kita. Kita beralih kepada dunia digital.
1: Betul.
3: Jadi para usahawan mikro kecil sana juga perlu beralih kepada platform digital. Jadi sempena program Sarawak Ku Sayang, Mintret menyediakan ruang khas untuk mempamerkan peranan kementerian dan juga inisiatif seperti pembangunan usahawan industri pelaburan dan perdagangan. Jadi tumpuan utama ialah untuk kenalkan peluang kepada PMKS yang baru-baru ni ataupun yang sedia ada mengenai pembiayaan yang diberikan, sokongan ekspor dan program-program pembangunan kapasiti untuk meningkatkan mutu dan keluaran produk-produk PMKS kita ni.
1: Okeylah, Dato', mungkin Dato' boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dengan aktiviti dan juga pengisian menarik yang dibawakan oleh Mintret sendiri sepanjang program yang berlangsung di Serike ini, Dato'.
3: Terima kasih, JND. Di Serike ini kita amat bersati kerana kita dapat menghimpunkan 7 agensi dan rakan strategik yang menawarkan pembiayaan, geran, latihan, peralatan dan sokongan pemasaran kepada PMKS.
1: Betul.
3: Ini termasuklah SDEC, Sarawak Digital Economic Corporation, yang menyediakan geran Go Digital untuk bantu PMKS mendigitalkan penjagaan. Kita juga membawa SEDC yang menawarkan pembiayaan dan geran seperti skim pinjaman industri kecil dan sederhana, SPICS, SPIC, pinjaman sehingga 250,000 ni. Jangan lepaskan peluang ni lah.
1: Betul, betul.
3: Kita dia mereka juga ada menyediakan skim microcredit sehingga 10,000 graduan untuk para graduan kita ni, sehingga 20,000 USTEF, geran usahawan TVET, sehingga 20,000 dan juga bantuan peralatan mesin, pinjam modal bagi kontraktor. Dan kita juga membawa Jabatan Pertanian bersama-sama kita yang menyediakan latihan persijilan permit serta bantuan dan grant bagi PMKS Agro, yeah, spesifik untuk Agro, yeah. Dan juga kita bawa Amanah Ikhtiar Malaysia yang menyediakan mikrokredit tanpa cagaran, ini yang penting, tanpa cagaran, untuk soalan B40 dan mikro. Tekun National yang menyediakan pembiayaan mikro dan sederhana untuk modal kerja dan pengembangan perniagaan. Kita juga bawa bank, iaitu Agro Bank, yang menawarkan skim mikrokredit Sarawak bagi menyokong kerja-kerja operasi PMKS. Dan juga kita membawa unit peneraju agenda Bumi Putra, Raju, yang menawarkan produk pembiayaan Bumi Putra Expansion dan Catalyst Fund, dan Islamic Working Capital Project Fund untuk membantu mengembangkan perniagaan sehingga 10 juta besar, 10 juta.
1: Maksudnya di sini bila sesatnya datang ke situ juga, sedang benda kosong. Adanya ada benda yang ditunggu-tunggu, mungkin geran, mungkin pikmatan, dan juga mungkin kata orang pramatik dapat membuka ruang usahawan kita di Sarawak.
2: Betul tu. Betul. Jadi bagaimana dengan ruang dan peluang dak usahawan tu Dato' untuk mempromosikan produk-produk sedanya?
3: Selain daripada Ruai Bintret, kita juga diberi tanggungjawab untuk menyediakan Sarawak Serikat Kitchen.
1: Ya, tunggu-tunggu sebenarnya.
3: Tapi ia bukan sekarang kitchen. Ia juga menjadikan platform untuk mempromosikan kraft tangan dan produk-produk tempatan. Jadi Serikat Kitchen ni kita berjaya menghimpunkan 50 usahawan tempatan. Fokus tempatan lah. Iaitu 30 usahawan makanan dan minuman serta 20 usahawan kraft tangan. Jadi pengunjung boleh mendapatkan pelbagai produk warisan dan kraft tangan tempatan seperti manik, cincin tembaga, hasil anyaman dan produk kreatif lain yang dihasilkan di Serike. Jadi pada mana sama kita juga ada warisan kulinari Sarawak, kulinari untuk yang dipromosikan di Serike. Dan para pengunjung dapat apa ni, juga dapat menikmati hiburan, iaitu di pentas Serikat Kitchen ini. Ada karaoke, ada sebagainya. Antaranya selain itu adalah Battle of Sarawak Flavor juga, iaitu pertandingan gubahan-gubahan tempatan. Dan Serikat Kitchen juga menampilkan kelainan dibandingkan dengan kitchen-kitchen lain di bagian-bagian lain kita yang kita laksanakan, di mana kita menyediakan menu khas yang asalnya dari Serikir,
1: betul,
3: seperti pais, rojak bintangor,
1: rojak bintangor ada,
3: tumpi
1: Serikir
3: Serikir ni banyak juga kaum Iban, kaum Melanau, tumpi ni makanan dari Melanau lah, pasal kesagu dan kelapa. Jadi saya harap sama-sama lah kita pergi mengunjung dan meriahkan suasana kitchen ni lah.
1: Ya, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana pengunjung boleh terlibat secara langsung dalam aktiviti disediakan oleh Mintrade ini, Datuk.
3: Ya, pengunjung boleh terus berinteraksi dengan pegawai kami di Ruai Mintrade dan juga agensi-agensi pelaksana kami, serta langkah strategik untuk mendapatkan maklumat, himat nasihat bagi pembangunan PMKS. Bukan hanya untuk yang terlibat dalam perusahaan, mereka yang mau terlibat terus boleh berinteraksi dan mendapatkan maklumat. Mana tahu kita akan dapat melahirkan usahawan yang berjaya dari Serikat nanti melalui program ini. Jadi terus berpulang bertemu pembiayaan, nasihat dan sebagainya daripada agensi-agensi terlibat. Jadi kita juga telah bangunkan sistem yang digunakan untuk mendaftar usahawan kita yang sedia ada dan juga usahawan baru, yang dinamakan Entrepreneur Database System, EnBase, iaitu platform sehenti yang memudahkan akses kepada pembiayaan, latihan, pembangunan dan produk. Kita juga tidak ketinggalan lah dalam dunia digital ni. Kita tak mau cakap tapi kita tak buat, tapi kita juga buat. Jadi ini dapat menghubungkan 75 agensi yang menyediakan platform-platform untuk usahawan-usahawan kita ni. Jadi melalui EnBase, usahawan boleh mengakses maklumat, memantau status permohonan, bantuan dan membina profil penjagaan. Orang boleh akses dia punya penjagaan. Jadi seperti form lah, macam Shopee dan sebagainya lah.
1: Betul.
3: Itulah pengisian untuk usahawan, usahawan dan juga para-para tamu yang datang nanti.
2: Jadi akhir sekali Datuk, pesanan kepada usahawan dan juga orang ramai agar hadir dan memanfaatkan peluang di Serikat Kitchen terutamanya.
3: Saya berharap pengunjung boleh berinteraksi lah seperti kita tadi, menyertai dan mendapat kebimbingan dan sokongan penjagaan ketika berada di Bumi Mintret, khususnya melalui rakan strategi kita, dan mendaftar dalam EnBase, untuk mengambil peluang apa ni, platform ini untuk mendapatkan khidmat dan sebagainya lah. Dan juga saya menyeru semua pihak supaya datang tanya dan ambil peluang inilah.
1: Betul.
3: Dan memanfaatkan peluang yang sedia ada ni.
1: Ya, benar. Itu dia. Sedikit sebanyak membuka ruang kepada usahawan dan juga pengunjung.
2: Betul.
1: Yang datang di program Sayang bagi bahagian Serike ini. Kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk
2: Lester Matthew, Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mintret. Terima kasih sekali lagi
3: Datuk. Terima kasih sama-sama JJD dan JJDin.
1: Saya
3: Twin Striker kita pada pagi ini.
1: Jadi apapun, insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk saya langsung kita di masa yang lain Din.
2: Tapi juga untuk gambaran kepada pendengar-pendengar Sarawak FM atau di sekitar kawasan Kompleks Sukan Serike itu sedang apa di
1: rancak.
2: Rancak anak.
1: Betul.
2: Persiapan untuk majlis perasmian.
1: Perasmian. Sedikit masa lagi. Jadi apapun, untuk perkembangan seterusnya, insyaAllah dari semasa ke semasa, kami akan membawakan perkembangan daripada Kompleks Sukan Serike ini.
2: Jadi baiklah, itu Yus.
1: Yus dan Jai.
2: Sedikit Serike Yus.
4: Sedah Jai. Oh Andy,
0: tengok ke jauh.
1: Oi.
4: Ya mun makan talam matcha strawberry, ingat kami dua juga. Kelak.
1: Oh dua, eh kami dua Din nak merasai apa nama nanti roti bakar.
4: Iya ke?
0: Aising.
2: Yus jangan lupa telur belangkas.
0: Din.
4: Yus makan telur belangkas.
0: Belangkas
2: masih makan. Ada pais telur belangkas.
0: Steady, kita dua
4: Awalah.
0: Nelayan Leo okay. Tu.
4: Alah. Dengar berita aja.
2: Terima kasih Yus dan juga Jai.
0: Sama-sama. Yalah kita dah bersama dengan Andy dua DJ Din.
4: Meriah.
0: Itu meriah sinduna. Dan kita dengar dulu lepas tu utama 9 pagi lepas dia bawa Medo Jai akan kembali teman kita orang untuk pagi tu. Okey.
5: Sentiasa di hati.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, baru kita seimbang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan

0: Minta maaf, saya salah naik. Sorry. Halo, cuba sekejap ah, saya pergi cari sikit ni. Jai pun ni atau sedar tu. Tanya.
1: Ya. Apabila cerita hari tu Pak Ramadah Yus?
0: Ke udara.
1: Ke udara sekejap aja lagi.
0: Beralih Pak Indah.
1: Ya, antara yang berlakulah.
0: Mike pun mencari.
1: Mike saya pulang ke lain federnya.
0: Okeylah. Untuk peleman kita orang pagi tu kita akan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen kawasan. Kita ada kawan kita daripada Bintulu, Limbang, Miri dan Siaman. Cuma sibuk je saya dah kan?
1: Sibuk saya dah itu.
0: Ni ada tetamu pagi tu.
1: Ya, ada pengisi nyempun lah untuk
0: betul.
1: Masa sidaknya lah
0: dan insyaAllah selepas tu kita akan bersama dengan sidaknya, tapi sebelum ya kita dengarkan dulu lagu daripada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Iya,
0: jom kita layan dulu. Okay,
1: Sawatam.
0: Sati Sejiwa.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, bersua kembali kita untuk cerita Rito. InsyaAllah kami dah jaikan bersama dengan geng-geng kita dari Bintulu FM. Kita ada Limbang FM, Miri FM dan Sri Aman FM.
3: Ya.
2: Kecuali
3: Sibu FM.
2: Sebab sebenarnya pun ada program di SKS Sri K. Jadi kita jangan ganggu sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan kawan-kawan kita yang lain lah. Di Limbang kita ada Eva.
4: Hai Yusjan.
3: Ya.
2: Assalamualaikum Eva.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
4: Sehat alhamdulillah. Yusjan macam ni okey sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kami macam nampak bayang-bayang kita ajalah. Bertudung tak sama dengan dinding belakang.
3: Hai.
2: Bayang-bayang kan.
3: Ni cuba kita nangga. Bawa ada kelihatan wajahnya.
2: Nangga sama.
3: Ni pakai apa nama warna tu? Warna zaitun eh.
4: Zaitun kah? Kah maca.
3: Maca ya kah?
2: Warna zaitun ni kah?
3: Hijau zaitun.
2: Oh kali ya. Oh bajunya benar jua.
3: Kenaknya berhenti si Ayus.
2: Si tahu yang stuck.
3: Oh, okey. Lain kita ada ada masalah bertukar oranye.
2: Oh. Kita nak menyapa geng kita Syah di Bintulu. Syah.
5: Ayus Jai, apa khabar?
3: Ya, alhamdulillah sihat.
2: Kenyang lah. Kenyang bagi tu.
3: Kenyang makan pau.
5: Kenyang.
2: Bau nampak makan pau. Okey Syah. Wah, terbaiklah Syah. Kan mikrofonnya sama merah dengan nak di belakang kan merah.
3: Cun
2: kan sama.
3: Siap tahu habis jadinya.
2: Oh.
3: Diulasnya ya.
2: Terima kasih Syah.
5: Nasib jadi pelangi dekat situ. Ya, warna-warni je kami orang.
2: Sedap pelangi tau.
5: Sedap.
2: Nasib si dengan pelangi.
5: Jerebu dekat bintulu tu pagi tu.
3: Oh, ya. Nampak dekat penjannya. Banyak-banyak konti nak sedap bintulu tu best. Dia dapat nangga suasana di luar.
2: Ada penjan kan?
3: ada penjan.
2: Mendapat mikrofon yang ditarik tak penjan. Memangnya untuk ARP penjan.
3: Kan?
2: Oh. Okey lah. Kita nak jengok geng kita di Miri.
3: Miri.
2: S1.
3: Yeah.
6: Hai Yus dan Yujai.
2: Apa khabar S1?
6: Alhamdulillah sehat.
2: Syukran alhamdulillah.
6: Apa-apa yang tak doa itu?
2: Oh, sehat alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
3: Syukur nikmat.
2: Sehat Ji?
6: Sehat alhamdulillah. InsyaAllah Haji belum lagi. Nunggu dulu.
2: Ya, munya udah. Haji. Munya belum Ji ja.
6: Oh,
2: dia belum lagi.
6: Separuh dulu lah.
2: Separuh dulu.
6: Oh,
2: munya full kelab buat Haji.
6: Oh, coming soon lah, coming soon,
2: Dan kita nak menyapa siapa di Siaman no.
3: Ya, Iza.
2: Iza. Hai Iza.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar aja, sehat ke aja?
4: Alhamdulillah, sehat, lebih sehat rasanya tu.
3: Ya ke, bunyi apa tak nyintak suara juga tadi. Sama kita dua tu.
2: Oh. Kena Iza itu nampak putih ho.
4: Ya ke?
3: Jawablah.
4: Mungkin sebab
2: macam tumbung niu, ada tak apa tumbung niu ke?
3: Tumpang hati ada orang tumbung niu.
2: Putihnya.
4: Aduh, mak. Tumbung niu pun sehat lah.
3: Tumbung niu manis tak?
2: Ya, putihnya mah, putihnya mah.
3: Coba tak badah lah. Ya, macam ni. Punya badah kita tumbung niu, ni apa?
4: si dapat saya nak...
3: Saya ada gambaran.
4: Saya ada gambaran.
3: Menang lah, ya. Tak siap balasnya. Tandah lah, oh. Biarkan dia.
2: Okeylah. Untuk pilihan siapa yang nak nyampe dulu cerita Rito, saya serahkan kepada ibu saya. Jai.
3: Halo ibu.
6: Halo ibu yang nunggah orang. Halo kena.
3: Oh, rasa biarkannya.
6: Oh.
3: Sihal. Tunggunya. Ada masa aja. Okey, jangan berebut kita sebab sibo si ada. Mungkin ada luang sikit lah masa nak.
2: Betul.
3: Okey, kita nak ambil giliran dari tengah bolehlah dulu.
4: Boleh.
3: Tengah, tengah kita ke ni dah tengah sikit tu. Oh, sikitlah Bintulu lah. Ha, Bintulu dah bersama Syah dulu lah. Okay, silakan okay, Syah. Baiklah. Perkongsian cerita hari tu.
5: Okay, baiklah untuk Yus dengan Jai, terima kasih untuk perkongsian di cerita hari tu di bahagian Bintulu. Mungkin kita orang ada perancangan pada hujung minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 yang berlangsung semalam, bermula daripada semalam hinggalah hari Ahad tu, iaitu 7 Ogos 2026 hinggalah 9 Ogos 2026 di Taman Tumbina Bintulu, dan sebanyak 3 hari penganjuran tu, pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraft tangan, flora dan fauna, aktiviti face painting, Tumbina night walk, senam aerobik, juga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni, mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik, pentas hiburan. Dan difahamkan pada malam tu di pentas utama Pesta Tumbina ada artis Depa Masterpiece dan Zah Amirul yang akan menghiburkan orang ramai pada pukul 7 malam kelak. Dan perkongsian yang keduanya yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari tu, iaitu jangan lepaskan peluang untuk berjimat cermat menerusi program jualan ramah madani bergerak yang membawa pelbagai barangan keperluan asal pada harga yang lebih berpatutan menerusi inisiatif jualan ramah madani, di mana program itu ada dua lokasi. Yang pertamanya hari itu iaitu hari Sabtu 8 Ogos 2026 bertempat di Rumah Panjang Dungat Anak Gani, Jalan Pesisir Kuala Tatau, bermula pada 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Manakala untuk esok harinya pula iaitu 9 Ogos 2026 program diteruskan di Kampung Kuala Nyalau Bintulu bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan rebutlah peluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga istimewa sambil menikmati penjimatan yang membantu mengurangkan kos sara hidup. So kita orang ada kelapangannya, bolehlah mbak keluarga kita orang, jiran-jiran ataupun rakan-rakan memeriahkan program jualan ramadhan, program jualan ramah madani bergerak yang berlangsung hari itu dan esok hari. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuarter perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Isnin tu 10 Ogos 2026 yang bermula pada pukul 10 pada 11 pagi hinggalah 2 petang, di mana pelbagai perkhidmatan akan disediakan termasuk perkhidmatan nasihat mengenai kesemakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan ataupun perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia di Cawangan Miri. So, orang ramai dijemput hadir untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Ya, ajaklah Yus dengan Jai untuk perkongsian cerita hari itu di bahagian Bintulu.
2: Ya. Jai dengan Yus. Terima kasih, Syah. Alhamdulillah, sudah cerita hari itu daripada Syah. Yeah. Nak tabang ke sini lagi tu, Bu?
3: Ya, ambil sikit, kita bergerak sikit lagi lah. Sikit dari dah. Dari apa, Bintulu, take night sikit lagi lah. Pergi ke Miri.
2: Kita. Miri? Wah, ngagak S1.
6: Oh, ngagak. Jauh.
2: Ngagak G lho.
3: G jauh, dekat lah. Ya.
2: Okay, G, apa cerita ni, G?
6: Okay, sebenarnya kita di Miri tu, si banyak sebenarnya nak dikongsikan dalam cerita kita sebenarnya. Macam Mbak kata Syah tadi, di Bintulu ada jualan ramah madani. Nah, Di Miri pun sama juga. Jadi kita maklum lah, kini tok baru 8 bulan 8 lah. Jadi kita tahu bajet ekonomi kini tok ya agak tinggi sedikit. Jadi ada jualan ramah dah. Ramah madani jua, iaitu khas untuk semua rakyat, bukan untuk peniaga-peniaga. Yang tok bukan untuk dibeli, yang untuk dijual balik. Tok adalah untuk keperluan isi rumah sahaja, yang akan berlangsung pada hari tok 8 dan jua esok 9.08 bermula 7.30 pagi hingga 3 petang di Boulevard Shopping Mall Pujut. Yang tok adalah jualan ramah madani untuk semua yang memberi potongan harga 30% kepada sidaknya lah, kepada masyarakat-masyarakat di sekitar bahagian Miri. Jadi apa tunggu lagi, rebutlah peluang tu. Selain ini juga kita nak kongsikan berkenaan dengan aktiviti iaitu Mobile Casual Blood Bank Hospital Miri. Ya lah teh, bahasa orang putih lah. Bahasa kita teh mendemah darah tu lah. Tu adalah sangat bagus sebenarnya kepada sidaknya yang macam sekurang-kurangnya macam jahil lah. Macam darah. Jadi peluang kita memang besar lagi tu untuk mendemah darah sebenarnya. Macam Yusnya takut dengan jarumnya madang kami Ria.
2: Okey. Yang masalah jarum ya. Hari-hari mainnya jarum, naik baju.
6: Ya lah teh. Okey, yang tu di sini yang staff spot Rectional Club level 3 Boulevard Mall Miri yang akan berlangsung pada hari tu bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang dan juga esok di Persatuan Penganut Dewa Samshak Lungkung, Tokong Dewa Shak Lungkung Krukup 9 yang tu akan berlangsung pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang juga esok. Yang tu untuk sidaknya yang berusia 17 hingga 60 tahun, lepas siap berat badan 45 kilo ke atas, sehat, si demam dan cukup tidurnya, lepas siap perlu makan dulu lah sebelum mendemah darah. Macam kami kurang berat badan, kini tu 44.9 kilo. Hanya sikit lagi mau 44, belum menempati lagi syarat ya berat badan ni untuk mendemah darah. Okey, selain dia juga Yus dan Jai, kita juga ada diinformkan daripada gangguan bekalan air tidak berjadual yang tok daripada Sarawak Water Sdn. Bhd, yang mana bermula semalam ada gangguan air sebenarnya di bahagian Sabekas Commercial Center, Piasau Jaya, Piasau Garden, Piasau Utara, Pujut 1 hingga Pujut 5, kawasan sekitarnya, Tudan pun ada jua, Permai pun ada jua, tak disebabkan oleh pipe cast iron 10 inci yang pecah berhampiran bulatan GK Supermarket Pujut 3 Jalan Pujut Lutong Miri. Yang tu adalah perkara yang luar jangka berlaku, pipenya pecah yang menyebabkan saluran pipe bekalan-bekalan air ke kawasan-kawasan tertentu ada terganggu lah. Jadi setidaknya dalam proses membaik pulih, sepatutnya semalam dah selesai, tetapi disambung lagi pagi tu tadi bermula pukul 7 pagi dijangka pukul 10 sehingga pukul 10 pagi kelak selesailah proses-proses membaik pulih bagi kawasan-kawasan yang terdedah oleh air ya. Bersabarlah, okey, insyaallah semuanya dipermudahkan. Okey, ya ajaklah perkongsian kita daripada Miri, tiga info yang kita bawakan dalam cerita Arito Jai dan News.
2: Ya, terima kasih GS1. Ya, dah berkongsi untuk info di Miri lah. Seterusnya
3: seterusnya alang-alang lah, jom kita ke utara Sarawak kita.
2: Siapa?
3: Limbang.
2: Kak
3: Ifa lo.
6: E to the F to the F to the A.
2: Wow.
3: Okay, silakan Ifa.
4: Baik, masih Yus dan Jok Jai.
3: Sama-sama. Dan untuk info yang pertama yang pernah aku kongsi yang pagi tu adalah mengenai pesta yang bermula kita sebenarnya Yus dan Jok Jai. Pesta Lumpur Berbuat 2026 yang sedang berlangsung di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limbang. Jadinya bermula kita sehingga esok, dan antara acara yang akan dilaksanakan akan adanya Berbuat Warrior, ada juga tarik tali 3 penjuru, melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki 3, ada juga pertandingan luncur terjauh Reka Cipta Lumpur Berbuah. Selainnya juga akan adanya bola tampar Lumpur Berbuah, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas desa, dan juga pertandingan mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa. Jadi ya, antara pengisian bagi Pesta Lumpur Berbuah yang berlangsung untuk 2 hari tak bermula hari itu sehingga esok hari. Dan untuk majlis perasmiannya Jai dan Jok Yus, majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuah dijangka akan bermula jam 10.15 pagi tak kelak. Dan yang akan dimulakan dengan pertunjukan pencak silat, seterusnya akan adanya ucapan oleh Haji Mahmud bin Kampal, Ketua Kampung Meritam Limbang, ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Kaunselor Henry Anak Madai, Pengerusi Jawatan Kuasa Komuniti Majlis Daerah Limbang, dan seterusnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Jadi yang dapat Eva gambarkan mengenai majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat 2026. Seterusnya untuk info yang kedua Eva nak kongsikan pagi tu adalah mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang, yang mana akan berlangsung pada 16 Ogos kelak, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di Bilik Seminar St. Edmund Limbang. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di Pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang tu, boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-6559-8386. Tok cerita di Limbang untuk kempen derma darah ya. Selainnya Jok Yus dan Jok Jai, kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Lawas pun akan ada juga. Sebenarnya sedang berlangsung sebenarnya di Pasar Tamu Lawas Kinekto, bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelak. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 15 Ogos bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lipapah Pemakil Lawas. Seterusnya tarikh akan datang 22 Ogos di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 29 Ogos akan berlangsung sekali lagi di Lipapah Pemakil Lawas. Dan untuk makluman jua, kita orang jua boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Ya, yang dapat Eva kongsikan, Yus dan Jok Jai.
2: Ya, terima kasih. E to the F, to the F, to the A. Ya. Terima kasih banyak-banyak.
3: Patut orang apa teh di belah utara yang dang bagus, siap kulit sedap.
2: Oh,
3: malah. Melumpur.
2: Oh, melumpur sikit. Nah, nama darah, nama darah. Banyak darah dah tu.
3: Bagus, ya.
2: Oh. Satu lah kulit
3: Eva. Ada memang ada keluar lumpurnya Eva. Ada. Oh, tapi ya. Oh. Tak kena pergi tak Jai.
2: Nah, lumpurnya bagus-bagus ai. Pakai kesihatan.
3: Ya lah. Kan?
2: Bagus ya ni.
3: Pakai ganti kasih. Okey, terima kasih perkongsian Eva.
2: Terima kasih Eva.
3: Okey, nak kesiapan mana ho?
2: Kesiapan lah kita sama dengan Iza.
3: Oh, Iza dah bersedia juga dah.
2: Oh, okay. Apa dia kongsi Iza? Silakan.
3: Silakan.
7: Okey, terima kasih Yus dan Chai.
2: Okey,
7: perkongsian dari Siaman ada beberapa aktiviti lah. Untuk hari tu, diadakan simulasi Haji Cilik sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi tadi, yang mana di antara pengisian simulasi Haji Cilik tu ada pengenalan ringkas dan praktikal tawaf, praktikal sa'i dan melontar jamrah, dan banyak lagi lah aktiviti yang diadakan bersempena dengan simulasi Haji Cilik tu. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan program ceramah khas pengarah JAIS bersama Sahibu Siyadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Mut, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, akan diadakan pada esok hari 9 Ogos selepas solat maghrib bertempat di Masjid Darul Syakirin, Kampung Muhibah Sri Aman. Dan bagi muslimin muslimat yang yang berdekatan, bolehlah sama-sama menghadiri program ceramah khas Pengarah JAIS pada esok hari selepas solat maghrib. Dan selain pada juga, kami nak kongsikan Kembara Mai Pesara Sarawak Perkhidmatan Kaunter Bergerak akan diadakan pada 10 Ogos hari Isnin kelak bertempat di Hotel Sri Simangga Sri Aman bermula jam 9 pagi sehinggalah 1 petang. Dan perkhidmatan persaraan yang disediakan termasuklah khidmat nasihat, cetak kad pesara, muat turun aplikasi Mai Pesara dan cetakan penyata pencen. Dan akhir sekali perkongsian adalah berkenaan dengan jualan rahmah madani untuk Parlimen P201 Batang Lupar Dun Entah Palingga hari itu dan juga esok bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Sin Yueh Tai Maludam. Dan bagi Parlimen dan seterusnya di Nam Leong Sri Aman bermula jam 9 pagi hingga 6 petang untuk hari itu dan juga hari esok. Dan seterusnya di Jimat Betong bermula 8 pagi hingga 5 petang untuk hari itu dan juga esok juga lah. Dan seterusnya ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah madani bergerak akan diadakan pada hari itu bermula di pukul 9 pagi sampai 2 petang bertempat di gelanggang futsal Kampung Sepinang Pusat. Dan pada 8 pagi sehingga 3 petang hari itu bertempat di Tamu Lubuk Antu. Ya tadi berkenaan dengan jualan ramah madani bergerak. Okey, ya ajak perkongsian daripada Sri Aman untuk pagi itu Ius dan Jogja.
2: Terima kasih Iza. Banyak perkongsian daripada rakan-rakan kita nak jaya.
3: Ya, dah semua akan gilirannya.
2: Dah semua nak. Giliran kita lagi.
3: Giliran kita.
2: Giliran saya kongsi tu dulu lah.
3: Okey, boleh.
2: Tok pun sama juga. Tok berlaku di Kampung Mang, Kota Semahan. Untuk program Teroka Falak sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak. Di mana antara aktiviti yang berlangsung hari tu bermula jam 8 pagi tadi sampailah ke Zohor kelak adalah Explorers Teroka Falak. Ini ada juga pertandingan Si Cilik Mewana Bicara Falak oleh Ustaz Haji Fauzi Haji Harani. Dan akan ada juga Amanat oleh Saibu Samahah Mufti Sarawak Datuk Haji Khalidi Haji Ibrahim. Ya, antara program yang berlangsung di Kota Semahan di Kampung Mang. Dan seterusnya, Jai.
3: Okey, dan untuk yang seterusnya kita ada pertandingan pakaian beragam tu akan langsung esok. Tu adalah sempena dengan bulan kemerdekaan Malaysia. 9 Ogos 2026 masanya 7 pagi awal tu. Okey, bertempat di Medan Raya Masjid Kuching Sarawak. Jadi Tok Induk Tenangga no umur nembiak yang berusia 5 hingga 12 tahun.
2: Oh betul.
3: Yang akan memperagakan busana sedaknya. Pakaian beragam sedaknya sempena dengan bulan kebangsaan tu aja. Dan pesertanya terhad kepada 30 peserta. Okey, dan untuk hari tu berlangsung pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari tu. Program 3R Buy Back, kempen beli balik barangan kita semula. Dan juga jualan kompos lah yang akan diadakan di Masjid Darul Hassanah di Taman Surabaya Indah. Dan untuk kita orang yang berada di sekitarnya lah, kembak lah barang yang dapat dikita semula untuk dijual secara tunai. Antaranya kertas dan kotak, bateri kereta, barangan plastik, besi dan aluminium, peralatan elektrik dan elektronik, serta juga minyak masak terpakai. Barang-barang tu boleh kita orang mbak tukarkannya menjadi duit.
2: Wah, boleh.
3: Jual bah.
2: Betul. Jual balit kan.
3: Daripada dibuang.
2: Betul.
3: Jual balit kan.
2: Jadi duit lah.
3: Ya, ya, antara beberapa program lah yang berlangsung di sekitar Kuching. Dan juga di sini tak Semarahan.
2: Di Semarahan. Dia perkongsian daripada kucing lah. Jadi sebelum kita mengakhiri cerita ritok kita, kita sama-sama lah mendoakan kejayaan kontijen para Sarawak yang akan ke Selangor untuk para Sukma ke-22 Selangor. Sebab tahun sebelum tu pun setidaknya gelaran juara keseluruhan. Jadi kita harapkan kali tu tahun tu masih kekal lah Sarawak menjadi juara keseluruhan bagi para Sukma untuk edisi ke-22 tahun 2026 tu lah.
3: Ya, sebab dikabarkan tadi ada sekumpulan atletnya kan.
2: Ya. Yeah.
3: Yang berangkat hari tu.
2: Hari tu.
3: Dan bakinya akan berangkat esok hari.
2: Jadi sebanyak 383 orang yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan lah. Ya, dalam untuk kontijen para Sukma. Jadi sama-sama lah kita kata orang tak mendoakan kejayaan sidaknya di sini nah. Okay? Anak Sarawak mesti ingat katanya. Anak Sarawak pantang dicabar.
6: Yang benar boleh tahan. Boleh tahan.
2: Boleh tahan.
6: Janete.
2: Aoji. Ya, yang mana ji?
6: Calon.
2: Okeylah, terima kasih semua berkongsi info di kawasan masing-masing. Insya-Allah ada ruang masa kita jumpa lagi.
6: Betul. Insya-Allah musim jerebu juga kini tok nak ji.
2: Aoji, hati-hati lo ji.
3: Jaga diri kita mah.
2: Mau pakai topeng ji, hari jerebu tau ji.
6: Tak, saya pakai topeng, pakai face mask saja. Yalah teh. Bak kata orang kini tok musim jerebu tau, hati-hati jangan gila, terlalu gila berjoging-joging di luar ya awal pagi ya. Udara asyik segar nak ji.
2: Jangan banyak gila tengok kayu ji, ji. Nah, apa gaya kita tau ji.
6: Si hajah ya. Tengok senyum aja je merah pipi. Kalau kita nangga di skrin kini tu merah pipinya.
2: Tidak tu hari Rabu tengah kayu belum dengar next shotnya ngepak. Punya dengar next shotnya ngepak baru ni tahu.
3: Ha. Okay. Jadi next shot lah Yus.
2: Yelah, terima kasih banyak-banyak tu orang. InsyaAllah ada orang masa terima lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye-bye. Yalah, seketika kita bersama dengan rakan-rakan kita Nak Jaya. Dan kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya tu. Jadi kita duduk nak undur diri dulu lah.
3: Yap. Undur diri ya.
2: Oh, undur diri je lah. Terima kasih sebab apa, makanan dah nunggu.
3: Ya.
2: Terima kasih untuk semua yang dah bersiaran sama kami dua seawal 6 pagi tadi sampailah ke Rito dah. Oh.
3: Ya, kita akan kembali hari Selasa, Yusof.
2: Hari Selasa, insyaAllah. Saya tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Kai Baha. Alalalala sayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi sebegitu.
3: Okay, bye-bye. Bye.

dan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa, kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Li Yang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

0: Rawa FM nang best.
1: Sabtu tu jam 10 pagi standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kitalah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

Jakarta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa. Jakarta 10 Sarawak FM, Nang Steady.

0: Rahnan, selamat pagi diucapkan kepada anda yang mengikuti pertemuan kami di Surat FM Sehati Sejiwa untuk edisi hari itu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Hari Sabtu bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya Rina Surapati untuk jam yang pertama dalam pertemuan ekspresi warna'i hari anda, yang pastinya hari itu adalah merupakan keputusan undian untuk minggu ke 25 dalam carta 10 Sarawak FM. Dan kepada anda yang tengah pun mendengar kami di Surat FM, terima kasih kerana anda memilih siaran kami di Surat FM Sehati Sejiwa hingga penghujung rancangan. Dan juga mungkin ada yang dah menunggu keputusan-keputusan terkini dalam carta 10 Surat FM, yang pastinya kita ada antara lagu-lagu yang kami dah buat keputusan untuk minggu yang ke-25, dan siapakah yang akan menjadi juara carta minggu yang ke-25 untuk minggu ini. Jadi sama-sama kita nunggu keputusannya pada hujung rancangan kelak. Jangan ke mana-mana, terus untuk mengikuti kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baik, kita akan bersama dengan lagu yang 12 lagu dalam carta pada minggu tu. InsyaAllah pada minggu hadapan nampaknya ada lagu yang akan terkeluar, lagu yang tercorot pada minggu ini nanti. Jadi sama-sama kita tunggu. Dan siapakah, adakah lagu minggu lepas daripada Pretty Nina masih lagi menjuarai kedudukannya untuk minggu ke-25. Jadi tunggu dan juga teka. Okey, apapun, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, kita terus lagi berhibur dengan lagu yang seterusnya untuk pertemuan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda. Ini dia, kita akan dengarkan dua buah lagu yang dalam carta 10 Sarawak FM, iaitu lagu di tangga yang ke-12 dan di tangga yang ke-11. Lagu di tangga yang ke-12 untuk minggu ini adalah lagu di tangga yang ke-12 Turun 9 Anak Tangga. Dan lagu tu adalah merupakan lagu dialek dalam bahasa Melayu Sarawak. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-3. Kali tu Turun tu 9 Anak Tangga. Dan tontonan YouTube sebanyak 628 jumlah tontonan. Lagu yang berjudul Lejuk Bercinta dinyanyikan oleh Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Kazam. Dan di tangga yang ke-11 adalah lagu minggu lepas berada di tangga yang ke-7 yang berjudul Getar-Getar Cinta dinyanyikan oleh Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik adalah J.S. Din. Turun 4 Anak Tangga berbanding minggu lepas di tangga yang ke-7 dan kali tok turun di tangga yang ke-11. Tontonan YouTube sebanyak 583. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang ke-12 dan di tangga yang ke-11 untuk anda di carta 10 Sarawak FM. Long steady.
1: Nombor 12.

0: Baik, itu dia antara lagu yang berada di tangga yang ke-12 dan di tangga yang ke-11 untuk keputusan undian yang telah pun anda tunggu untuk minggu ke-25 untuk minggu tu. Okey, kita akan terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Lagu dikedudukan di tangga yang seterusnya, di tangga yang ke-9 dan di tangga yang ke-10. Okey, di tangga yang ke-10, lagu tu berada dalam carta selama 6 minggu berturut-turut dan juga masuk 4 Julai 2026. Lagu naik satu anak tangga minggu lepas, lagu tu berada di tangga yang ke-11 dan kali tu berada di tangga yang ke-10. Tontonan di YouTube sebanyak 116,000 dan juga tajuk yang mana dikedudukan di tangga yang ke-10 pada minggu ini adalah lagu Pergilah daripada Sulaiman Yusof dan komposer Irfan Hamdan dan juga Gunan Shah dan juga penulis lirik daripada Irfan Hamdan. Dan dikedudukan di tangga yang ke-9 untuk minggu ke-25, lagu Kekal, lagu tontonan YouTube sebanyak 731 jumlah tontonan. Masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang ke-9 dan pernah menjadi 3 kali juara carta mingguan untuk minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Dan lagu ini juga dinyanyikan oleh Izwan Dahlan yang berjudul Peralihan Cinta, komposer Adol Latapoli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Apa kata kita dengarkan dulu di kedudukan di tangga yang ke-10 dan seterusnya di tangga yang ke-9, carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 10.

0: membawakan pukul 10.28 minit pagi. Dah pun kita dengarkan lagu dikedudukan di tangga yang ke-9 dan di tangga yang ke-10. Seterusnya kita akan dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya di tangga yang ke-8 dan di tangga yang ke-7 untuk minggu tok. Adalah lagu di tangga yang ke-8 naik 2 anak tangga. Minggu lepas lagu tok berada di tangga yang ke-10 dan kali itu naik 2 anak tangga. Tontonan di tiup sebanyak 26,544 jumlah tontonan dan lagu tok berada dalam carta selama 11 minggu dan pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-19. Jadi lagu yang berjudul Talam Dua dinyanyikan oleh kumpulan Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik kepada El Hadam Dirul Proxy. Dan seterusnya, kedudukan di tangga yang ke-7 untuk minggu ke-25 kali itu adalah lagu yang berjudul Potret Usang daripada kumpulan Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka, dan pernah menjadi juara carta mingguan selama 4 minggu berturut-turut, pada minggu yang ke-5, pada minggu yang ke-7, minggu ke-9 dan minggu ke-20. 27 minggu dalam carta, naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-8 dan kali tu naik satu anak tangga. Tontonan di YouTube sebanyak 3,223. Apa kata kita dengarkan dulu untuk anda lagu di kedudukan di tangga yang ke-8, lagu Talam Dua Proxy Band. Untuk anda di Serafam dan di tangga yang ke-7 adalah lagu yang berjudul Potret Usang, Rockaholic.
1: Nombor 8.

0: Okey, itu dia antara lagu yang berada di tangga yang ke-8 dan juga berada di tangga yang ke-7. Untuk minggu ini, lagu yang dah pun masih lagi tetap di hati anda. Okey, kepada anda yang nak lagu tu masih lagi terus berada di dalam carta 10 FM, jangan lupa untuk kita orang buat undian terus untuk lagu ini. Masih lagi kekal dalam carta 10 Sarawak FM. Okey, kita akan teruskan lagi untuk kedudukan yang seterusnya pada minggu ini. Lagu di tangga yang seterusnya adalah lagu kedudukan di tangga yang ke-6 dan di tangga yang ke-5. Dan di tangga yang ke-6, lagu yang masih lagi kekal dalam carta 10 Sarawak FM, lagu tontonan di YouTube sebanyak 4,338 tontonan di YouTube dan masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang ke-6, lagu yang berjudul Mimpi Tanpa Arah daripada Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam. Dan juga lagu di tangga yang ke-5 juga masih lagi kekal dalam carta 10 Sarafian untuk minggu ke-25 untuk minggu tu, dan juga pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-18, 11 minggu dalam carta. Apa kata kita dengarkan dulu untuk lagu ini dan lagu Tuhan Menduga Kita daripada Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka, tontonan YouTube sebanyak 81,307. Jadi apa kata kita dengarkan untuk anda lagu dikedudukan di tangga yang ke-6, Mimpi Tanpa Arah Zaizam, dan di tangga yang ke-5, lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita daripada Zulka.
1: Nombor 6.

0: Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Masih lagi bertemankan saya Rina Surapati untuk jam yang seterusnya 10.41 minit pagi. Okey, selamat pagi kepada kita orang yang baru tune kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, kita nak recap balik. Berkenaan dengan kedudukan carta 10 Sarawak FM, 12 lagu yang telah pun tersenarai untuk minggu ke-25. Di tangga yang ke-12 tadi adalah lagu yang berjudul Lejuk Bercinta, Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Kazam. Dan juga di tangga yang ke-11 adalah lagu Getar-Getar Cinta daripada Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik daripada J.S. Din. Di kedudukan di tangga yang ke-10, lagu Pergilah dinyanyikan oleh Yusuf Sulaiman Yusuf, komposer Ibrahim Hamdan dan juga Gunan Shah. Dan juga lagu liriknya adalah daripada Irwan Hamdan. Okey. Dan juga kedudukan di tangga yang ke-9 adalah lagu yang berjudul Peralihan Cinta, Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik pada Yusuf Ali. Di tangga yang ke-8 adalah Talam 2 daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik El Hadam dan juga Dirul Proxy. Di tangga yang ke-7, Portrait Il Usang, komposer dan juga penulis lirik pada Zulka, dinyanyikan oleh kumpulan Rockaholic. Di tangga yang ke-6, Mimpi Tanpa Arah daripada Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam. Dan juga yang baru kita dengarkan, Tuhan Menduga Kita, komposer dan juga penulis lirik pada Zulka dan dinyanyikan oleh Zulka, berada di tangga yang ke-5. Jadi kita akan teruskan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-4. Di tangga yang ke-4, adakah lagu ini lagu yang anda suka dengar? Mungkin ada yang dah tahu nak kedudukan terkini lagu apa yang berada di tangga yang ke-4, ke-3, ke-2 dan juga pertama. Okey, kita teruslah kedudukan di tangga yang ke-4 untuk minggu tu adalah lagu yang berjudul Cinta Ocek-Ocek, lagu dandut dalam dialek Melayu Sarawak, dinyanyikan oleh Nurhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik kepada Yusuf Ali. Pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-13, pada minggu ke-13, 2 Mei 2026. Dan lagu ini naik 8 anak tangga. Minggu lepas lah sebenarnya lagu tu berada di tangga yang ke-12, dan kali tu ia berjaya, alhamdulillah, naik 8 anak tangga, berada di tangga yang ke-4 pada kali tu. Tontonan YouTube lagu Cinta Ojo Ocek daripada dinyanyikan oleh Norhan adalah 4,844 jumlah tontonan. Jadi apa kata kita terus lagi untuk kedudukan di seterusnya di tangga yang ke-3 untuk minggu ini, pernah menjadi juara carta mingguan selama 3 minggu berturut-turut, dan minggu yang ke-3, minggu yang ke-8 dan minggu yang ke-24. Sebenarnya lagu tu berada di tangga yang ke minggu ke-24, berada juara carta mingguan untuk minggu ke-24 pada minggu lepas. Dan kali itu ia turun 2 anak tangga. Tontonan di YouTube sebanyak 45,861 jumlah tontonan. Dan kali itu ia berada di tangga yang ke-3. Maunya Digoyang, Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina sendiri. Apa kata kita dengarkan dulu untuk kedudukan di tangga yang ke-4, lagu Cinta Ocek-Ocek, Norhan, dan komposer dan juga penulis lirik, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Dan seterusnya lagu Pretty Nina, Maunya Digoyang, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina sendiri. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
0: Nombor 4.

0: Okey, maunya digoyang daripada Priti ni nah. Membawa ke pukul 10.50. Ha, tinggal berbaki 10 minit lagi kita dalam kedudukan carta 10 Strike FM untuk minggu yang seterusnya. Okey, apa kata kita teruskan lagi untuk kedudukan di tangga yang seterusnya untuk minggu ini. Adakah lagu ini? Siapakah yang menjadi di juara untuk minggu ini? Ada dua lagu yang belum saya sebutkan. Adalah lagu yang mana lagu keputusan di tangga yang kedua naik dua dah tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang keempat. Tontonan di YouTube sebanyak 1,205 jumlah 57 jumlah tontonan, 15 minggu dalam carta. Dan lagu yang berjudul Rosli Dobby, kumpulan Embas, komposer Red Hafiz, Hasfib, dan juga penulis lirik kepada Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Dan juga ini dia merupakan juara carta mingguan untuk minggu ke-25, menjadi ketujuh kali menjadi juara carta untuk minggu yang ke seterusnya, minggu yang ke-25 untuk minggu ini. Tahniah kepada lagu ini masih lagi bertahan di tangga yang ke atas, dan minggu lepas berada di tangga yang kedua, dan kali itunya naik lagi, berjaya untuk menumpaskan juara carta untuk minggu yang ke-24. Kali itunya berjaya naik lagi satu anak tangga, berada di tangga yang pertama juara carta mingguan untuk minggu ke-25. Lagu yang berjudul Merelakanmu, Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik pada Jimmy Pelikan. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang kedua, lagu yang berjudul Rosli Dobby Embers, dan juga lagu yang berjudul Merelakanmu daripada lagu Stan Akadai The Big Jam. Jom kita dengarkan untuk anda. Nang Stay.
1: Nombor 2.

Merpati di Sarau FM. Sehati sejiwa. Frekuensi Sarau FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.

0: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi, mencirilkan setiap waktu.
1: Baik, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Assalamualaikum kepada adik kakak yang masih lagi bersiaran bersama kami waktu ini dalam segmen kedua kita, dalam segmen Jejak Seni, dan juga bersama dengan saya Rinas Propati untuk segmen yang seterusnya yang akan membawa anda menyelusuri kisah, pengalaman dan juga inspirasi daripada insan-insan kreatif yang telah pun mengukir namanya dalam bidang masing-masing. Jadi tetamu kita hari tu yang si asing lagi, bukanlah nama yang orang kata tadi, bukan nama yang asing lagi dalam dunia digital. Rami yang mengenalinya sebagai Cardo. Jadi seorang pencipta kandungan yang berjaya membina pengaruh menerusi ide kreatif, penyampaian bersahaja dalam kandungan yang dekat di hati masyarakat sebenarnya. Dan namun sebaliknya, sebenarnya kejayaan sebagai content creator ni, beliau sebenarnya mempunyai latar belakang yang belum anda ketahui. Jadi selepas itu kita akan gali dan korek cerita sebenarnya. Okey, kita nak bersama dulu dengan tetamu kita hari tu. Hai, Assalamualaikum Kado.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan yang pastinya ramai yang mengenali Kado dengan nama-nama yang orang kata tadi yang sentiasa ada di media sosial Kenetok. Tapi kita nak kenal lagi dengan Kado. Ramai yang kenal Kado ni melalui content creator. Namun si Rami yang tahu sebenarnya siapa Kado di sebaliknya, di sebalik tabirna. Jadi pernah menjadi pengacara dan juga pembaca berita. Bolehkan kongsikan sedikit berkenaan dengan pengalaman Kado ya sebenarnya.
2: Alright. So basically saya sebagai pembaca berita since daripada 2008 bersama Bernama TV. Dan 5 tahun dekat sana.
1: 5 tahun.
2: Lepas saya kami pergi Jeddah setahun sebagai cabin crew. Lepas saya kami balik-balik semula dan kami jadi pembaca berita dekat TV9 sampai 2018.
1: Jadi sebelum perjalanan Kadok tu, bolehkan ceritakan sedikit latar belakang Kadok asal daripada sini. Mungkin ada yang belum lagi kenal sebenarnya.
2: Ramai yang saya tahu. Betul. Sebab kami tok-tek bunyi kadang-kadang bunyi Melaya lah. Okay, sebenarnya kami tu nang asal Sibu.
1: Wang Sibu.
2: Asal Sibu, IC Sibu, ada K13.
1: K13 lah.
2: K13.
1: Okey.
2: Lahir di Sibu, membesar dekat Sibu sampai kami tingkatan 3.
1: Sampai tingkatan 3.
2: Tingkatan 4 kami pindah ke, bukan kami pindah, kami duduk asrama di MRSM Kuching. Lepasnya kami balik semula ke Sibu, bujang di Sibu sekejap.
1: Okay.
2: Lepasnya kami merantau. Tapi lahir dan membesar memang dekat Sibu.
1: Dekat Sibu semualah. Sebenarnya nama asal apa sebenarnya?
2: Nama sebenarnya Fadil bin Muhammad Isa. So arwah bapak kami tu sebenarnya orang Melaya. Nyawa Perak. Mak kami Iban. So bapak Perak, mak Iban. Apa bahasa kami orang pakai di rumah? Bahasa Melaya lah. Saya kan bapak ambil orang Iban yang saya pandai. Tapi mak kami sekolah bah. Tahu banyak bahasa Melayu.
1: Betul.
2: Mun mak ambil kelakar Iban dengan bapak ambil, bapak ambil si faham. So memang dari kecil kami orang kelakar Melaya. Sebab dah kebetulan dipati, kami
1: dah
2: orang
1: lah.
2: Dah pati kelakar Melaya sebab kami orang dia dikir maskar juga sebenarnya. So kadang-kadang sedih juga lah mun orang kita tu anak pahalnya tu si kelakar Melayu Sarawak. Sebab saya di MRSM Kuching kami start kelakar Melayu Sarawak sebenarnya. Tapi lepas dah habis belajar MRSM Kuching kata, nak ke kami balik ke Sibu? Kelakar Melaya balik. Lepas ya, kami kan start merantau tu, cari rezeki di Melaya apa semua.
1: Betul.
2: Cik dah lagi lah, praktis kelakar Melayu Sarawak tu. Ya lah tu, benda ya tahu. Cuma Swissnya, cik betul.
1: Depend dengan orang yang interaksi kita lah.
2: Betul.
1: Tapi yang dengan kita berkelakar sebenarnya.
2: Betul.
1: Cik masalah sebenarnya. Tapi mungkin kita trend dalam bahasa Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu baku tu bagus juga sebenarnya. Kita, ada yang faham, ada yang orang kata biasanya kita, macam kita ngajam biak, kita suka sidaknya dalam bahasa Melayu baku.
2: Betul. Dia kadang-kadang, sebab bila saya start perjalanan karier saya sebagai content creator ni, sebenarnya kami start di Melaya.
1: Oh, dari
2: so, kami create fan base kami ya. Sebenarnya di Melaya.
1: Mm-hmm.
2: So, sampai kini tu pun sebenarnya banyak fan-fan ya sebenarnya dari Melaya pun sebenarnya.
1: Oh.
2: So, bila kami kelakar dekat kami pun live lah contoh tu semua. Memang tendensi ya untuk kelakar Melaya ya dulu sebab apa? Kita masih menghargai fan asal kita bah.
1: Betul. Ha,
2: lepas mungkin waktu PKP ya barulah start banyak fan-fan daripada Sarawak tu. So kan mau lupakan orang yang support kita all this
1: betul,
2: while.
1: Betul. Nah. Bermulanya dari mana?
2: Bermulanya di Melaya.
1: Ya, dari sialah pengikut-pengikut kadok terus dah
2: berkembang.
1: Berkembang nah. Oh. Jadi macam ni boleh nama Fadil.
2: Aha.
1: Macam ni boleh
2: jadi kadok.
1: Yes.
2: Okay. Dulu saya ni dulu saya tok dulu pemalu sebenarnya.
1: Oh, pemalu.
2: So adalah kononnya okay. Suka satu perempuan tu. Tapi si berani mau pakai nama sebenar tu.
1: Okey.
2: Ada kawan kami namanya Petra Ricardo Kadok.
1: Okay.
2: So kami pandang dengan perempuan dia. Eh kau bagi tahu dia kaduk ke salam macam tu lah. Alulah perempuan tak balas ke salam balik dengan kaduk.
1: Oh.
2: Which is kaduk kami lah nak. So melekat lah nama kaduk ya di sia. Lama lah melekat nama ya. Since umur belasan tahun lah start.
1: Oh okay. Ada sebenarnya kisah di sebalik kaduk tu sebenarnya.
2: Ada nama. Namanya sebab asalnya kami tu introvert.
1: Introvert. Kena tu ni ada introvert again lah.
2: Kami pergi kursus. Ada satu kursus pembinaan karakter waktu tu.
1: Okay.
2: Bapak kami paksa kami masuk jurulatih khidmat negara. So dalam kursus ya lah tadi baru kami tahu sebenarnya kami tu ada potensi.
1: Oh.
2: So jurulatih kami waktu ya.
1: Oh.
2: Adalah Ketua Menteri Besar Johor kini tu. Ya yang train kami untuk melihat potensi yang ada pada diri. Dari sialah kami tak fikir mun aku diam di Sarawak tu eh. Nang lepak tengah malam, lepak dengan geng-geng nak minum bersama. Nang ya, kaca ya bersama nak. Decided, fikir-fikir, beli tiket belon, jalan je. Sebab waktu tu kat Sibu saya berkawan dengan geng-geng, you know, Cina yang you know, kita tahulah kat Sibu macam ni apa semua nak. Bapak pun dah fikir kau rosak kaduk ni. Memang rosak. Memang kalau ikutkan damar remaja tu memang sebab kita tak kita belajar sampai SPM. So kita rasa level aku setakat tu je. Nyasakan boleh pergi lebih jauh. Memang tetap orang kampung.
1: Dah mindset lah.
2: Mindset kita.
1: Betul.
2: Tetap orang kampung mun siapat kerja gaben. Kejarlah apa-apa. Ikutlah Cina mana apa semua. Waktu yang fikir macam ni apa?
1: Oh.
2: Tapi because kursus ya then baru kami tahu sebenarnya kita ni semua ada potensi.
1: Betul.
2: Kita tu ada potensi macam kita. Si sangka apa? Pernah si terfikir jadi DJ radio?
1: Si pernah.
2: Kami sebenarnya. Pernah si terfikir jadi pembaca berita?
1: Mungkin si pernah.
2: Kerana khusus ya?
1: Kan?
2: Ada orang padah, you can do something about yourself. You can do. Kita, bukan kita nyacap, ada kelakar Sarawak. Korang boleh jadi apa yang korang imagine korang boleh jadi. Itu je.
1: Sebabnya daripada jiwa, bakat, aliran darah seni yang ada mengalir dalam diri mungkin?
2: Saya tahu juga.
1: Saya tahu.
2: Kami saya rasa kami ada darah seni. Mau pandai-pandai melukis. Ha. Saya pandai. Cuma saya tahu satu benda, orang padah, suara kacak je. Tapi bukan menyanyi lah. Bila bercakap tu, suara tu sedap nak dengar sebagai baca berita ke apa, saya pun tak tahulah. Tak sangka pun sebenarnya jadi baca berita ni.
1: Anugerah.
2: Dia cerita jadi pembaca berita ni, percaya sikit kita, macam kami duduk di tepi bangunan.
1: Oh.
2: Di tengah lepak dengan kawan dekat KL tu. Tiba-tiba ada satu hamba Allah lalu.
1: Okey.
2: Ingat ni namanya Nazam Stone namanya. Dia dengar kami kelakar suara besar lah. Jalannya patah balik.
1: Okey.
2: Dia tanya. Siapa nama? Dari mana apa semua bla bla bla. Aku nak kau datang. Dia bagi saya kad Bernama TV. Dia bagi saya kad datang interview, dia kata.
1: Oh, dari Bernama TV.
2: Dari Bernama TV.
1: Kita tadi duduk di tepi ya.
2: Tepi jalan di KL.
1: Oh. Okey.
2: Punyalah kita tu mengikutkan education sit sampai. Kami sit belajar meskom.
1: Okey.
2: SPM je. Gagal 2 semester berturut-turut dekat matrikulasi. Terus sit mau sama belajar.
1: Okey. Faham.
2: Dia bagi kad datang interview. Ya ayatnya. So pergi interview. Saya pergi interview waktu tu bernama sebelum tu nya cek dah Bernama TV nya sekadar berita yang kita baca surat khabar. So waktu tu dalam proses digitalization nya menubuhkan unit TV nya
1: okey
2: Bernama TV dan mereka mencari pembaca berita sukan waktu tu. So saya datang mereka hook dengan suara je. Tapi baca dah ke laut dah waktu ya.
1: Okay.
2: Memang baca ya ke laut. 6 bulan pertama saya baca berita, hari-hari kena maki. Bodohlah apalah ya, macam perkara biasa daripada producer. Sebab kami salah sebut Contohnya, salah sebut nama tempat.
1: Okay.
2: Kita, kampung. Kampung Boy. Sebut pasal Tottenham Hotspur. Kena tu kita pandai sebut Tottenham Hotspur. Dulu kami baca berita, Tottenham Hotspur. Ya Allah, kena bodoh. Wah, macam ya terus.
1: Kan?
2: Contoh macam Ajax Amsterdam. Ejaannya A-J-A-X bah. Kita, kampung. Baku bah. Ajax Amsterdam. Bodoh. Terus, terus. Waktu tu berkerut. Baca dalam live tu. Dalam earpiece kita. Oh, kau ni tak sekolah ke? Kau ni semua keluar. Tapi 6 bulan lah kami berterima kasih dekat producer. Sebab apa? Nya yang polah kami rajin mendengar, belajar apa semua sebutan yang betul.
1: Trendnya.
2: Nya yang trend. Dia bukannya asyik mengajar kami. Nya hardway. Hardway
1: terus. Hardway, betul.
2: Mun kau mau improve?
1: Betul.
2: Improve. Kau semua improve? Suka hati kau. Tapi tahan je lah kena maki.
1: Betul.
2: 6 bulan. Maksudnya kita siap dah praktis, siap dah apa. Tahu-tahu dapat kerja terus. Okay, duk. Esok datang. Pakai baju makeup, baca. Memang 6 bulan pertama tu memang tersalah. Ya, biasalah.
1: Ya, normal lah.
2: Normal lah.
1: Sebab kita kena patihkan, orang kata ada lidah untuk membaca tak, sebenarnya.
2: Bunyi ada.
1: Bunyi ada.
2: Sebutan yang salah.
1: Betul lah.
2: Especially kalau kita sebut nama-nama pemimpin negara.
1: Betul.
2: Pemimpin negara tak boleh salah sebut. Ya, paling pantang dalam. Sebab takut session TV kena saman.
1: Betul.
2: Contoh macam ialah.
1: Sebenarnya banyak pengalaman daripada Kadok tu ya. Sebagai pengacara televisyen. Dan juga membantu membentuk keyakinan dirinya dalam komunikasi bersama dengan media dan juga bernama TV sebelum tu nak. Jadi, apa kenangan yang paling manis sepanjang kita bergelar sebagai pengacara televisyen tu?
2: Kami pernah masuk Malaysia Top Host.
1: Okey.
2: Kami waktu baca bernama ya. Kami minta break sekejap. Sebab waktu tu ada macam program Top Host. 2010 waktu ya. Kami start 2008.
1: So, okay.
2: Program Top Host saya 2010. So, untuk final. Kami adalah final. 2 orang masuk final waktu ya.
1: Berapa orang daripada peserta?
2: 10 orang.
1: 10 orang.
2: So, final tinggal 2 orang. So, kami berpeluang interview Datuk Siti waktu ya.
1: Wow.
2: Depan-depan contoh lah.
1: Datuk Siti.
2: So, finalnya interview Datuk Siti. Macam kita tu lah. Tapi interview Datuk Siti.
1: Okay.
2: Macam mana perjalanan kerjaya. Tapi kami siap dapat juara lah. Dapat naik juara je lah.
1: Okay. Ya pun dah syukur juga nak.
2: Betul. Orang Sarawak masuk Top Boss dapat nombor 2.
1: Betul. Tapi
2: waktu ya siap dah social media.
1: Siap dah.
2: Orang siap dah.
1: Betul. Kecuali diri pun yang expose diri.
2: Betul.
1: Jadi untuk orang kata ada ketengahkan diri, diri pun dia kena tu siapa diri sebenarnya.
2: 16 tahun lepas dah tu 2026.
1: Rasanya macam masih lagi nak rasa-rasa hati nak ikut pembaca berita.
2: Kalau tanya saya, saya suka sangat sebenarnya baca berita. Cuma pada masa yang sama, waktu saya baca berita ya, kita dah mulai berkeluarga, dah ada komitmen. So fikir-fikir balik, saya cukup tu diam di KL, gaji macam tu je apa semua. So zaman itu, zaman bila mana people start buat gig economy. Gig economy macam buat Grab apa semua. So kami melihat dengan waktu ya kita dah develop skill lah untuk bercakap depan kamera. Bercakap lah, the best word is bercakap. So kami create YouTube. Bila create YouTube tu, benda yang menjadi. So kami padah dengan producer TV9 ya, boleh tak nak minta cuti tanpa gaji selama sebulan sebab mau explore benda tu. Sebun aku polah video selama sebulan, berapa income aku berbanding dengan berapa aku dapat gaji baca berita. Dapat 5 angka. Terus saya nak minta cuti tu dipanjangkan sampai bila-bila. Kami resign lah 2018.
1: Setakat ialah kita pun berkecimpung dalam pengacara TV 2018.
2: Tapi dah berhenti tak? Rindu pula nak baca. Rindu sebab
1: iyalah, jangan berhenti.
2: Susah juga Mak Madah. Sebab harga yang perlu dibayar. Kau mau kerja duit kah? Kau mau kerja minat?
1: Kena si ngambil dua-dua.
2: Siapat.
1: Si dapat
2: Siapat mau fokus. Confirm siapat mau fokus.
1: Okey.
2: Dia akan effect performance salah satu. Sebab saya adalah orang itu yang kalau buat buat betul-betul, dia tak boleh buat halfway.
1: Kena struggle lah betul-betul dengan satu satu benda.
2: Pada ketika itu, tapi sekarang bila dah macam 10 then maybe dari segi pengurusan masa kita dah tahu dah macam ni mau adjust benda. Dulu siapat sebab diam di KL nya memang havoc. Nya memang apa nak cakap? Mesti cepat. Mesti cepat.
1: Betul.
2: Mesti on time. Mesti apa semua.
1: Fast to fast lah.
2: Terlalu fast. Fast moving punya environment kan. Macam kita di Sarawak tu. Nya ada santai sikit. So macam boleh je. Mula-mula part time A, part time B. Macam kita tu kami jadi apa nama? pengacara program-program food fair semua sambil-sambil pula kejar jual minyak pelincir macamnya.
1: Faham. Jadi dunia penyiaran yang sangat kenek tok kita nanggap sangat berbeza dengan dunia media sosial nak kadok. Oh. Jadi pada pandangan kadok lah, apa perbezaan paling ketara antara kedua-dua bidang tok?
2: Social media dengan
1: Media sosial dengan dunia
2: media prime, media apa awak cakap? Media masa.
1: Media masa.
2: Okey. Media sosial dengan media masa, media masa dia ada dia punya ada unwritten rule dia lah. Unwritten rule, benda-benda pantang larang kita lah. Sebagai mun kerja dengan syarikat, apa-apa syarikat pun dia ada the do's and the don't.
1: Yes.
2: Media sosial dia set ada pantang larang.
1: Oh.
2: Hanya tinggal lagi mau si mau je. So kadang-kadang benda tu yang membezakan antara kita dengan orang-orang lain yang buat benda ni. So adakah kita willing to go that far ataupun kita masih ada kita pun guideline kita. Macam saya fikir maybe because my past experience dia membentuk saya untuk stick dengan certain prinsip ni tadi. Jangan terlencong. Ada orangnya asyik belajar.
1: Oh.
2: Yang main pola aja.
1: Benda
2: so, sebab benda tu saya ada pantang larang. Ia bukan saya ada. TikTok ke Facebooknya ada yang pun pantang larang. Tetapi pantang larang yang asyik strict. Cuba macam kita. Pola salah. Terus warning letter bah.
1: Betul.
2: Pun media masa. Confirm terus warning letter. Kau jangan involve dengan benda-benda macam tu yang akan memburukkan image company.
1: Betul.
2: Contoh. Media sosial set dah. Kau akaun kena ban. Pola akaun baru. Akaun kena ban. Pola akaun baru.
1: Yalah bezanya nak.
2: Ya bezanya.
1: Betul. Jadi apa yang mendorong kadok untuk beralih daripada dunia penyiaran kepada content creator kini tu?
2: Duit. Income-nya. Dia kalau kita jadi let's say lah zaman saya baca berita.
1: Oh.
2: Gajin macam ni pun yalah gajinya.
1: Oh.
2: Tapi sebagai content creator, nya pun ceiling untuk ya unlimited. Maksudnya asal rajin saja.
1: Asal rajin.
2: Oh. There is dia punya apa orang cakap unlimited punya income kalau rajin.
1: Jadi adakah kemahiran seperti kadok lah dalam dunia pengacaraan tu nak penyampaian dan juga penulis skrip penulisan skrip masih dipakai dalam penghasilan kandungan digital kadok kini tu kah ataupun hanya sekadar spontan saja?
2: Saya sebenarnya terkenal dengan spontaniti saya lah. Saya
1: sentiasa pandai research lah.
2: That's the thing. Sebab tu saya tak nak sambung belajar. Sebab
1: okay.
2: I'm not that person yang research. I am not that person yang suka menulis. So basically kalau saya buat apa-apa konten saya, sebenarnya dia lebih kepada perjalanan hidup saya, memori-memori saya. So contoh macam saya buat konten balik kampung rumah panjang.
1: Okay.
2: So basically tak ada skrip pun. Dia memang sebuah konten yang saya tahu this is how I live my life. This is what I want to share dekat audien. Macam mana orang kampung saya tak ada air, tak ada elektrik. Apakah yang mereka makan? Sebab orang tak tahu yang kaduk ni Iban. Separuh Iban, separuh Melayu anak. So sisi Iban yang kita tunjuk, macam mana kehidupan orang Iban, apa semua dekat rumah panjang. Ya, itu tak ada skrip. Itu memang spontan. Maksudnya saya adalah orang itu yang bila buat konten dia macam vlogging.
1: Okay.
2: Point and shoot je. Hanya bukan scripted. But I believe kalau nak jadi lebih bagus, lebih better, kalau ada team sebenarnya. Ada orang yang buat skrip, ada yang edit, apa semua. More to come lah. More to come, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi, dalam dunia digital tu, yang kini tu, bak kata kita terlalu pantas. Kan? Jadi, bagaimana kaduk memastikan setiap kandungan yang dihasilkan ia kekal, berkualiti dan juga memberi manfaat kepada masyarakat, kaduk?
2: Saya tak mengekalkan kualiti. Tak ada kualiti pun. Saya main pola aja.
1: Pola aja.
2: Sebab, okay. Ada orang dia memang orang simple macam saya. Dia nak konten yang simple dia pun.
1: Oh, faham.
2: Ada orang
1: bendinya apa yang berlaku di mata itulah dia.
2: Ya, nya dia tak ada istilah ada kualiti tak ada kualiti. It's just an honest content je. As simple as that.
1: Yalah antara
2: keunikan kadok.
1: Pandangan keunikan kadok sebenarnya. Jadi pada pendapat kadok, adakah media tradisional seperti radio dan televisyen masih relevan sih dalam era media sosial kini tu?
2: Dia kalau ikutkan relevan dia bergantung kepada bagaimana radio dan TV itu sendiri yang membuatkan mereka relevan dalam dunia social media. Macam sekarang saya nampak apa nama ni, Sarawak FM, selain daripada dia buat radio, dia sedang live juga dekat Facebook.
1: Ya,
2: so maksudnya nya yang molahnya relevan. Munsi mungkin dah si relevan. So it is bukan bagaimana media masa tu yang bukan Sarawak FM je, mana-mana media pun sedaya yang mulai start pergi ke social media, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok. Kalau selain mereka buat let's say mereka baca berita dekat RTM, bukan mereka hanya sekadar keluar kat TV, keluar juga dekat TikTok. Munsi mungkin si relevan, tapi masing-masing cuba untuk mengekalkan status quo yang ada, but pada masa yang sama kekal relevan.
1: Betul. Jadi sekiranya lah, ha, nak tanya juga dengan Kadok, sekiranya diberi peluang kembali ke dunia penyiaran sebagai pengacara TV ataupun DJ radio kan, yang tahu ada peluang nak, ataupun adakah Kadok akan mempertimbangkannya?
2: Mesti.
1: Kena.
2: Why not? Kenapa? Why not lah, kenapa tidak kan? Sebab kita suka benda tu. Kita sebenarnya suka memberi inspirasi dekat orang lain sebenarnya. Macam mana seorang yang macam Kadok, yang lebih kampung daripada kampung yang korang fikir, korang rasa korang bandar sangat. Sebenarnya Kadok ni kampung sangat, but dia menjadi sesuatu yang tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat jadi DJ.
1: Betul.
2: Tak semua orang dapat kerusi ni. Kerusi ni mahal.
1: Hot
2: kerusi
1: seat
2: yang korang duduk dekat konti ni tak semua orang boleh masuk. Kalau ada pun, berapa konti lah ni?
1: Ada 4.
2: Ada 4 konti. Berapa banyak pun duduk dekat Sarawak. Let's say lah 10 juta. 4 orang aja dapat duduk kat kerusi tu. Benda yang mahal. So, mun diberi peluang, mestilah kita mau.
1: Betul.
2: Sebab ianya macam satu responsibility yang besar dapat kerusi ni sebenarnya.
1: Kerusi panas tu.
2: Kerusi panas, betul.
1: Bukan senang duduk-duduk kerusi panas.
2: Betul. Bukan senang, belum tentu dapat. Belum tentu dapat.
1: Betul.
2: Sebab macam ni kita rasa kita berbakat sekalipun, mun sekda rezeki kita, sekda.
1: Betul.
2: Saya percaya berapa ramai orang cemburu nak duduk kat kerusi tu.
1: Kalau tu kita switch lah.
2: Boleh.
1: Kadok duduk sini, I duduk sana.
2: You nak jadi content creator lah.
1: Tukar sekejap.
2: Tukar
1: lah.
2: Tukar sekejap kan.
1: Kalau dapat, kadang-kadang boleh. Kalau kita sebagai DJ juga ataupun pengacara TV, bukan mudah untuk duduk sebagai content creator.
2: Betul.
1: Kalau content creator ni memang berbeza. Dia punya idea kena banyak.
2: Dia kena selalu think out of the box lah.
1: Betul.
2: Beza dia kalau sebagai media masa, dia kena think inside the box. Yang siap boleh keluar daripada box tu. Mungkin keluar box tu kena warning letter. Kami orang pula siap boleh fikir dalam box tu. Sebab mungkin fikir dalam box tu, dia macam bosan. So dia kena
1: keluar
2: apa
1: juga
2: yang boleh keluar. Mesti out of the box lah. Mesti apa orang cakap, makan lebih banyak kismis lah.
1: Petuanya adalah kismis. Kira tak rahsianya tak lah.
2: Dia sebenarnya kalau nak jadi kreatif ni, dia kena tengok juga orang lain. Dia tak susah juga nak cakap. Dia memang bergantung kepada individu lah.
1: Bakat seseorang sebenarnya. Betul. Bila kita nanggar nak sebagai content creator tu, memang kadang-kadang ada fikir, boleh tahan juga ideanya tu. Macam ni punya, boleh create something yang luar biasa, luar jangkaan daripada apa yang kita fikir. Susahlah bagi yang nak baru pertama kali berkecimpung dalam sebagai content creator. Betul sih? Bukannya terus merejok, melompat macam ya, terus dapat jadi wow.
2: Boleh. Zaman boleh, sekarang paling senang nak melompat macam ya.
1: Betul kan?
2: Are you willing? The question is, are you willing to do whatever it takes? Sanggup sih pola apa yang patut dipolah untuk macam mana? Boleh sekejap je. Kinetok lain. Kinetok orang si follow rule dah.
1: Saya dah follow rule.
2: Boleh janji lah. Dapat view tinggi.
1: Contohlah jadi superstar lah kita ni lah kan.
2: No comment.
1: Okay, kita gurau je. Okay, jadi apa sebenarnya, apakah nilai yang paling penting dipelajari dalam dunia penyiaran untuk Kadok dan masih menjadi pegangan Kadok sampai kinetok? Sebenarnya
2: nilai yang saya pegang adalah lebih kepada menampilkan yang terbaik dalam diri sendiri dan menampilkan yang terbaik dalam diri orang lain. It always be like, how is my content actually bring benefit to others? Ada benefit tak content ni? Kalau tak ada benefit, saya tak akan buat.
1: Ramailah followers Kadok sekarang kan?
2: Nak kata ramai tak ramai, tapi kalau ikut jumlah followers dekat TikTok dalam 200,000. Wow. Yang follow.
1: Mana tak ramai je.
2: Kalau dekat ramai, Facebook dalam 410,000. Kalau dekat YouTube 300 lebih. Itu yang follow. Yang macam sekarang dekat saya buat live ni 500 yang menonton, bukan semua follow. Lubang perut mereka ni. Lubang perut mereka tak follow kita ni.
1: Kena ni.
2: Kena kamu ni.
1: Jadi itulah orang kata tadi, pengalaman Kadok sebagai content creator kan. Jadi kalau orang kata bukan semudahnya nak jadi content creator. Kalau nak jadi pengacara TV pun perlu ada ikut langkah.
2: Dia kena ada kabel.
1: Kena ada kabel. Tak ada. Tapi
2: tak semestinya. Tak semestinya lah.
1: Kita kena ada orang kata langkah demi langkah. Kita ada ujian part by part untuk join untuk pengacara TV.
2: Betul.
1: Tapi sekarang ni kalau kami di dunia penyiaran, kalau kita tengok orang akan cari anak-anak muda, generasi anak-anak muda sekarang ni, kita beri peluang daripada umur 18 sampai 35 tahun yang baru-baru saja Section TV adakan kan. Jadi nak tahu dah apakah pesanan Kadok
2: untuk anak muda,
1: kepada anak muda yang bercita-cita untuk menceburi bidang penyiaran ataupun menjadi content creator.
2: Geng-geng Gen Z ni, ya Allah, ya, banyak cekat dak dengar sini anak-anak
1: kita tak nak dia orang ni banyak pegang gadget.
2: Okay. Satu perkara yang korang kena belajar dalam hidup ialah hunger for knowledge. Be humble. Be humble. Masa tolonglah, jangan kita orang dah lah, ya Allah ya Tuhan, kau anak muda, anak muda masa tu macam bagi kita orang si bahagia lalu ya. Betul. Datang orang boleh datang pukul 9, kau datang 9.10 kan. Lepas ya,
1: kena on time lah.
2: Kena on time.
1: Betul.
2: Jangan extend. Jangan extend. Jangan extend dengan senior. Walaupun zaman sekarang tak ada bully-bully, tapi still jangan extend. Sebab apa? Tanpa yang ya sedahlah, kita belajar daripada sedaya. So kena hunger dengan knowledge ni. Jangan segan, jangan malu tanya macam ni. Kalau tak tahu tak tahu. Macam saya dulu tak tahu, macam mana sebut nama ni ya? Kenalah tanya.
1: Betul?
2: Jangan orang padah jadi palatau orang yang penauk, jangan. Daripada pola mistake ya, lebih baik bertanya.
1: Sentiasa perbaiki diri lah.
2: Saya percaya geng-geng yang senior ni pun suka je nak berkongsi.
1: Betul. Masih lagi share pengalaman-pengalaman yang pernah ada daripada jejaknya kaki melangkah di satu tempat, akan di-share kepada anak-anak muda sekarang.
2: Dan repeat. Maksudnya sentiasa dia kena humble lah.
1: Betul.
2: Jadi humble.
1: Jadi ialah antara pesanan Kadok. Ada mungkin ada lagi pesanan Kadok yang lain untuk yang pendengar-pendengar yang tengah pun mendengar Kadok di Facebook Surat FM, Radio Surat FM dan juga TikTok.
2: Yang nak jadi apa nama?
1: Content creator.
2: Nak jadi ni. Okay, dia macam ni lah. Kalau korang nak jadi content creator, make sure buat duit. Jangan sekadar jadi content creator tapi buang masa semata-mata. Okay?
1: Biar ada manfaat lah, Mabina.
2: Belajar macam mana nak monetize. Belajar macam mana nak monetize. Sebab alang-alang dah viral, polahlah duit. Sebab platform-platform macam Facebook, platform-platform macam YouTube tersebut ni, mereka memberi peluang ini, especially those yang mereka yang tak nak bekerja dengan orang. Kalau tak nak bekerja, dia kerja dengan orang ni, politik di tempat kerja ni pening.
1: Betul.
2: So kalau rasa macam tak sanggup menghadapi politik tempat kerja, then start untuk generate income menggunakan social media. Tetapi Buat pula benda bodoh. Tunjukkan contoh yang baik, apa semua, sebaik-baiknya lah kan. Tunjukkan contoh yang elok untuk masyarakat melihat kan. Dan pada masa yang sama, start earning. Earning. Benda yang boleh.
1: Betul. InsyaAllah. Untuk adik-adik kita. Okey, nampaknya penghujung rancangan juaklah kita. 11.40 minit pagi. Apapun, terima kasihlah kepada Kadok atas perkongsian pengalaman dalam bidang penyiarannya, bertukar kepada content creator-nya di media sosial KNetTalk yang cukup menarik dengan penuh inspirasi bersama dengan kita dalam segmen Jejak Seni. Dan kita harapkan ya Kadok, semoga kisah perjalanan kejaya yang dikongsikan kali itu menjadi pembakar semangat anak-anak muda Gen Z yang Kadok katakan tadi. Dan dalam menceburi bidang penyiaran, industri kreatif, media sosial, pencipta kandungan digital. Dan kita semua harapkan perjalanan Kadok dalam dunia content creator dalam bidang diceburi semoga berjaya pada masa yang akan datang. Apapun, terima kasih Kadok.
2: Sama-sama.
1: Kerana sudi bersama dengan Rinas untuk dalam segmen Jejak Seni kali itu di Sarawak FM.
2: Sama-sama. Kata-kata terakhir.
1: Ya, silakan kata-kata terakhir.
2: Ibu baik balu Sarawak.
1: Okey, apa pun, terima kasih kepada anda dan jumpa lagi untuk episod yang seterusnya bersama dengan rakan kita, tetamu artis yang lain pada minggu hadapan Sabtu 11:10 pagi. Jumpa lagi dalam segmen Jejak Seni yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Istimewa, menarik dan unik, segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam Jejak Seni setiap Sabtu 11:15 pagi. Jejak Seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11:15 pagi, menceriakan setiap waktu.

0: featuring Saipul Apek, kisah orang kita yang bawa kita ke pukul 11.52 minit pagi. Sedar-sedar hampir pukul 12 tengah hari. Seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan kita di GND yang kena tok berada di Seri K. Apa perkongsian dan juga perkembangan daripada DJ ND berkenaan Sarawak ku sayang. Jom kita bersama dengan DJ ND di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Zuriano.
0: Okey, Andy, apa cerita ya di Sarike kali tu? Silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Zuriano dan ikuti Sarawak FM. Kini tu sebenarnya kami nak memberikan gambaran berkenaan dengan majlis peresmian bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang bagi bagai Sarike. Dan sebentar tadi sebenarnya kita telah sama-sama ikuti ucapan peresmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abah Haji Openg, merupakan premier kita. Dan lepas yang diikuti dengan gimmick peresmian lah. Masa tu sebenarnya tengah berlangsung simbolik penyampaian bantuan sumbangan keperluan asas ataupun SKAS oleh kepada 10 penerima, dan diikuti simbolik penyampaian skim pendidikan tinggi percuma ataupun FTES Kerajaan Sarawak bagi 10 penerima. Dan selepas itu diikuti dengan simbolik penyampaian tawaran pembelajaran ke Yayasan Sarawak International Secondary School kepada 5 penerima, dan diikuti simbolik penyampaian tawaran kerja melalui Job Sarawak 5 penerima, dan diakhiri dengan simbolik penyampaian cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Premier. Dan seketika selepas sejak habis selesai peramati acara peresmian tu, Yang Amat Berhormat Premier dan juga DFDF kenamaan lain akan merasmikan dan melawat ke Kemah Sarawak Pavilion and Services, yang mana Kemah Sarawak Pavilion tu betul-betul di hadapan Ruai RTM, yang mana menempatkan studio mini kita di program Sarawak Kusang bagi bagian Sarike tu. Dan boleh digambarkan dengan pendengar-pendengar Sarawak FM, pada sebelah pagi tadi sebenarnya berlangsung brief walk bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, yang mana berlangsung di Taman Tasik Sarike. Lepasnya diikuti dengan sarapan pagi bersama dengan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Lepasnya juga seawal pukul 9 pagi tadi kita telah bersama-sama mengikuti Sarike Kitchen dan juga pelbagai program yang telah disusun atur menanti para pengunjung di bahagian Sarike itu. Dan pada masa itu, hari itu juga banyak sebenarnya acara-acara yang akan menanti pengunjung-pengunjung, seperti pertandingan Sarike Strongman, pertandingan menyumpit, wall climbing, pertandingan rakyat, pertandingan street soccer, pertandingan gubahan, pembuahan, pendaftaran e-peraduan, dan juga macam pelbagai lagi aktiviti menanti kita semua. Jadi kepada kita semua yang berada di kawasan Sarike dan sekitarnya, jom ramai-ramai kita datang ke program Sarawak Ku Sayang bagi bagian Sarike itu. Sebab apa? Banyak lagi sebenarnya aktiviti, dan juga yang paling penting, yang paling dinanti, yang dinanti-nantikan ialah e-peraduan yang akan berlangsung sekejap aja lagi di Kemah ataupun di Ruai Sarawak Pavilion, betul-betul di hadapan Ruai RTM kita. Jadi rasanya diajak untuk gambaran untuk peresmian bagi program Sarawak Ku Sayang bagi untuk bagian Sarike itu. InsyaAllah di masa ataupun dari semasa ke semasa, kita akan membawakan lagi perkembangan untuk kita orang semua di Sarawak. Untuk itu, kembali semula bersama dengan Rinas di Konti Sarawak FM. Silakan.
0: Terima kasih, Andy. Okey, selamat tugas.
1: Okay. Terima kasih.
0: Itu dia daripada rakan kita DJ Andy yang berada di Seri K Kinetok berkenaan dengan Sarawak Ku Sayang. Banyak juga aktiviti-aktiviti diadakan kepada kita orang yang sedar ke mana-mana, ataupun ada yang cik tahu nak fikir pergi sini untuk hari itu, kita orang boleh datang ke Seri K untuk ikuti serta program-program Sarawak Ku Sayang yang diadakan pada hari itu. Bermula hari semalam dah start, jadi hari itu esok adalah hari terakhirnya. Jadi datanglah kami-kami, dan juga ada konsep-konsep bersama dengan artis-artis tempatan dan juga artis-artis yang dijemput khas untuk menghiburkan warga Sarike untuk malam tu. Jadi jangan lupa ikuti peraduan, e-peraduan yang paling best. Dengar-dengar ada hadiah menarik, itulah peluangnya untuk anda turut serta untuk memeriahkan lagi suasana Sarawak Ku Sayang di Sarike. Jangan kasi sini, insyaAllah pada 12 tengah hari kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM. Dan selepas ia, anda akan kembali untuk bersiaran bersama kami menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan kita akan bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya untuk mendengarkan anda di Sarawak FM. Ini dia jiwa yang mengalah untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa cantik.

0: Ekspresi.
1: Disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zona negeri Sarawak.
2: Baiklah, kita mulakan dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk anda yang berada di zon 8. Zon khas untuk tengah hari ini pada pukul 12.25 minit tengah hari. Zon 1, 12.28 minit tengah hari. Zon 2, 12.32 minit tengah hari. Zon 3, 12.36 minit tengah hari. Zon 4, 12.40 minit tengah hari. Zon 5, 12.42 minit tengah hari. Zon 6, 12.43 minit tengah hari. Zon 7, 12.45 minit tengah hari. Zon 8, 12.48 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyangkan.

untuk kesiaran bersama kami dalam Sarawak FM Sehati Sejiwa, dan masih lagi temankan saya Rina Suropati untuk jam yang ketiga dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Anda masih lagi bertemankan saya hingga penghujung rancangan, dan terima kasih adik kakak kerana anda masih lagi menemani kami frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Sarama Samarahan. Okey, anda yang mendengar kami sekira di sini, sama ada dalam kereta kah ataupun di rumah kah, ada yang baru ajak menjamu selera makan tengah hari, selamat menjamu selera diucapkan kepada kita orang yang tengah pun menjamu selera, ataupun ada yang pergi jalan-jalan bersama dengan family. Nah, ataupun ada yang pergi Sarawak Ku Sayang di Seriki Kedek Tok, dan juga ikuti peraduan-peraduan yang telah pun diadakan. Dah ada yang orang kata tadi raun-raun sambil-sambil dah tahu sini juga ada tuju untuk hari tu. Apapun kami doakan semoga dimudahkan segala urusan dan juga perjalanan kita orang, selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Okey, dan insyaAllah pada pukul 12.20 minit tengah hari waktu tu, kepada kita orang yang pun dah hantar komen-komen kami di Facebook Sarawak FM, terima kasih kerana anda terus memilih kami di Sarawak FM sebagai teman penghibur anda. Dan mungkin ada komen yang sempat saya bacakan awal tadi, baru saja sempat nak langgar ruangan kita di Facebook Sarawak FM. Mak Teh, terima kasih. Dan kita ada Piyut Haji Hamdan, terima kasih. DJ Rinas katanya, salam ceria. Cuaca di Kampung Pinang Jawa tu hangat jak rasa. Mohon putarkan dua lagu untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Fatimah Suhai dan juga Syarifah Salmah Wan Rizwan, dan semua kawan-kawan yang mengenali dengan ucapan selamat ujung minggu. Dan terima kasih DJ Rinas Merpati cantik, terima kasih. Dan kita ada Sadiah Jijiah, terima kasih atas bunganya. Ha, ada yang siap bagi bunga nak. Okey, tadi dah pun kita dalam segmen Jejak Seni bersama dengan Kado, ada yang peminat-peminat Kado juga, terima kasih kerana mengikuti kami dalam segmen Jejak Seni. Dan Rashidah Edi, terima kasih, baru lepas masak katanya, masak simple aja. Dan selamat berhibur dan putarkan lagu Rindu Aku Rindu Kamu daripada Dara Ayu. Kita ada juga daripada siapa lagi tu, Mazuki Zuki, selamat bertugas katanya, semoga sihat walafiat hendaknya, terima kasih. Dan juga kita ada Tomok Tajo, kita ada Kikila Kikicila katanya mantap, alright, terima kasih. Dan juga Mahani Ani, terima kasih dengan catat 10 RPM tadi terbaik. Dan Ahmad Syafiq, assalamualaikum, kami tetap sokong Carta 10. Mantap. Alright. Nolena Kuang, terima kasih. Sokong terus untuk Carta 10. Terima kasih. Biah-biah, terima kasih. Kita ada Madu Kemenyan. Daripada Abang G Gamers. Ada Syarifah Pelangi Pagi, Suhaila Abdullah, ada juga Cheng Suni. Kami juga yang dah pun menghantar di ruangan Facebook Sarawak FM. Okey, insyaAllah lepas tu kita akan putarkan lagi lagu-lagu hiburan kita untuk sebelah pagi tu, tengah hari tu. Apa kata kita berhibur dengan sebuah lagu pada Arif, Aku Yang Mengalah, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ekspresi.
1: Okey, Ekspresi Warnai Hari Anda masih lagi bertemankan saya, Rina Surapati, untuk jam yang seterusnya. Okey, untuk itu satu perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang untuk hari itu berkenaan dengan info trafik keselamatan. Polis Kuching menyeru orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan dengan kemalangan maut di bulatan Jalan Setia Raja awal pagi semalam tampil membantu siasatan. Jadi kemalangan itu melibatkan sebuah lori dan juga motosikal. Lori berkenaan sedang bergerak dari Muara Tua Buan menuju ke daerah Bau sebelum memasuki bulatan dan dilanggar di bahagian kiri oleh motosikal. Jadi penunggang motosikal, seorang lelaki berusia 20 tahun, mengalami kecederaan parah di bahagian pinggul dan disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Kes disiasat di bawah Seksyen 411-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi orang awam yang mempunyai maklumat boleh menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Sandri anak perempuan Govinda Raju di talian 011-275-49620 ataupun 082-259-900 ataupun hadir ke balai polis berhampiran. Ha, itu dia berkenaan dengan info trafik keselamatan yang kita kongsikan bersama dengan anda untuk hari itu. Dan terima kasih kepada anda dan daripada Jalina Julaihi, terima kasih bersiaran bersama kami di Surat FM. Salam kasih bersulam rindu DJ, katanya anggun menawan gitu. Tengah membasah karit lagi my style. Alhamdulillah, syukur rezeki adanya. Terima kasih baca komen kami. Terima kasih. Selamat memasak lah Kak Jalina nak. Oh, mesti sedap masakan Kak Jalina kali tu. Wow. Okay, Roslyn Perancis, terima kasih. Selamat siaran. Dan untuk semua pendengar di Surat FM, semoga memudahkan segala urusan. Apapun, waktu sekarang pukul 12.29, hampir 12.30 minit tengah hari. Jom kita berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Tupet. Alhamdulillah untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.
2: Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

Alhamdulillah, daripada kumpulan Tupet membawa ke pukul 12.35 minit tengah hari. Okey, terima kasih kepada anda terus mendengar kami di Sarawak FM. Ya, ekspresi Sarawak FM masih lagi bertemankan saya Rina Sebarapati untuk jam yang seterusnya. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat padu zuhur bagi anda yang berada di Zon 8, Kuching, Bau, Lunduk dan juga Sematan, tepat pada pukul 12.48 minit tengah hari. Jadi teruskan untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan satu info yang kita nak kongsikan sebelum kita putarkan lagi lagu untuk hiburan kita untuk sebelah tengah hari tu, 5 kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang sihat setakat jam 8 pagi tadi. Jadi menurut portal APIMS, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 171, diikuti Samarahan dan Kuching masing-masing 154, Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Jadi sementara ya, kawasan-kawasan yang lain di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tahap sederhana. Jadi orang ramai juga dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti luar jika keadaan udara bertambah teruk. Okey, itu di antara info yang kita kongsikan untuk anda menerusi ruangan kami di Ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Apapun, terus untuk bersiaran bersama dengan kami sehingga penghujung rancangan. Jangan beralih siaran. InsyaAllah ada juga antara info-info yang akan kita kongsikan lagi untuk bersama dengan anda di Ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan untuk itu, anda akan terus bersama dengan kami hingga penghujung rancangan. Dan juga kepada anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Dan ada yang masih lagi menjamu selera makan tengah hari, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Baik, untuk itu kita akan teruskan lagi untuk hiburan kita seterusnya dengan sebuah lagu daripada Munif, Akasara, Mujizat Suci untuk Dadi, Serat FM Sati Sejiwa.

Okay, sentiasa bersama dengan anda kembali lagi untuk persiaran bersama dengan saya Rina Semarapati. Sabtu 8 Ogos 2026 bersama 24 Safar 1448 Hijrah. Okey, untuk bertemankan dalam jam yang terakhir kita dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda. Terima kasih kepada adik kakak yang masih lagi ke udara mendengar kami di Surah FM. Dan satu info lagi yang kita nak kongsikan ya, bersama dengan kita orang untuk hari tok Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS Kenek Tok beri perhatian khusus kepada kawasan yang dikenal pasti berisiko berlaku pembakaran terbuka di Sarawak susulan kebimbangan terhadap kemerosotan kualiti udara. Jadi pemantauan untuk bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU turut dilakukan dari masa ke semasa bagi membolehkan tindakan segera diambil mengikut keadaan. Menurut JAS, Jabatan Alam Sekitar, jawatan kuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam bagi melindungi kawal kesihatan murid. Semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta jika bacaan melebihi 200. Dalam operasi pembendahan awan pula dilaksanakan apabila IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam, tertakluk kepada keadaan cuaca dan juga kehadiran awan yang sesuai. Jadi orang ramai diingatkan juga supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan juga memastikan tanah serta premis tidak dicerobohi sehingga menyebabkan kebakaran. Untuk kesalahan pembakaran terbuka, Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024 memperuntukkan denda minimum RM25,000 sampai RM1,000,000 ataupun penjara sampai 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi sebarang kes pembakaran terbuka ataupun kebakaran boleh dilaporkan kepada Balai Bomba di talian 999 ataupun di Jabatan Alam Sekitar di talian 1-800-88-2727. Baik, kita berjumpa lagi dengan sebuah lagu The Groove, Hanya Kerana Cinta, untuk anda di Surah FM, sehati sejiwa cantik.

Pantas kerana cinta. Ha, hanya kerana cinta. The group yang baru saja menghiburkan kita 1.24 minit tengah hari. Dan juga kepada anda satu info yang lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan IPO Connector. Jerebu kita di Sarawak Connector sebanyak 22 titik panas dikesan di Sarawak menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan negeri yang merosot. Jadi setakat jam 8 pagi tadi, 5 kawasan yang mencatat indeks pencemar udara IPU pada tahap yang sihat. Serian mencatatkan IAPU tertinggi 171, diikuti dengan Kuching dan Samarahan masing-masing 154, sementara yang Seri Amal merekodkan 139 dan juga Bintulu 124. Menurut Jabatan Alam Sekitar, keadaan tu dipengaruhi pergerakan asap jerebu yang dah dari beberapa arah berdasarkan laporan ASMC pada 7 Ogos, dan sebanyak 25 titik dikesan di Malaysia dengan 22 di Sarawak dan 2 di Selangor dan 1 lagi di Terengganu. Di peringkat serantau, 643 titik panas dikesan di Kalimantan dan 17 di Sumatera. Kepulan asap dari Kalimantan Barat turut bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. JAS, Jabatan Alam Sekitar, Kedetok meningkatkan rondaan dan juga penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Jadi orang ramai dinasihatkanlah untuk mengelakkan pembakaran terbuka sekali lagi, serta memantau keadaan kawasan mudah terbakar seperti hutan dan tanah gambut, ladang dan kawasan pertanian. InsyaAllah pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti track muzik tanpa henti. Jadi kepada anda yang tak ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Pastikan anda terus bersiaran bersama dengan kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Jom kita hiburkan lagi anda dengan sebuah lagu yang seterusnya, sekaligus menutup tirai pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda dengan The Face Andai Untuk Anda. Dan saya Rina Sprapati mengundur diri dengan lapan suci lagi mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi untuk minggu hadapan. Bye-bye, cantik. Assalamualaikum.

Terpaculah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa. Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan.

0: tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kecintaan pada tanah air. Jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Cintai bendera kebangsaan, kibarkan jalur gemilang. Pesanan ini khas daripada Sarawak.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Indah. Sebuah lagu yang seolah-olah membuka kembali pintu kenangan, trauma dah. Kadang-kadang kita asyik perlu kembali ke tempat yang pernah kita lalui. Cukup sebuah lagu dimainkan, tiba-tiba wajah-wajah yang pernah hadir dalam kita muncul dalam ingatan. Kadang-kadang ada kenangan yang buat kita tersenyum. Ada jua yang mengolah kita diam seketika. Dan ada jua yang kita simpan jauh nun di sudut hati. Bukan sebab kita lupa, tapi kadang-kadang kerana terlalu indah untuk dilupakan. Selamat petang buat kita orang semua yang kini tok bersama kami Nana. Apapun cerita hari tok, semoga ada ruang untuk kita berhenti sekejap, tarik nafas dan menghargai segala memori indah yang pernah Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Macam biasa hari tu temankan kami Nana. Semestinya bila dah pukul 2 ya, kita orang dah melangkah ke zone retro. Dan hari tu dah pun hari Sabtu 8 Ogos 2026, bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Dan macam biasa hari Sabtu, untuk jam yang kedua kelak kita akan dapat dengarkan Silang Budaya. Dan hari itu penerbitnya bersama dengan Nadia Hassani. Okey, untuk jam pertama tu kelak, kita orang akan dapat ikuti rancangan apa yang viral. Kita akan kongsikan kisah-kisah yang viral. Kisahlah sama ada yang berlaku dalam negara ataupun di luar negara. Dan untuk jam yang seterusnya, pada pukul 3 petang gelap, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan kami juga akan kongsikan jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan seterusnya, kita akan dapat ikuti Silang Budaya bersama dengan tetamu pada hari itu. Apakah agaknya sama-sama kita orang boleh dengar menusi corong derio dan juga boleh tonton di Facebook Sarawak FM. Dan seterusnya untuk jam yang keempat, jam yang ketiga, macam biasa kita ada refleksi diri. Tapi sebelumnya kita akan ikuti info solat dulu. Info solat indah, info cuaca. Okey. Dan macam biasa juga lah, untuk jam yang terakhir kelak, kita akan dapat ikuti peti music retro yang akan kudara pada pukul 5.30 minit petang, dengan lagu-lagu retro yang akan terus menemani petang kita orang selama 30 minit. Ya, tadi antara rancangan yang akan terus menghiasi pertemuan kita selama 4 jam semestinya dalam ritma music retro terbaik. Jom teruskan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro. Lagu itu dikeluarkan dalam tahun 1971 bersama dengan Fatimah M. Amin dengan lagunya Jayan, Sayang Jangan Mengenang. Trifm Sehati Sejiwa.

Okey, untuk kisah yang viral hari tu di Ritma. Ada seorang wanita toknya mohon maaf lah kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas anaknya yang masih di tadika nya menggunakan telefon tanpa pengetahuan lalu menghantar mesej minta cuti sekolah selama-lamanya. Aduh. Yang nulis di sianya Mada. Assalamualaikum, bagi cuti sekolah selamanya. Tulis tembiak yang tadi melalui akaun TikTok Anwar. Menurut ibunya, anaknya baru belajar sendiri, baru pandai baca, baru pandai menulis, tapi dah pandai ngantar mesej sendiri. Lekat ya. Yang terkejutnya, Perdana Menteri kemudian membalas, wassalam amboi, selamanya dia minta semoga jadi anak yang rajin baca buku dan pergi sekolah. Sampai cuti nanti pun dia nak pergi sekolah. Aduh yeah. Tapi respect juga lah dengan pemimpin kita tu. Ada sisinya jenaka juga orangnya. Jadi hati-hati kita orang yang ada anak yang dah pandai nulis ya, yang dah pandai baca ya. Takutnya buka akaun TikTok kita orang ke, e-shopping ke, tang terkejut nak ke, ada barang apa tak, barang COD ke rumah. Bukannya pernah berlaku kan. Macam-macam ada kisah yang berlaku di sekitar kita tu. Okey, nak teruskan bersama kami Nana. Kami akan kongsikan lagi kisah yang viral lepas tu.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombib, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Gegaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
2: MSM Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
1: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 malam di TVOK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan ponstrima langsung di RTM Click.

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Jadi aku lama juga nunggu.
5: Lama ada Anton.
3: Telefon pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
3: Nah, nak pakai lah, pakai tu, nak pakai.

Okey, dah pukul 2.37 minit petang waktu tu. Assalamualaikum sepetang semuanya. Untuk kita orang yang baru jat dengarkan Soul FM pada petang tu, yang habis cuaca bukan-bukan jat panasnya. Dan kami rasa waktu tu ada yang rasa macam malas nak keluar dari rumah aja. Sama berehat di rumah, okey? Si korang jo ada yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Dan hari Sabtu tu jua ada yang tengah bekerja, sama bekerja. Jangan lupa banyak minum air dengan keadaan cuaca kita pada petang tu. Panas bukan-bukan, Najak, oh. Apapun kita doakan, semoga semuanya sihat walafiat. Dan terima kasih dengarkan Sarawak FM, okey? Dan untuk kisah yang viral seterusnya, itu ada sikit rakaman papan pemuka memaparkan detik cemas melibatkan seorang penunggang motosikal yang cuba menyelit di antara sebuah lori dan kereta sekaligus mengundang perhatian warga maya. Endak dalam kejadian tok nao, penunggangnya dipercayai gagal melepasi ruang yang semakin sempit sebelumnya terguguk di atas jalan. Bagaimanapun, mangsa sempat menyelamatkan diri daripada laluan lori. Tapi motosikalnya habis dirempuh dan juga dilenyek. Dan rata-rata netizen menyifatkan insiden tok sebagai peringatan kepada semua pengguna jalan raya agar si mengambil risiko menyelit di ruang sempit. Sebab beberapa saat menunggu jauh lebih berharga daripada menggadaikan nyawa. Kita orang bayangkan, nak rapat lagi? Perlu kita orang ingat, lori tu nya ada blind spotnya. Jadi, janganlah kita berempit di celah-celah ya. Nang kami nangga video tu, aduh, seram. Kami nangga beliang hati. Dan untuk orang nak nangga video tu, kita orang boleh saksikan rakaman penuh video tu di Real Berita RTMK di Facebook ya. Nang beliang nangga. Jadikan sebagai pengajaran untuk kita. Okey, ya, tadi kami dah kongsikan 2 IG kisah yang viral pada petang tu. Mungkin jawab waktu tu ada yang tengah macam selera agaknya. Tengah hari tadi saya sempat banyak kerja yang perlu diatur. Baru ada kesempatan nak makan tengah hari. Selamat menjamu selera diucapkan untuk kita orang. Dan selamat istirahat di hujung minggu. Terus layan Sarawak FM, dengarkan sebuah lagu daripada kembara Hati Emas, lekat ia berhibur dengan sebuah lagu Hindustan. Dan akan menyusul lepas ia Azharina, Inikah Rindu, hanya untuk kita orang di Ritma Music Retro Terbaik.

Seketika berhibur bersama dengan Azharina dengan lagunya Inikah Rindu. Ha, mungkin waktu tu ada yang tengah merindu seseorang. Senyum memanjang aja gitu. Okey, apa pun yang dilakukan, semoga semuanya lancar hendaknya. Dan kejap-kejap lagi kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Surai FM. Kembali lagi untuk jam yang seterusnya. Jom kita layan lagi lagu seterusnya daripada Anwar Zain, Kau Bungaku. Terus ceria atau ritma muzik retro terbaik.

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyo jam 10.

ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dah pukul 3.15 petang waktunya. Semestinya kita berada dalam segmen Silang Budaya. Hari itu kita ada tamu yang cukup istimewa. Kita boleh tonton di live Facebook Suara FM. Jangan lupa untuk komen, like and share, okay? Dan hari itu kita akan menyelami sebuah kisah inovasi hijau yang membanggakan di Sarawak. Kita nak naga macam ni, bahagian sisa dapur, khususnya minyak masak, terpakai, diberi nafas baru menjadi produk gaya hidup yang bernilai tinggi seperti lilin aromaterapi dan juga sabun botani di Kampung Baru, Kota Samarahan. Dan untuk pengetahuan tuan semua, itu adalah sebahagian daripada pelaksanaan projek Waste to Wealth Empowering Community Truth Green Innovation dan merupakan salah satu daripada 10 inisiatif terpilih di bawah program Uni Madani, sebuah program pendayaan komuniti dan juga oleh Universiti Awam Malaysia yang mendapat sokongan penuh Kementerian Kewangan Malaysia dan diseraskan oleh Pusat Kelestarian UNIMAS. Dan bukan saja sekadar menjaga kelestarian alam sekitar, inisiatif Tok Jua turut memperkasa ekonomi wanita dan juga penduduk tempatan lengkap dengan penerapan strategi pemasaran digital berasaskan AI. Dan untuk mengupas lebih lanjut, kita bersama petang tu bersama dengan Profesor Dr. Zainab Ngaini dari Fakulti Sains dan Teknologi Sumber UNIMAS dan salah seorang peserta projek Puan Sharifah Fazirah Wan Hazeman. Apa khabar kedua-duanya?
5: Terima kasih.
4: Sihat?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Yang habis hari tok kami ditemani oleh bau-bauan yang sangat wangi. Nang harum semembat di konti ko. Okey. Dan untuk profesor ya, boleh sikit perkenalkan secara lebih mendalam mengenai projek Waste to Wealth Empowering Community Truth Green Innovation UNIMAS.
5: Terima kasih DJ Ana dan juga terima kasih pada penerbit Nadia atas jemputan ke RTM pada hari ini. Dan kami sebenarnya amat bangga dijemput untuk projek untuk sesi petani. Sebenarnya projek ini seperti yang sudah dimaklumkan awal, ialah merupakan inisiatif UNIMAS di bawah Uni Madani dan disuntikan dengan suntikan daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Saya merupakan ketua projek untuk Waste to Wealth ni, dan bersama saya ialah tim-tim pelajar PhD dan juga penyelidik muda, iaitu Dr. Bani Salawai, Encik Azlandi, Umur Akila dan juga Azmi Hisham. Jadi projek ni dilaksanakan di Kampung Baru di Samarahan, lebih kurang 15 minit daripada UNIMAS. Dan matlamat utama Waste to Wealth ni sebenarnya untuk membantu masyarakat melihat sisa dapur sebagai bukan sebagai sampah untuk dibuang, tapi dia untuk mentransformasikan pada sumber yang membeli nilai ekonomi. Jadi minyak masak terpakai ini ataupun UCO lah seorang penunggahnya nak. So ditukarkan kepada lilin estetik seperti kita orang tengah. Kepada lilin estetik yang ada aroma. Dan juga kami sebenarnya, kami orang ada pola sebenarnya sabun jual untuk kali untuk projek lain, siaran lain kali nak. So untuk sasaran utama projek Uni Madani itu sebenarnya untuk suri rumah, ibu tunggal dan belia dan juga usahawan kecil. Ada sebenarnya entrepreneurship kecilan di album baru dan kami ketengahkan dalam produk seperti begini.
4: Aha.
5: Jadi bukan sekadar buat produk sebenarnya, kami juga ajar untuk penjenamaan, untuk pembungkusan dan juga pemasaran digital. Jadi menggunakan AI sepenuhnya dan jadi tujuannya supaya produk tadi bukan saja cantik tapi berkualiti, malah dapat menjana pendapatan yang mampan seterusnya lah. So itu yang sedikit sebanyak mengenai projek Waste to Wealth ni.
4: Okay, untuk Puan Sharifah Fazirah, mula-mula tak dengar idea sisa minyak masak pakai mula sabun dan jual lilin. Apa yang terlintas di pikiran kita pada masa ya?
6: Mula-mula kamu orang join khusus lilin sabun tu. Kamu orang cik sangka jual lah benda macam minyak yang pakai kamu hari-hari ya.
4: Minyak lekat guna ikan ya.
6: Kak goreng-goreng buang. Kak goreng-goreng buang. Jadi kamu orang cik sangka lah minyak yang dapat digunakan dibuat apa nama, macam lilin, sabun. Jadi kamu masih sangka juga lah. Jadi kamu rasa semadi kamu buang nak, bagus kita simpan, kita guna macam benda-benda yang boleh dapat pendapatan kamu orang lah. Macam lilin kan dapat jual.
4: Dan kami pun terkejut juga nangga. Nak yang nampak bahan bunga, maka tajuk hari tu tak edian dengan sabun kan. Dua hal tadi.
6: Nah, orang selalu bunga, ingat bunga kertas saja. Bila dia tahu
5: mundanya, ya, keunikan
6: bila dia datang dekat ya, nangga benar-benar ada sumbu lilin katanya. Lilin
4: Cik sangka jua minyak lekat tak pakai goreng nak goreng popok ke goreng apa nak dapat pula hasil macam tu. Sangat-sangat amazing orang putih mana. Okey, untuk profesor dari penyelidik penyelidikan kimia organik yang kompleks di universiti, bagaimana tercetusnya idea untuk terjemah sains itu kepada projek praktikal buat komuniti di Kampung Baru?
5: Terima kasih. Saya sebenarnya terlibat dengan penyelidikan kimia ni dari segi R&D. Lama dah daripada lokal dan juga mewakili Malaysia dan UNIMAS ke peringkat antarabangsa. Dan saya sentiasa percaya kalau ilmu tadi di universiti tidak hanya dimakmal saja, dia perlu di jauh lagi, which is perlu sampai kepada masyarakat. Itu yang saya punya iltizam, niatnya. Jadi kalau kita lihat minyak masak terpakai ni, selalunya banyak kajian mengatakan boleh ditambah nilai. Jadi bagaimana untuk sampai ke peringkat komuniti? Jadi saya bila saya mula turun padang, saya melihat minyak masak ni selalunya dibuang di longkang-longkang. Jadi itu salah satu cara yang boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi saya nampak dua perkara, iaitu saya boleh menyelesaikan masalah pencemaran tersebut dan juga menjana ekonomi daripada bahan yang dibuang dari proses dapur tadi. Jadi sebagai ahli saintis, jadi saya gabungkan jika sains digabungkan dengan komuniti dan akan diselitkan keusahawanan di situ, saya rasa projek tadi akan kebabum lah, maksudnya akan jadi wow. Jadi bila saya gabungkan elemen-elemen tersebut dan kami bangunkan satu formulasi, bila kita membuat satu produk-produk begini perlu ada satu formula untuk dijadikan produk. Jadi formulasi tersebut mesti selamat dan murah lah, di mata orang mesti murah. Dan komuniti, saya melihat jadi komuniti tersebut bila lepas diajar, mereka tahu bagaimana untuk kembangkan semula, bukan masih bergantung lagi kepada kami di UNIMAS. Jadi kita lihat hari ini hasilnya, DJ Nana pun kata wow. Jadi saya sebenarnya sebagai ketua projek dan juga cikgu di UNIMAS, super wow lah, macam amazing rupanya tangan-tangan mereka, magic. Jadi penyediakan universiti saya rasa tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk makmal saja, perlu keluar daripada kepompong kebiasaan untuk lebih wow lagi.
4: Benar ya. Sebab apa? Bila kita cuci tapak nak lekat go apa, lekat kuali-kuali yang berminyak kan, cuba kita orang di pari kita orang yang membeku. Pun jadi lilin membeku kan. Benar-benar. Daripada yang menjadi lilin yang berbau, apakah tertukarkan untuk menjadi lilin yang wangi kan? Baiklah, untuk Puan Sharifah, macam ni proses belajar mengolah lilin tu, adakahnya susah ataupunnya senang? Dan macam ni perasaan kita bila berjaya siap produk pertama?
6: Mula-mula kamu orang belajar, Naya tu. Mula-mula yang mau rasa macam ada apa nama, kamu sih pernah tahu, sih pernah ambil tahu hal apa macam ni tak boleh tu nak rasa macam mula-mula yang ada mencabar sikit lah. Tapi bila kamu dah melatih kamu orang jadi dapat mulah naya tu lilin tu mula-mula yang memang si nak ya lah.
4: Oh, macam bulat je nak. Oh.
6: Nah, bila dah jadi macam tu, jadi kacat macam tu nak. Jadi kamu orang macam si percaya dengan diri kamu dapat apa nama menghasilkan bunga lilinnya dengan kacat dengan pelbagai bentuk.
4: Mungkin kita orang boleh saksikan di Facebook, di live Facebook orang-orang. Macam tu kita orang boleh nangga. Tadi kami rasakan macam lapar je nangga. Duhal tadi tu pun macam dapat mula jadi macam real kan?
5: Red velvet.
4: Red velvet. Ingat tadi
6: macam air pun dapat.
4: Kan? Tu antara sangat menarik lah sebenarnya. Tu adalah cake velvet. Lepas siapa ya?
5: Yang minuman.
6: Macam minuman. Tu macam apa malah? Teko-tako apa nama dah yang purple lah.
4: Taro
6: kopi.
4: Kopi
6: susu.
4: Ya, macam baunya lo.
6: Kopi lah, bau kopi.
4: Bau kopi. Bila dunok kan yang memang ada bau kopi.
5: Ya. Maksudnya bila nanggalok bau suasana bilik ya bau wangi. Bila dah macam leju, bolehlah tunuk ya.
4: Mun kami tu nah sayang kami nak tunuk ko.
6: Jangan tunuk.
4: Sayang kami nak tunuknya. Ya macam tu punya dah mengeluarkan aroma kan. Okey, untuk profesor, bila tukar minyak masak terpakai jadi produk gunaan, apa cabaran teknikal yang paling besar tim profesor hadapi bagi memastikan produk tu selamat dan mudah dibuat oleh para peserta?
5: Setiap projek yang kita lakukan mesti ada cabaran kan. Jadi banyak cabaran, tapi cabaran pertama yang kami lalui ialah memastikan orang mesti agak was-was minyak masak terpakai dengan baunya, dengan kita madahkan bau nak. So cabarannya ialah bagaimana kami jadikan dia sesuai dan selamat. Sebab minyak masak ni ada yang kotor, ada yang hitam legam, lagilah lekat masak belacan. Memang. Tapi kami ajar bagaimana proses perlu dilakukan, iaitu penapisan, pembersihan supaya lilin terhasil tadi mengandungi berkualiti untuk dijadikan lin tadi ya. Sebab dia ada ialah campuran kepada wax yang asal, tapinya mengurangkan kos lagi untuk penghasilan lilin. Jadi cabaran yang kedua sebenarnya ialah seperti yang Puan Zira beritahu, sebab mereka bukan saintis. Itu yang cabarannya. Tapi kami menjadikan bagaimana untuk mengajar mereka yang bukan ahli sains mudah untuk mengikuti. Jadi kami olah formula, bermacam-macam formula supaya di mata mereka sebenarnya mudah. Jadi mudah. Tapi proses di belakang tabir sebelum tu di makmal kami buat banyak kali. Di sini Dr. Vanessa mainkan peranan besar. Sebab bila saya busy saja, dia akan ulang banyak kali di makmal supaya formulasi tadi tepat. Dan diajar di kampung tadi dalam formulasi yang tepat. Sebelum tu di sebelik tabir kami tidak beritahulah apa yang berlaku. Daripada cabaran tersebut, alhamdulillah kini hasilnya kalau kita langgar, peserta dah berjaya menghasilkan. Kami ajar simple je, tapi hasilnya ialah wow kan. Tadi bentuk minuman, bentuk buah-buahan, bunga. Jadi cabaran tersebut alhamdulillah dapat dilahirkan yang peserta-peserta selepas saja projek ini tamat sudah berjaya bergerak sendiri, sudah berjaya dengan you know ke di mana-mana booth-booth sudah mereka ni. Dan kejayaan bagi saya bukan pada lilin sebenarnya. Bagi saya ialah bagaimana ilmu tadi dipindahkan untuk jangka masa yang panjang. Jadi alhamdulillah saya melihat peserta-peserta sudah sampai ke level di mana mereka menjadikan ilmu tadi satu bahan yang dapat dinanggar dengan dalam bentuk ekonomi begini.
4: Seronok juga lah bila dengar cerita kita buat nak macam ni bermula. Sebenarnya kita tak macam ada saling lengkap melengkapi kan. Bagian saintis sikit lagi idea bila digabungkan yang akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat
5: luar biasa.
4: Okey, dari segi kewangan lah Puan Sharifah, sejauh ni pendapatan sampingan tok yang membantu meningkatkan pendapatan keluarga kita.
6: Pendapatan sampingan orangnya adalah dapat membantu sikit dari segi kewangan, walaupun si banyak terlalu besar lah juga, tapi kamu dapat menampung lah sebahagian perbelanjaan harian orang. Apa nama, jadi perniagaan kamu untuk pun sikit demi sikit lah berkembang. Dulu ada kurang lah, ada orang order sikit, tapi kini tu alhamdulillah ada order untuk event-event lah, macam dinner ke, macam perkahwinan, macam nak nyamuk gift-gift.
4: Ada juga malah lah.
6: Jadi kamu orang dari geng kampung nak? Kamu orang dari geng, ada 5 orang geng kamu orang. Geng dak kat city, kat Katy, kat Inos.
4: Ya, semua di belakangnya. Suraya,
6: kat Suraya. Sama-sama kamu orang. Ada order banyak, kamu orang lah yang akan buat tempahan. Jadi pembuatan lilin tu ada menambah apa nama kewangan kamu orang lah. Adalah membantu keluarga sikit-sikit.
4: Macam ni idea-idea, kita nak mula bentuk-bentuk tu, kita dapat idea macam ni. Adakah perbincangan ke ataupun macam ni?
6: Salah satu juga kamu orang berbincang macam ni.
5: AI banyak guna AI. Tu elemen AI penting bila kita untuk produk-produk begini. Guna sepenuhnya.
4: Okey.
6: Yang banyaknya kreativiti tersendirilah seorang-seorang.
4: Ada sih macam customer nak request lah. Kami mau bunga matahari. Ada? Pernah seni mak macam
6: pernah, pernah. Ada juga. Nyamuk macam tu, bau tu, warna tu ke. Kamu kan pola lah apa yang dipinta nak nyalah.
4: Selalunya jangka masanya berapa lama tu mula lah untuk permintaannya?
6: Satu mun sigek bakul macam tu, dalam satu hari boleh lah.
4: Satu hari je?
6: Satu hari kamu buat. Tapi yang umum tempahan, kamu siapa terima lah seminit lah. Mesti dalam masa seminggu untuk kuantiti yang sikit lah. Mun kuantiti yang banyak mungkin dalam sebulan.
4: Janganlah patung badan, janganlah seminit.
6: Janganlah seminit. Janganlah seminit. Macam kita kahwin ada tarikh.
4: Pernah nerima juga?
6: Ada juga.
5: Sebab mereka suruh rumah kan, ada penjaja hakiki yang lain.
4: Betul.
5: Jadi bila apa, tidak boleh sepenuh masa lah saja kan.
4: Jadi mungkin tak nak ngoda, pastikan kita orang tempah awal lah.
6: Mesti ya tempah awal. Jangan kami nak makan tarikh tu minggu esok kan, ustaz, jangan.
4: Sebabnya kita nanggal lah macam ni reka bentuknya kan. Kalau senang ya mungkin insyaAllah boleh cepat. Tapi mun kalau penuh liku-liku kehidupan macam tu memang bermasa kan.
6: Memang.
4: Okey, lepas tu kita akan sambung balik cerita kita. Kita nak berhibur seketika. Dengarkan sebuah lagu yang pun ada kaitan dengan wangi-wangi lah. Dengarkan bersama.
3: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya. Okey, kembali lagi di Silang Budaya. Harum bunga lilin di konti saya. Ha. Dan dengar kabarnya, lagu Tok pernah diimbau oleh Profesor masa Darjah 1. Dan kabarnya sebenarnya impian mak jadi penyanyi.
1: Benar.
0: Tapi kenapa?
1: Rupanya ditakdirkan untuk menyumbangkan dalam segi ilmu.
0: Betul.
1: Dari pesyarah jadi... Masih
0: Alhamdulillah. Okey, dan untuk kita orang yang bojak nangga di live Facebook Sarawak FM, hari tu kami bersama dengan dua tetamu cukup istimewa, Profesor Dr. Zainab Ngaini dan juga Puan Sharifah Fazirah Wan Hazman. Okey, sebelum tak nak bersembang jauh, saya nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan kita ni. Daripada Taiko, terbaik sedap tu. Dekat ya Jana Marni, semoga meluas lagi usaha mereka. Sharifah Fazila, tahniah adikku dan tim, teruskan usaha menjadi usahawan yang berjaya.
1: Kakaknya
0: Nang Kamboh, tidak mengolah order. Abi dekat ya Muhammad Azmi Hisham, hebat orang kampung baru tu. Dan doa
1: PhD
0: kami. Dan doa daripada Taiko, bakal jutawan semua tu. Amin. Mudah-mudahan amin, kan amin. Rezeki si salah alamat tu Muhammad dah. Masa tu yang tengah cari alamat di sini-sini. Okay, untuk Profesor ya, menariknya projek ni ada elemen pemasaran AI. Macam mana Profesor bantu peserta menggunakan teknologi ni untuk menjual produk mereka?
1: Pastinya bila kita buat satu produk, cabaran tu ada kan. Cabaran produk saja tidak cukup. Perlu ada satu yang perlu bagaimana untuk dijual. Ya, nombor dua, maksudnya perlu untuk tahu cara menjual. Jadi kami dalam tim Unit Badani, kami mempunyai tim yang kuat. Seseorang ini yang Taiko tadi, ialah Cik Azlandi. Dia mengajar bahagian AI, di mana elemen seperti mencipta nama produk, sebab tu wujud produk nama Kamboh. Dan juga slogan pemasaran, caption, bagaimana untuk letakkan dalam Facebook, bukan sekadar lilin, so tidak menjadi wow. Tapi bila kita letakkan elemen yang menarik, orang akan clickbait, orang bakat akan nangga, orang akan baca. So penerangan produk perlu menarik bila kita melibatkan elemen AI. Jadi kalau AI ni, kita tidak perlulah elemen teknologi yang tinggi. Semuanya, semua orang boleh, cuma perlu pendekatan macam mana untuk diajar. Jadi AI tadi digunakan sebagai bantuan digital untuk memasarkan. Jadi kalau kita lihat di sini, usahawan kecil tadi menggunakan sepenuh peluang semasa belajar tadi. Memang semasa bengkel tadi kambuh habis, sebab untuk bagaimana benda-benda baru diajar. Dan produk tadi sudah mula dikenali di TikTok. Dan ada juga penduduk kampung dah jadi TikTokers kampung baru ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya, peserta sudah berjaya menjadikan AI tadi sebagai satu elemen yang untuk membantu pemasaran menjadi lebih berdaya saing lah. Mereka sudah di peringkat global dah, saya rasa sekarang ni dah world dah.
0: Dan kami pun dapat merasakan kekambuhannya. Nangga tim-tim di belakangnya. Ya Rabi,
1: Nang
0: Kamboh. Okey, dan saya percaya yang mendengar pada petang tu kan, kami dapat baca rasa hati Zatnya. Mesti ada yang bertanya-tanya, Profesor, ada pula klasik. Macam ni.
2: Ni Prof.
1: Buat masa ni kami tumpukan pada kampung baru dulu, sebab mereka sampai ke peringkat world dulu. Selepas itu sebenarnya ada tambahan, kami akan apply untuk di makan Yayasan Hasanah Grant, Grant Community, dan di bawah Unimas Lestari Sustainability Center di bawah Profesor Madia Dr. Rafiah. Jadi saya akan ketengahkan grant tersebut menggunakan produk-produk daripada kehebatan orang kampung, kampung baru. So insyaAllah akan ada.
0: Terpaksa lah kita orang jadi orang kampung baru lho now. Nak ikut kan. Okay. Dan untuk Puan Sharifah, projek tu yang ajar guna AI dan digital untuk berniaga, seronok sih bila dah biasa dengan teknologi tu?
2: Oh, memang seronok lah. Kamu orang pada mulanya, kamu orang kekok lah. Makin pasal hal digital teknologi nak ya tu, hal-hal apa nama dalam telefon teknologi tu nak. Biasalah orang kampung, orang mak-mak lagi ya. Tapi kamu orang dah belajar sikit-sikit. Jadi kamu orang dapatlah tahu dari cik, dari cikgu Taiko tu. Dari sialah kamu belajar macam ni apa nama side side nak ambil
1: sisi mana, sisi, kan? Sisi mana macam cik ni, boleh just telefon tidak ni ada cara lain
2: tahunya, mesti ada
0: caranya,
2: mesti ada caranya, mesti ada sisinya diambil. Kena saya saja kita nak ambil gambar macam ni aja sudah, jadi kamu orang nak yalah dapat menghasilkan gambar-gambar yang menarik lah.
0: Untuk Mori Nangga tadi di live Facebook ada di Sia. Tok cikgu kah? Not Taiko teh. Aduhai. Okey, dah seronok sebenarnya kan bila kita dapat mula benda yang baru macam tu. Selainnya bukan ajak dapatkan keseronokan tapi pendapatan untuk keluarga dapat, kita kan.
2: Dapat apa, memudahkan pemasaran. Orang dapat nangga bunga kita yang lebih cantik, lebih nak ya apa, pusati nangga.
0: Selalu nangga orang putih yang mula no.
2: Kan.
0: Netok kita
2: yang mula. Orang kita pun dapat mula.
0: Ni tahu kita kelak akan kata orang mada menjadi duta kecik Sarawak ngembak produk kita ke luar negara kan. Baiklah Profesor, selain mengurangkan jumlah sisa buangan yang sekaligus menambahkan duit poket, apa impak jangka panjang yang Profesor jangkakan untuk Sarawak melalui platform Uni Madani ini?
1: Kalau kita lihat hasilnya begini, impaknya pastinya saya nampak sangat besar. Yang pertama untuk membina kesedaran. Jadi mulai sekarang saya rasa semua masyarakat akan melihat, oh minyak masak terpakai. Dia ada menghasilkan sumber ekonomi masa depan. Dan juga boleh mengubah cara kita berfikir, iaitu sisa dapur boleh jadikan satu sumber ekonomi masa depan kan. Jadi yang paling terharu projek ini sebenarnya di hujung-hujung saat akhir tadi, Petronas melihat itu ialah yang melibatkan dengan minyak masak terpakai. Mereka masuk dalam projek ini juga. Dan mereka minta, kalau boleh tak kami beri hadiah kepada jualan tertinggi dan juga hasil-hasil kreatif. Jadi mereka ialah peserta yang mendapat nombor satu untuk geng kampung ni, nombor satu untuk jualan tertinggi, dan Puan Zira mendapat hadiah kreatif ya, keunikan kreatif. Jadi sebab tu saya kata untuk melahirkan komuniti begini memula agak mencabar, tapi hasilnya memang luar biasa. Jadi kalau kita lihat itu selari, projek-projek ini selari dengan circular economy. Abang Jo melihat pasal circular economy, tapi ini yang kami ketengahkan, dan Abang Jo pastinya akan gembira lah melihat hasilnya. So lahirlah lebih ramai di sini, mereka sudah ada enterprise sendiri. Itu yang luar biasanya. Jadi kalau selalunya saya akan panggil mereka dari dulu, bermulaan sambil sekarang, saya panggil mereka, Assalamualaikum jutawan-jutawan semua. Saya rasa memang sudah sinonim dah. Memang sebutan itu sentiasa saya sebut kepada mereka. Jadi saya rasa insyaAllah doa-doa tadi sudah dimakbulkan. Jadi maksudnya teh, matlamat kami bukan sekadar menghasilkan produk, tapinya bagaimana membangunkan komuniti menjadi berdikari, dan insyaAllah satu hari mereka adalah jutawan-jutawan.
0: Ya, termasuk saya. Cak, kami nak join kelas kita lah.
2: Kita dua ajak lah.
0: Sebab apa? Bila kita nanggal lah produk-produk macam itu, mula-mula kita hasilkan lilin yang berbentuk bau-bauan aromaterapi kan. Mungkin satu hari kelak kita boleh cuba jual lah, eksperimen lah, tolong mana nak menghasilkan bau-bauan untuk menenangkan anak-anak autism, siapa tahu kan. Mungkin boleh cuba satu hari lah kan. Tapi memang perlu research dulu lah, daripada profesor dulu lah.
2: Perlu. Jangan sembarang aja.
0: Oh, jangan lanjut lain ceritanya. Okey, dan untuk yang seterusnya lah Profesor, apakah nasihat untuk penyelit lain ataupun universiti di luar sana supaya hasil kerja makmal tidak terperam, sebaliknya turun padang dan memberi impak sebenar kepada masyarakat?
1: Ya, nasihat saya mudah saja. Zaman kini itu zaman yang bukan sekadar jurnal dan penerbitan saja. Kita kena keluar. Maksudnya apa kita pula tu? Siapa yang dapat manfaat daripada kerja-kerja kita? Dan sekarangnya masalah apa yang dapat diselesaikan? Masalah pencemaran ke, menggunakan ilmu pengetahuan yang kita ada? Jadi profesor-profesor di luar sana, bantulah turun padang. Kerap turun padang. Apa yang komuniti perlukan? dengar suara komuniti. Itu yang saya kata, dengar suara komuniti dan fahamkan apa keperluan mereka. Dan gunakan teknologi penyelesaian, sebab teknologi ni tidak semestinya yang impak tinggi akan mesti canggih untuk sampai kepada peringkat dasar, peringkat komuniti. Kadang-kadang biasa-biasa saja. Itu yang mereka hendak sebenarnya. Supaya tidak terlampau teknologi tinggi sangatlah. Ya. Jadi mereka akan mudah terima formula-formula yang sudah diubah suai daripada Z-square ke apakah menjadi biasa-biasa saja. Jadi mereka dapat berjana ekonomi daripada zaman-zaman formula-formula simple. Jadi maksudnya zaman sekarang ni kejayaan penyidikan bukan hanya apabila dia terbitkan, tapi lebih kepada bagaimana ilmu tadi dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Itu yang saya terapkan dalam sebagai pensyarah dan juga sebagai ahli penyelidik.
0: Dan Puan Sharifah, mun ada suri rumah ke ataupun penduduk luar bandar yang lainlah yang nak mengubah nasib hidupnya tapi takut nak mula berniaga, apa kata-kata semangat ataupun nasihat kita untuk Zatnya?
2: Jangan takut mencubalah. Semua orang bermula dari kosong. Mindset dah apa-apa lah. Kita belajar, jangan apa nama, kita sanggup belajar, rajin berusaha. Apa, jangan cepat gila putus asa. Bila kita mula benda asyik jadi,
0: sibuklah. Jangan macam nyau.
2: Kita nak jual, saya dah beli, boleh jual lagi. Jadi kita apa nama, teruskan berusaha, gunakan peluang ilmu ada ya.
0: Rugi sih guna kan.
2: Orang dah ngajar kita, orang dah meri ilmu yang kita gunakan ilmu ya dengan sebaiknya lah.
0: Kalau ada yang berminat nak mula tempahan ke, nak membeli produk kita, macam ni cara Azatnya nak menghubungi kita?
2: Boleh hubungi kami lah.
1: Sebenarnya ada juga, mereka ada Facebook yang Kambuh akan diwujudkan. So boleh senang kepada mereka yang Kambuh, mereka ada dia punya
0: Facebook.
1: Ada dan speaker. Satu lagi sebenarnya boleh datang ke Dewan Suara hari Isnin ni.
0: Hari
1: Isnin ni 10 hingga 11 mereka ada akan berada di Dewan Suara Semarahan. Dan produk-produk yang anda semua akan nampak. So ini yang akan boleh dibeli di luar sana. Jadi setiap produk-produk tersebut ada dia punya tag nama. Nama mereka, geng Kambuh ke, apa ni, Zira ke, Suraya ke, semua ada tagline masing-masing.
0: 10 dan 11.
2: Pada masa tu boleh hubungi kami je lah dulu. Kamu belum ada nombor untuk sigit tim lah. Tapi boleh hubungi kami lah. 018-983-8121 untuk tempahan apa-apa event, perkahwinan ke, hari jadi, event apa nama, dinner ke, boleh untuk sagu hati.
1: Kalau tak silap, saya baru teringat baru ni saya tempah begini untuk jamuan makan malam Institut Kimia Malaysia. Jadi mengetahkan sustainability lah. Ini sebagai semua yang datang pada Dogi Fah ya. Untuk saya tempahan 200 masa tu. Untuk semua yang datang makan malam Institut Kimia Malaysia. Saya merupakan naib chairman, vice chairman untuk IKM. Jadi saya cadangkan begini dan mereka setuju. Jadi saya terus kepada geng Kambuh ni, boleh sediakan tak 200 dalam masa seminggu?
0: Nak Kambuh lah ya.
2: Nang Kambuh. Lain-lain Kambuhnya.
0: Okeylah, kita dah pun nak sampai ke penghujung pertemuan pada petang ini. Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada harapan daripada Profesor?
1: Harapan saya, jangan malu-malu, jangan segan-segan bila kita berusaha. Pastinya ada kejayaan. Jadi pesyar-pesyar di luar sana, apalah akademik, turun padang, saya kata turun padang tadi, sebab kejayaan kita sebenarnya lebih diperlukan di peringkat komuniti. Jadi dan juga ahli-ahli dalam kumpulan Cikgu Ben, Dr. Ben, Landi Tago, Umu, Azmi, terima kasih banyak sebab menjadikan projek ini menjadi projek yang luar biasa. Dan pastinya kepada Kampung Baru, terima kasih. You all semua memang jutawan. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Mungkin kita lagi harapan kita?
2: Harapan kami sudi-sudilah mulai. Sekedalah Harapan kamu orang akan teruskan apa pembuatan Lili. Semoga kamu orang lebih lebih meluaskan lagi produk kamu orang tu. Kan kini kan orang di Sarawak tu saya dah tahu gila hal
0: betul
2: bunga lili, hal-hal macam lili napa di pulau macam es krim. Jadi harapan kamu orang apa lebih memahirkan lagi lah produk kamu orang, lebih berjaya, lebih nak yang luas lagi lah.
0: Betul. Dan apa yang pentingnya sekali, sama-sama kita menyokong usaha tu, kita support lokal, tolong mana kan. Bukan kita siapa lagi kan. Dan kami orang doakan semoga apa yang dilakukan dan juga segala produk tahun tadi akan berjaya di mata dunia lah.
1: Sudah world dah, peringkat world dah.
0: Tim Kambuh tetap world. Abang, terima kasih kerana sudi datang ke Kontrol FM, tukar-tukar pendapat dan berkongsi info bersama kami dan juga pendengar-pendengar di Surat FM. Dan pastinya memang kami dapat rasa getaran hati pendengar nak ikut kelas. Tapi sabar dulu dan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dan student pertama tentunya saya dan Nadia lah. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu asar untuk zon 8 di Kuching, Sibulan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pukul 4:08 petang. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Terjulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
3: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
2: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
3: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
2: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Jatuh pap sahup petik.

0: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum, hai hai semuanya. Semoga ceria hari Sabtu tu. Apapun, terima kasih diucapkan kerana terus bersama-sama dan menjadikan Suara FM sebagai pilihan nombor satu kita orang. Dan lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Syafie. Tapi sebelumnya, kita bersama dengan rakan kita Fazmi dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, assalamualaikum Fazmi.
1: Hello, waalaikumsalam.
0: Baiklah, teruskan dengan info cuaca kita untuk hari tu, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Adi sampaikan ramuan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini, Adi dijangkakan tiada hujan untuk kesemua bahagian negeri Sarawak. Namun demikian, fenomena jerebu dijangkakan berkekalan sehingga tamat tempoh ramalan bagi bahagian Kuching, Serian Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Okay, untuk keadaan laut dan perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat-barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu dianggarkan yang antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat FM.
0: Terima kasih Fazmi.
1: Okay, sama-sama.
2: Mari kita ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Apa sebenarnya erti pembangunan kendiri? Pembangunan diri maksudnya sebarang usaha untuk memperbaiki diri ketempuan dari segi personaliti kita, sahsiah kita, pemikiran atau prestasi kerja dan sebagainya semasa atau masa hadapan secara menyeluruh melalui penyampaian ilmu, perubahan sikap serta juga mempertingkatkan kemahiran menjadi lebih baik. Ya, maksudnya pembangunan diri bukan maksudnya nak bangun diri itu muka banyak jawat menjadi licin, ya, pendek menjadi tinggi, salah maki kasut, ya, tinggi sampai 6 inci ambil ke tinggi, mudah pendek-pendek lah macam saya tu. Geni nak maki kasut juga tinggi, mudah pendek-pendek lah, ya, guna muka licin, ya, ini dapat nak muka dah poyo, ya. Tapi pembangunan diri itu maksudnya, ya, memperbaiki diri pun dari segi personaliti, ya. Maksudnya apabila kita dah pencen, ya, janganlah alih-alih unsa-unsi atau orang bila kerja di pejabat, jangan unsa-unsi memakai tai lah, ya. Mun si perlu pakai tai sihal lah. Nah, baju bertreko, sahsiah kita okey, ya, kelakar dengan orang kita okey, ya, dan yang penting prestasi kerja kita hebat. Ya, kita mau, ya, untuk membangun kita pun tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita nak membangun secara diri pun, konsep kendiri kita mesti tahu apa arti kendiri. Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. Perkembangan personaliti kita pun sebagai individu. Ya, saya mengerti kata Carl Rogers 1950 mengertikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya. Jenis kendiri yang kita harapkan adalah kendiri yang positif, bukan kendiri yang negatif. Ya, kita kena ingat, ya. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, selain daripada pekerja, selain pada orang kampung, ya, yang sehat walafiat, kita doakan agar kita maulah setiap pada kita tu maju terus maju, berkembang terus berkembanglah agar seperti orang lain, ha, di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Hai hai semuanya. Tengah apa-apa ya? Ada yang tengah duduk ilik-ilik kajak. Asyik korang juga ada yang tengah melipat kain baju. Ada yang gagal di dapur, bercuci segala pinggan mangkuk. Ada yang bertengah berkemas-kemas pada waktu tu. Semoga lancar hendaknya urusan tawang semua, okey? Baiklah, lebih 30,000 pengunjung membanjiri program Seraku Sayang 2026 bahagian Seri K dalam tempoh hanya 1.5 hari, sekaligus mencerminkan sambutan luar jangka masyarakat terhadap pendekatan kerajaan mendekati rakyat secara langsung. Dan menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, sambutan memberangsangkannya turut memperlihatkan keterlibatan masyarakat terhadap usaha kerajaan menyampaikan dasar inisiatif dan juga agenda pembangunan secara terus kepada rakyat. SKS yang bertemakan Jaga Sarawak, Intu Sarawak, Sayang Sarawak menjadi platform penting dalam merapatkan hubungan antara pemimpin dan juga rakyat, di samping memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat.

Dan sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang disusun, antaranya ada demonstrasi makanan, ada jualan usahawan tempatan, ada pertandingan isukan, sukan rakyat, dan juga demonstrasi masakan. Ya, antara yang diadakan dalam program Suratku Sayang 2006 bahagian Seri K. Jadi jemput datang rami-rami, kita memeriahkan lagi sambutan untuk program Suratku Sayang 2026. Dan insyaAllah kelak kita akan bersama dengan DJ Dean untuk laporan sampai dalam program Suratku Sayang 2026 bahagian Seri K. Kejap-kejap lagi, okey? Selamat petang untuk Amirul and Sam. Wah, okey. Dan lekat yang kita jual ada Rashida Edy. Cuaca panas dan beranga. Tajak kami layan ritma petang tok sambil makan biskut dengan jam buah mangga. Wah, nyaman ada ajak. Dan kita jual ada Sweety Abdullah. Cuaca cerah di Sibu petang tok sambil minggu untuk semua sahabat. Selamat petang, kami layan jat lagu retro dan info yang dimainkan dalam ritma muzik retro terbaik petang tok. Hai juga untuk rakan kita Mak Usu, yang nak dengar lagu Berendam Air Mata. Khas untuk semua sahabat di Radio Surat FM. Baru lepas makan kami. Alhamdulillah tadi 2 jam yang lalu. Okey, tok lagi daripada Jaiton S. Selamat petang Nana. Panas cuaca di luar ya Nana. Semoga sentiasa sihat ceria jap petang tok. Oh, nak bukan-bukan je panasnya. Yalah, jangan lupa banyakkan minum air, okey? Hasanah Dawi, hai, apa khabar? Semoga dipermudahkan urusan. Semoga sihat juga. Cuaca mendung, petang tok di Kabung. Salam buat semua yang mendengar ritma petang tok. Nak dengar lagu Cinta Hampa, nyanyian Tok Ki. Kalau adalah Nana, insyaAllah. Ha? Dan lepasnya Sabtu Jaya Ramli dari Bandar Raya Miri. Panas terik di Bandar Miri tok. Apa khabar Nana? Kami alhamdulillah nak dengar lagu Wajah Kesayangan Hamba, nyanyian Datuk Hel Amir. Pakai hiburan sambil santai-santai. Ajak boleh. Okey dah, jom tu sekali lagi berhibur dengan lagu seterusnya, lagu Hel Amir, Wajah Kesayangan Hamba. Dan kembali lagi lepas tok kelak.

0: Okey, untuk info terkini, program Serakku Sayang bagian sehari kejap bersama dengan DJ Din yang dah pun bersiap sedia di talian waktu tu. Assalamualaikum, Din.
1: Hello, Nana.
0: Ya, okey, teruskan dengan info cuaca. Baterinya siap. Selamat lagi nak kong.
1: Info cuaca indah, Nana. Okey, laporan dari Sari K. Saya bawakan Nana sebenar program Sarawakku Sayang peringkat bagian Sari K 2026. Dan hari itu merupakan hari yang kedua lah program Sarawakku Sayang di Sari K itu. Jadi apapun dari awal pagi tadi, program yang berlangsung sepanjang hari itu di sebelah pagi tadi, 6.30 pagi, Breeze Walk bersama Yang Ahmad Berhormat Premier Sarawak, dan seterusnya sarapan pagi bersama Yang Ahmad Berhormat Premier Sarawak, Abdul Seri K dapat berpeluang bersama dengan Yang Ahmad Berhormat Premier di sebelah pagi tadi. Dan seterusnya acara di perkarangan Kompleks Sukan Seri K di awal pagi dibuka Seri K Kitchen dan juga Sales serta majlis perasmian program Serakku Sayang 2026 bagian Seri K telah pun berlangsung di sebelah pagi tadi. Dan bermula pukul 2 petang. Dan seterusnya antara lain acara yang berlangsung hari itu ialah persembahan dan juga pertandingan Seri K Strongman 2026 dengan menyumpit wall climbing Sukan Nikah Rakyat, pertandingan street soccer, pertandingan gubahan buah-buahan tempatan, pertandingan e-peraduan ditutup pada jam 3.30 petang tadi kerana memberi laluan untuk cabutan hadiah e-peraduan harian yang diadakan di Kemah Sarawak Pavilion dan juga Services. Dan jangan lupa untuk malam tu merupakan persembahan ataupun konsert rakyat yang akan berlangsung di pentas utama program Serakku Sayang yang akan menampilkan Yadi, Adayan Kupadila, Bob Yusuf, Amalina, Ricky Anderson, Chen Eng, Iwan Dasri dan juga Bendy Jaksa. Ya, antara lain, apa nama tadi, artis yang akan menghiburkan pengunjung-pengunjung di konsert rakyat di pentas utama pada pukul 8 malam tu. Jadi Nana, jadi kita terus menyerulah kepada orang ramai untuk datang ramai-ramai ke Sari K di perkarangan Komplek Sukan Sari K untuk hari esok, hari yang ketiga, dan juga esok hari ada majlis peneguhan serta pengumuman hadiah pemenang hadiah utama e-peraduan yang mana menyediakan hadiah yang cukup lumayan, cukup menarik yang perlu direbut. Jadi datang beramai-ramai untuk mendaftar e-peraduan dia. Jadi ajak rasanya Nana yang dapat saya kongsikan bersama untuk sepanjang hari itu. Di zaman kita telah pun bersiaran secara langsung dari studio mini kita bermula pukul 8.45 pagi tadi di Sarawak FM. Dan seterusnya siaran 9 FM dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang. Jadi ialah pengisian kita sepanjang di Serikai itu menerusi studio mini kita di program Serakku Sayang peringkat bagian Serikai. Rasanya Yajan Nana, saya kongsikan bersama. InsyaAllah esok kita akan bawakan kembali kepada pendengar-pendengar di Sarawak FM.
0: Okey, terima kasih, Din.
1: Masih kembali, Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi bersama dengan DJ Din. Untuk laporan program Serakku Sayang 2026 bahagian Sari K. Jadi, ramai-ramailah kita orang datang. Baiklah keluarga, rakan-rakan dan juga orang tersayang untuk menikmati suasana yang indah sambil menyokong usahawan tempatan. Macam-macam ada di sia. Ada kraft tangan, makanan kering, makan apa lagi, air minuman semualah. Dan yang bestnya malam tu lah ada konsert rakyat seperti yang dipadah oleh Din tadi. Konsert rakyat yang akan berlangsung di pentas utama. Dan antara yang akan menghiburkan penonton-penonton, ada Emelina, ada Bob Yusuf, Cheng Eng, Ricky Anderson, Dayangku Fazila, Yadi, Ben Dijaksa, Iwan Dasri. Wah, memang hebat-hebat semuanya. Jadi, datanglah beramai-ramai, okey, untuk memeriahkan lagi program Serakku Sayang 2026 bagian Seri K. dan ambillah peluang untuk mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan di samping mendapatkan maklumat mengenai inisiatif dan juga perkhidmatan kerajaan melalui pameran yang diadakan sepanjang program. Okey, jom teruskan lagi berhiburan. Dengarkan lagu retro yang seterusnya. Kita ada Azizah Muhammad dengan lagunya Syurga Idaman. Semestinya terbaik di Ritma Music Retro Terbaik.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ Sarawak FM meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang rami-rami.
3: Jangan lupa datang rami-rami di Pekan Sebuyau pukul 10 pagi, meet and greet DJ Sarawak FM. Kita orang boleh bertemu dengan DJ Yus, DJ Faiza, DJ Corina, DJ Rel, DJ Bob Adudu, DJ Yan, DJ Rinas, DJ Jai, dan juga Kamik lah. Macam-macam gelak yang nak dipolah di sia. Ada rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis Hari Kebangsaan. Tak paling best, demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan juga penyerahan jalur gemilang. Pun mau suara masuk dari yo, boleh jumpa kami orang. Kelak kami orang akan rakam kita orang untuk ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan. Ready kita orang awal skrip kita orang. Kelak kami orang merakam, okey? Jangan lupa 10 Ogos tok kelak, hari Senin, hari tok 8, esok 9, lusa. Hari lusa, okey? Pukul 10 pagi di Pekan Sebuyau. Jumpa kami orang di siang. Amran Saili nak dengar lagu Naluri Cinta untuk hiburan isteri kami yang tengah nangga TV. I love you so much, Laling. Okay, dan seterusnya Nora nak dengar lagu Syurga Idaman untuk hiburan sendiri dan juga sahabat Sarawak FM. Dah pun kami petarkan sebagai hibur hendaknya. Lepasnya kita ada Nancy. Hai Nancy. Cuaca panas di lunduk masa tu, harap-harap mem di rumah mbak bersabar banyak-banyak. Nak dengarkan lagu Jangan Kianati Aku lah mak, dah asyik dengan lagu Ya. Lagu Ya untuk semua warga kampung Stoh. Lagu Ya set dalam sepulang kami. Seterusnya kita ada Nori Jerai. Kami dari Tatau, cuaca panas dekat Tatau tu. Serta santai tuan tu sambil dengan celoteh DJ yang tugas. Nak dengar lagu Suci Dalam Debu daripada Iklim. Lagi kita ada Hajrah Bihai. Ritma, salam Ritma. Panas terik hari tu kau. Duduk nunggu anak. Pukul 3.30 tadi, bautnya pulang. Ada program. Nak dengar lagu Kemelut di Muara Kasih, Ziana Zain untuk hiburan petang tu. Selamat berehat, ha? Okay, dan lagi Ramlili. Nak dengar lagu Satu Jiwa, Satu Hati, Legacy untuk hiburan pendengar Sarawak FM petang tu. Dayang Hanim, panas hari tu, semoga sihat, jaga kesihatan. Terima kasih pesanannya. Dekat yang kita ada Pak Wan, buat sama Pak Wan. Cuaca panas, Nana nak request lagu Mengertilah Malik Ridwan. InsyaAllah ha. Mak Teh, selamat petang, salam ritma. Nak dengar lagu Zerazen Putus Terpaksa untuk hiburan semua sahabat yang layan ritma petang tok. Semoga terhibur selalu. Mahani Ani ai. Cuaca agak panas, diam di rumah je waktu tok sambil relax dengan Rio. Nak dengar lagu Daddy Doris Mansari, Jangan Pisahkan. Zalika Zalhaliun nak dengar lagu Benci Tapi Rindu. Diana Nasution, salam ritma, muzik retro terbaik untuk semua. Selamat petang dan selamat berhujung minggu. Zul Rusdi Zakaria tengah dengar ritma tok sambil makan es kacang. Wah, panas tu jadi kucing net tok. Lebih 35 darjah Celsius katanya. Nang panas kan? Jalina Julaihi, baru mupuk berkayuh ko. Biasalah memasak daging, ambil masa nak oh. Sebab kami suka daging lembut, nyaman makan. Wow, daging apa dia masak kita tadi? Rosina Francis nak dengar lagu Ku Takkan Bersuara, Niki Ardila. Dan salam ritma music retro terbaik untuk semua pendengar-pendengar di Sarawak FM. Noraini Amran, aduh DJ, terlalu panas katanya. Awak malas nak keluar juak, mungkin malam kali keluar. Air sejuk malas jadi minum. Okay. Sebab sehat juak. Kapah dah, wahai kapah. Semoga cheer-cheer selalu. Sebab tugas Nana, terima kasih. Masa tok macam jerebu juat cuaca di Sarike. Salam ritma untuk semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Sampai berehat untuk kita juat lah ha. Suhaila Abdullah, cuaca si berapa panas, macam bercampur jerebu katanya. Alhamdulillah. Dan salam jumpa minggu untuk semua sahabat, rakan-rakan saya pun berada. Layan santai-santai bersama di ritma. Okey, dan seterusnya kita juat ada Ahmad Syafi'i. Kami santai-santai aja petang tok sambil ritma. Nak dengar lagu Nantilah Daku, nyanyian Syafa ini untuk semua pendengar Sarawak FM. Tok daripada Kak Adira Borhan, sebab tugas Nana, kami sedang dengar tugasan tika tok sambil mikir minum apa petang tok, tanya order pau goreng kiranya. Nak dengar lagu Spring, lagu romantis DJ, hiburan santai bersama. Okey, dan Rugai American, di Kampung Jawa Terasikku tanya, panggilan cucu jambul ada nasi ambeng juak katanya. Oh, pagi tip panggilan kenduri kahwin di Simunjan. Wah, seronoknya. Okey, semoga setiap ceria dan sihat sejahtera hendaknya. Dan sikit lagi daripada Hamidah Mordia, nak dengar lagu Berdiri Seorang Perindu, nyanyian Ibnu Riza untuk hiburan semua. Alhamdulillah, cuaca cerah jap petang tok katanya. Okeylah, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring dengan lagunya Romantis. Dan lepas ya, kita akan terus mengikuti berita nasional dan kembali lagi bersama Kamil Nana untuk jam yang terakhir. Terus layan ritma muzik retro terbaik.

0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
1: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan, dan kami berhasrat menumpukan juga, melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik. Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

Dalam kenangan mungkin ada nama yang dah lama kita asyik sebut-sebutkan, dan ada wajah yang mungkin dah lama kita asyik temui. Tapi yang magicnya nak, magic. Sebuah lagu kan yang mampu mengembalikan semuanya dalam sekelip mata. Dan ialah mungkin istimewanya lagu-lagu retro dan ritma. Ia bukan hanya sekadar melodi yang kita dengarkan, tapi sebahagian daripada perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Dan petang tu, biarkan muzik ngembak kita mengembara semula ke zaman yang penuh cerita, ke zaman yang mungkin sederhana tapi kenangan yang luar biasa. Macam ya. Dan selamat petang untuk semua yang terus bersama-sama di Ritma Muzik Retro Terbaik. Kami Nana menemani kita orang dengan lagu-lagu lama yang masih mempunyai tempat yang istimewa di hati. Kita imbau kenangan, kita raikan nostalgia. Hanya di Isra FM, semestinya di Ritma, memainkan lagu-lagu retro terbaik. Terima kasih untuk semua yang terus layan, yang terus menjadikan Isra FM sebagai teman setia kita orang.

pada pukul 5.30 petang gelap kita akan dapat ikuti Peti Music Retro, 30 minit lagu tanpa henti. Dan cuaca waktu tu agak panas dan jerebu rentas sempadan dijangka menjaskan 19 kawasan di Sarawak dalam tempoh beberapa hari akan datang dengan kepekatan partikel terampai PM2 penima pada tahap sihat diramalkan berlaku di Miri dan Serian hari itu, diikuti Betong esok. Yang menurut kata Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Gambas, yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, nyajak berkata kawasan yang dikenal pasti ada di Betong, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Semerahan, Seratok, Serian, Sibu, Simunjan, Song, Sri Aman dan Juat Tatau. Dan sebelumnya, Jabatan Alam Sekitar melaporkan 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang sihat setakat 8 pagi tadi, iaitu di Serian 171, di Kuching 144, di Samarahan 144, di Sri Aman 139 dan Bintulu dengan bacaannya 124. JAS memaklumkan kemerosotan itu berpunca daripada pergerakan jerebu dari pelbagai arah dengan kepulan asap sederhana hingga tebal dikesan di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara memasuki Barat Sarawak, manakala kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan di beberapa kawasan lain di Kalimantan dan Tengah Sarawak. Jadi orang ramai supaya terus berwaspada serta memantau bacaan IPU terkini. Dan perlu juga lah menguangkan aktiviti luar, khususnya senaman lasak seperti senaman lasak apabila kualiti udara merosot. Tutup pintu dan tingkap ketika tahap jerebu tinggi serta memakai pelitup muka yang sesuai ketika berada di luar rumah, utamanya kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan. Hai, biah-biah. Harap sihat Nana. Masa tu cuaca panas, jerebu juga adanya. Nak dengar lagu Kehancuran Cinta, nyanyian Nasir Wahab. Lagu tu untuk hiburan kita bersama dan juga pendengar setia Sarawak FM. Lagu yang sedar dalam sepanjang kami. Okey, dan seterusnya Norena Kuang. Hai, kami layan ajak retro dari Keningau Sabah katanya. Wah, jauh tak berjalan kak. Hari tu pengilan di Keningau katanya. Salam hujung minggu buat semua sahabat Sarawak FM dan semua pendengar. Minggu semoga sentiasa dirahmati Allah selalu. Terima kasih. Jauhnya di Sabah bah. Okey, Cheng Suni, semoga terhibur hendaknya dengan dendangan lagu pelbagai irama, bertambah ilmu pengetahuan dengan pelbagai info. Terima kasih DJ. Sama-sama jua. Dan lagi kita ada Sufian Sulaiman. Selamat beristirahat di hujung minggu. Salam untuk semua sahabat Sarawak FM, semoga cheer selalu. Tengah mula apa tu katanya. Keadaan cuaca di Kuching kacak panas, lagu pun best, nang layan tok bot retro katanya. Terima kasih. Selamat beristirahat untuk kita Sufian Sulaiman. Dan kita juga ada James Miran. Hai, selamat petang. Madu Kemenyan, selamat petang. Kami layan jat lagu-lagu yang dimainkan. Terima kasih. Dekat ya kita juga ada Sadia Jidia. Selamat petang, selamat menjalani tugasan harian dan selamat berehat di hujung minggu. Nak request lagu Meneka dalam Kesamaran, nyanyian Ibnu Rizal untuk hiburan kita semua sambil beristirahat katanya. Lekat ya Kak Ida Fazari, hai. Dalam ruangan Ritma Music Retro terbaik tentu andai berkesempatan nak dengarkan lagu Hapuslah Air Matamu buat hiburan semua pendengar Sarawak FM, di sini pun berada. Terima kasih Kak Ida. Ina SN, layan lagu-lagu KLMMJ katanya. Makan ABC lepas pilihan tadi, peh nang nyaman. Okey, kita dah pun nak sampai ke penghujung pertemuan. Kami nak sebutkan semua nama tu lah. Hasimah Kelas, Siti Maslina, Sarai, Hasharifah, Hanifah, Syed Akil. Saya sempat membacakan komen-komen semuanya. Saatnya ganti. Dekat ya kita ada
siapa lagi tu? Siti Maslina Rosnani Anwar. Terima kasih dengan Kasar FM. Amirul Emsem. Zaimah Abdullah. Terima kasih dengarkan Sarawak FM dan juga Nick Mok. Okey, terima kasih semuanya yang terus layan. Sarawak FM di sini pun berada. Jom layan lagu seterusnya sebelum kita ikuti Peti Music Retro. Dan lepas siap pukul 6 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita di Sarawak FM bersama Wan Nani. Dan Wan Nani akan terus menemani petang kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat hujung minggu dan bye-bye semuanya.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mek petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Dan saya
3: Wanani
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Oh kita, dah download RTM Klixi? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Rail, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Jadi saya nak datang bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Surah FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, kami Wana ni akan bersama dengan anda menerusi pertemuan Simfoni pada petang ini menerusi Sarawak FM, pastinya radio Sehati Sejiwa anda. Okey, ikuti kami di platform RTM Click untuk terus bersama dengan kami. Anda boleh muat turun ke peranti anda. Pastinya Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk hari itu kami Wan ini akan bersama dengan kita untuk edisi Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini sambil-sambil anda beraktiviti. Okey, mungkin ada yang memilih untuk duduk di rumah aja, mungkin kucing kena itu, walaupun di mana-mana tempat yang apa sedang mengalami jerebu. Kalau boleh kurangkan ataupun elakkan berada di luar bangunan dan sentiasa memakai pelitup muka untuk kekalkan kesihatan anda. Pastinya untuk edisi Sabtu hari ini, kita akan mainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda di pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Sambil-sambil anda memandu, okay, untuk pemandu semua, hati-hati dalam pemanduan anda. Kami doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan pastinya untuk jam pertama, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Baik, dengarkan Farah Ashikin kembali lagi di sisimu. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Symphony.
1: FM Sati Sejiwa, waktu sekarang 6.38 minit petang. InsyaAllah untuk anda yang berada di Zon 8, khasnya di Kuching, Siberan, Bolondo dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.53 minit petang. Dan setelah itu kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam. Terus bersama kami di Sarawak FM, kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.

وآتاكم من كل ما سألتموه

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku? Ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menurut Menteri Digital Gobin Singh Dio, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Jelajah itu akan bergerak ke setiap negeri untuk memberi tunjuk ajar, memulakan perbincangan dan membimbing rakyat berhubung cara menggunakan teknologi berkenaan secara bijaksana dan selamat. Saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksana secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan. Rundingan berhubung isu import udang dari Thailand kini di peringkat akhir dan dijangka selesai pertengahan bulan ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand yang berkuat kuasa 1 Jun lalu merupakan sebahagian daripada kawalan lebih ketat terhadap produk perikanan dari negara jiran itu. Luar negara, serangan Rusia mengorbankan 3 orang termasuk kanak-kanak di sebuah daerah di timur laut Kiev, Ukraine. Menurut tentera wilayah, kejadian berlaku ketika Kiev memberi amaran mengenai ancaman peluru berpandu balistik. Moskow meningkatkan serangan ke atas wilayah itu dengan ketara sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Serangan bertubi-tubi peluru berpandu balistik dalam masa singkat memusnahkan rumah dan kenderaan orang awam. Sukan Malaysia Sukma 2026, pasukan olahraga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini memasuki fasa akhir persiapan dengan sasaran 4 pingat emas. Jurulatih Kuang Ka Jun berkata, latihan berpusat kini memberi tumpuan kepada persiapan pasukan sebelum memasuki fasa penginapan. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Manakala acara olahraga dijadual berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang dari 16 hingga 20 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bendera dikibarkan sepanjang masa. Hanya diturunkan dan digantikan yang baru apabila bendera lama telah lusuh dan goyang. Kamu anak-anak tidak mungkin merasa bagaimana perasaan bapak dulu. Kali pertama melihat bendera penjajah diturunkan dan bendera Malaysia dinaikkan di bumi tercinta ini. Kamu tidak rasa nikmat memiliki sebuah negara jika kamu tidak tahu maruah sebuah bendera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
3: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salingan kesihatan secara berkala. Sarawak FM prihatin.
4: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Sarawak FM, sehati sejiwa.
7: Nyaman kopi kau, Tok Man. Tok, mesti silah, kopi yang jen. Nah,
8: hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
7: Oh, begitu puitis. Pasal

Kursi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya bersiaran 6 petang hingga 9 malam pada setiap hari, dan untuk edisi hari itu hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini, dan jadikan kami hiburan anda pada sepanjang masa. Boleh dengar menerusi frekuensi radio dan muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma pada peranti anda, dan layari dan stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Okey, mungkin ada yang berada di Lawas kini itu. Abang Ujak masuk ke Lawas nak dengar Sarawak FM, katanya boleh singgah di frekuensi 97.5, dan untuk kita yang berada di Selangau 95.1. Dan pastinya untuk Kuching dan juga Kota Samarahan boleh singgah di frekuensi 88.9. Pastinya untuk terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Selamat beristirahat kami ucapkan, dan tak lupa untuk anda yang sedang bertugas, okay, selamat bertugas kita ucapkan juga, dan kami akan bersama dengan anda menghiburkan anda, okay, dikala anda kesunyian ataupun sedang tunggu nak makan, pastinya kami akan menemani anda. Pastinya untuk Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan mainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda, dan juga info-info semasa yang akan kita kongsikan dan rancangan yang akan kita ikuti. Apa saja yang sedang kita lakukan pada ketika itu, semoga urusan anda dipermudahkan. Untuk semua para peniaga, semoga laris manis jualannya pada hari ini. Pastikan anda mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi sekiranya apa saja aktiviti kita pada waktu itu. Okay, bagi membantu aktiviti anda pada hari ini dan esok pagi, kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini. Okay, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 8 Ogos 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan, dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda pada ketika ini hingga esok pagi. Namun ia sekadar ramalan. Okey, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Dan kami nak kongsikan jawab kenaan dengan jerebu. Okey, keadaan jerebu di Sarawak ketika ini disebabkan jerebu rentas sempadan susulan tiupan angin yang membawa asap daripada titik panas di wilayah berhampiran. Okey, menurut jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, beberapa kawasan dijangka terjejas dalam tempoh beberapa hari akan datang. Baik antaranya Betong, Daro, Julau, Kanawit, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Saratok, Sibu, Seri Aman dan Tatau. Untuk kepekatan, PM2.5 pada tahap tidak sihat dijangka berlaku di Miri dan Serian hari ini sebelum menjejaskan Betong esok. Dan orang ramai dinasihatkan untuk memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka yang sesuai jika kualiti udara semakin merosot. Baik, JPBN turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh dikenakan dan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Keadaan akan terus dipantau bersama Met Malaysia, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB, Jabatan Alam Sekitar dan agensi berkaitan. Okay, insyaAllah kelak kita akan kongsikan lagi info-info terkini untuk anda. Pastinya untuk jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
Dan kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana atau Azlina Haji Ramli dengan tajuk perkongsian pada hari ini, iaitu balasan terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. Kita akan sama-sama hayati juga bacaan petikan surah Al-Hajj ayat 14 berserta ibrahnya. InsyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Symphony.
1: Nantunat wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-14 yang disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Sadaqallahul azim.
4: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini marilah sama-sama kita mendalami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat ke-14 dibacakan tadi yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya. Para pendengar sekalian, ayat ini membawa mesej yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ialah syurga yang penuh kenikmatan, digambarkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Gambaran ini bukan sekadar menjanjikan keindahan, tetapi juga melambangkan ketenangan, keberkatan dan rahmat Allah yang tidak bertepi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini datang setelah Allah menyebut tentang golongan yang berada dalam kesesatan. Kemudian Allah menyebut pula keadaan orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang bukan hanya mengaku beriman dengan lisan, tetapi membuktikan keimanan melalui amal soleh. Iman yang benar tidak berhenti pada kata-kata. Sebaliknya, hidup dalam tindakan terpancar melalui akhlak, ibadah dan kebaikan kepada sesama manusia. Tadabbur ayat ini mengajar kita bahawa iman dan amal soleh tidak boleh dipisahkan. Iman adalah akar, manakala amal soleh adalah buahnya. Jika akar itu kuat, maka pohon kehidupan akan teguh berdiri meskipun dipukul angin ujian dan disiram hujan cabaran. Seorang mukmin tidak hanya berkata bahawa dirinya beriman, tetapi berusaha menjadi setiap langkahnya sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Dalam kehidupan seharian, amal soleh boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Ia boleh berupa solat yang dijaga, amanah yang ditunaikan, tutur kata yang baik atau bantuan kecil yang diberikan dengan ikhlas. Kadangkala, amalan yang kelihatan sederhana di mata manusia menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan hati yang tulus. Para pendengar yang dimuliakan, ayat ini juga mendidik kita agar sentiasa yakin kepada janji Allah. Dunia mungkin tidak selalu memberi balasan yang segera, tetapi Allah tidak pernah lupa kepada setiap kebaikan hamba-Nya. Setiap usaha, setiap sabar, setiap doa dan setiap pengorbanan yang dilakukan kerananya pasti berada dalam pengetahuannya juga. Maka, marilah kita membina iman yang benar, menyuburkannya dengan amal soleh dan menyerahkan segala hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah destinasi yang abadi. Semoga kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba yang dikurniakan rahmat, diterima amalnya dan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Baik, Sufian Suhaimi featuring Sarah Suhairi dengan lagunya Dengan Lafazmu. Baik, waktu sekarang 7.42 minit malam. Alhamdulillah, Simori telah pun berada pada jam yang kedua. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lundu dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 8.04 minit malam. Dan kembali bersama Wanani untuk jam yang berikutnya, kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Anak yang tahu menghargai ibu bapa ialah anak yang dibesarkan dengan contoh, bukan hanya dengan kata semata-mata. Jika anak selalu melihat ayah menghormati nenek dan datuknya, maka dia juga akan belajar cara menghormati ayah dan ibu. Jika anak selalu mendengar ibu bapanya mendoakan kebaikan buat mereka dan anak-anaknya, maka anak akan belajar untuk mendoakan ibu bapanya pula satu hari kelak. Sayangnya, dalam dunia hari ini, ramai yang sibuk mengejar kejayaan anak di atas kertas, tapi lupa membina akhlak anak di dalam hati. Kita gembira anak dapat nombor satu di sekolah, tapi kita tidak rasa bersalah bila anak meninggi suara pada ibu bapanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, redha Allah terletak pada redha ibu bapa dan murka Allah terletak pada murka ibu bapa.
1: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
2: Simfoni Mahabhabha memusik jiwa.
3: Sarawak FM.

Fauzia Idris dengan lagunya Rindu Merindu. Ada yang sedang merindu kah? Merindu insan di kejauhan. Sebab apa? Rindu tidak hanya muncul kerana jarak yang terpisah, tapi juga kerana keinginan yang tidak terwujud. Gitu. Okey. Untuk lagu seterusnya kelak, apa lagi ceritanya, nantikan. Okey, terima kasih untuk anda yang mengikuti siaran kami pastinya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejauh Anda pada ketika ini.

Okey, sebelum kita nak gantungkan bendera, apa-apa bendera sekalipun nak, oh, pastikan kita mula sedikit pencarian di laman web macam ni cara penggantungan yang betul. Takut kelak sama ada terbalit ataupun salah cara kita menggantungkan bendera. Okey, pastikan kita mulakannya dengan penuh rasa patriotisme. Jangan kita main sangkut aja sambil enteng aja. Ya, salah. Okey, jadi kita perlu hormati jalur gemilang kita. Baik, kita nak teruskan hiburan simfoni pada malam ini dengan lagu nyanyian daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. Okey, simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Oh kita, dah download RTM Klixi.
1: Downloadlah kini to. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa. 89.9 di muka.
4: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Okey, Surat FM Sehati Sejiwa, 8.43 minit malam, hampir 8.44 dah kena itu. Apa saja anda lakukan pada ketika ini, semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Ada memilih untuk pergi bersiar-siar, pastikan kita memakai pelitup separuh muka untuk keselamatan anda. Mungkin ada yang nak singgah di kedai makan. Selamat menjamu selera, kita ucapkan untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini dan yang sedang beristirahat sambil minum kopi, secangkir kopi. Ada yang tengah angat-angatuk apa mata kail, tengah nak memancing. Apapun, terima kasih untuk pertemuan simfoni pada hari ini. Setia menemani dari awal pertemuan hingga sekarang. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Isnin. Okey, kami Wana ni nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: di Sarawak FM.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

ASEAN ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Semestinya akan menemani kita orang dari pukul 9 malam tu sampailah ke pukul 12.30 malam kelak, selama 3 jam dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Tapi malam tu seperti biasa, hiburan di hujung minggu kita orang hari Sabtu tu 8 Ogos 2026, kami akan bersiaran selama sejam aja dengan lagu-lagu yang kami dah susun khas untuk kita orang. Dan selepas ya, di jam yang kedua dan di jam yang terakhir kelak, seperti biasa kita ada Juh Bermukun. Juh Mukun tu macam biasa lah, nak disiarkan setiap hari Sabtu, yang dikendalikan oleh penyampai kita iaitu Andy. Okey. Dan apapun, terima kasih untuk kita orang yang terus bersama dengan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Klik Cua. Alright. Dan untuk kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu, terus jaga kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

Jangan Paksa Rindu, lagu dari Ivan 17 yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, pelakon Amiza Aznan meluahkan rasa buntunya mengenai masalah kesihatan anaknya iaitu Adrian Adam yang sebelum itu disahkan menghidap kanser sarkoma atau kanser tulang. Amiza ada berkata, Adrian sekali lagi menjalani ujian bagi mengenal pasti jenis kanser yang dihidapinya selepas bengkak pada kaki anaknya yang asyik surut walaupun sudah menerima rawatan. Dan menurut Amiza, buat masa tu katanya setidaknya hanya mampu mengharapkan keajaiban selain terus berdoa dan berusaha mendapatkan rawatan terbaik buat Adrian. Apapun, kita doakan semoga anak Amiza Aznan tu iaitu Adrian Adam sembuh seperti biasa dan dipermudahkan urusannya dalam menerima rawatan kanser yang dihidapinya. Alright, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya, Andy Lala, Matahir Mata Air. Terus layan dalam Gatra di Sarawak FM.

0: 亀Iman、
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Okey, sampai di sekejap kami Azri menemani kita orang untuk sejam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Lepas tu, kita orang akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM, dan selepas ya, kita ada rancangan Juh Bermukun. Nah, selama 2 jam untuk hiburan kita orang di hujung minggu tu, di hari Sabtu tu. Alright. Apapun, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Terima kasih kerana terus bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tengah sampai lah ke jam tu. Dan tu sejak kita orang dengar Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada dengan aplikasi RTM Klik pun boleh, melalui frekuensi di radio di tempat kita masing-masing pun boleh. Semuanya kena tu boleh dengar radio nak. Dalam TV pun boleh. Saluran 709 di MyTV. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM.
1: Aye.

Seperti biasa bersama dengan kita semua untuk Juh Bermukun di malam minggu. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua yang masih lagi terus kekal mendengarkan Sarawak FM. Macam biasa bertemankan Andy untuk malam minggu tu. Ada dua jemputan bersama dengan Andy macam biasa bersama dengan kita semua sepanjang 10 minit malam sampailah ke 12 tengah malam. Irama Mak Inang pembuka tirai kita untuk jam pertama malam tu. Kita dengar suaranya dulu lah. Handsome seorang tu. Pacar.

0: Assalamualaikum dan wa.
1: Salam.
0: Bang Haji mau kat sebariah kita. Apa khabar bunga di kolam?
2: Daun lempih akan tenggelam.
0: Kita rindu hati malam minggu untuk Bang Haji. Dah letak kayut kita. Sambil-sambil kita beribu di malam minggu bersama dengan M3 akan menghiburkan kita orang semua sepanjang malam tu. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Set dah talian kita bukakan. Kami tiga berpantun sejak malam minggu tu. Sambil-sambil beribu kita. Kau jangan ngundah gulana. Bang Haji nak.
2: Maklumlah kencangan
0: Baik, kita teruskan kemeriahan kita, kehangatan kita dengan irama Mak Inang untuk malam minggu tu bersama kita semua.

Masih lagi berteman kan kami tiga untuk rancangan Juh Bermungkut malam minggu tuh. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersantai di malam minggu bersama dengan kami tiga, Bang Haji Umar dekat Sebariah menghiburkan kita sepanjang kami bersama untuk Juh Bermukun khas untuk malam minggu tu. Kita teruskan lagi irama dengan Irama Inang merancakkan malam minggu kita semua. Hebat!

0: Jauh na, awak ni kenang.
1: Jangan-jangan kenang dah Indonesian.
0: Jangan kenang lagi, Bang Haji. Udah jauh dah jalan kita itu. Terima kasih kepada kita semua yang masih lagi bersama dengan bertiga untuk Jo Bermukun di malam minggu tu. Kita tadi di irama Mak Inang. Kita tukar irama kita yang kedua untuk jam yang pertama di Jo Bermukun dengan irama Laila Majnun. Merancakkan lagi malam minggu kita semua. Siapa-siapa bawa bersama dengan kami tiga malam tu, terima kasih. Malam tu bersama dengan Pak Haji Umar dekat Sabariah kita.

0: di chamnila chitanya
1: walaupun hujan baliklah ke langit lah sayalahnya tidak aduh hailahnya sayang.

0: Saya tidak mengubah kata, kata Abang Haji kita. Apabila kita berkata kata si bola, kita mengubah kata last minute lagi Abang Haji nak. Oh. Bila nama dah sebutlah padah lah terus polah terus.
1: Polah terus.
0: Jangan kata orang padah dia pakai pakai mulut manis mulut aja. Dia nak. Pandai Abang Haji tu pemadah-madah ko. Indo Ati. Jadi apapun masih lagi bertemankan kami tiga untuk rancangan Jom Mukun malam minggu tu. Pada kita semua yang masih lagi terus kekal, terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu kita semua. Di sini saja kita ada untuk malam minggu. Kita teruskan lagi dengan Irama Layla Majnun. Menghangatkan lagi malam minggu kita bersama kami tiga untuk malam minggu tu.

0: bang.
1: Masih lagi bertemankan kami tiga untuk malam minggu tu. Kasih bukan Mang Haji itu doang. Ini lah kayak kita itu. Kalau gigi cari kita tak kayak sebagai ya. Belum mula bukan tangan. Tidak kondongnya dingin. Sekali dia udah. Lalu lah jauh hilir.
2: Kali itu Andy dan coba. Dia bantu dengan daya.
1: Sudah dapat kula gutuk ke Mang Haji. Anjut ke lah Mang Haji. Jangan tak pula kerja Mang Haji. Aku lain pun deh.
0: Lagu ni apa? Mana
1: mate? Tudin, menyubu. Katolah kantor-kantornya. Kita teruskan lagi, Pak. Meloyak tadi kata. Kita teruskan lagi. Jeruk buku dalam minggu tu dengan Irama dalam minggu.

kita kelak lu hilang tahu. Jadi apapun kita berhenti khas ketika kita akan mengikuti laluan kepada berita ringkas pada pukul jam jam 11 malam kelak. Lepas itu jam yang terakhir kelak, insyaAllah akan berlagi bersambung besar ramai tiga untuk Johor Bermukun malam tu. Dengan dua lagi irama menanti kita semua untuk malam tu. Teruskan kesetan kita bersama dengan kami tiga hanya di Johor Bermukun Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Eba!

Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

Bangun di Sarawak FM malam tu. Bersama dengan Andy Sik Lain Sik Bukan, Bang Ajuman kat Sabariah kita. Merancangkan lagi malam minggu kita. Oh, adik kakak sekalian. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Irama menyubuh. Irama yang diminati kita semua bersama. Kita dengar suara Kak Yod dulu lah. Hebah.

0: ¡Eva!
1: ¡Sacó tras para allí! ¡Ya ni pañaki! ¡Cayota!

0: Adik bukan main lagi yang bercinta-cintu. Sekali itu lalu kena tinggal. Aduh jaya hati lah ngenangnya mati. Aduh seorang sanggupnya pernah mati gila seorang katanya mana nak.
1: Padu ada motor jalan.
0: Ya lah kita kayu oleh kali mungkin kawan. Aduh sampai-sampai kita berkumpul pelintir di malam minggu. Bersama dengan kita semua untuk rancangan jemur mungkut malam minggu tu. Terima kasih kepada kita semua masih lagi kekal besar dengan B3. Terus menemani kita semua sampailah ke pukul 12.30 malam. Kita teruskan lagi irama menyubuh dengan pelbagai pantun-pantun hiburan untuk kita bersama dengan Mahjumah yang kat sebahagian kita. Epa!

0: Duduk menangis tersidak-sidak. Apa yang ulak, Teh?
1: Nggak minum.

มีปูและผู้ผีนั่งแต่ข้างล่าง

0: hai hai
1: tak ada tempat rumah ku kepit laya bungkus ku kepit bungkus menyerah lari
0: hati hati hati.

0: Kenapa pula tergila-gila?
1: Sampai tergila-gila, salah Bang Haji. Dipujuk-pujuk sih dapat.
2: Dipujuk-pujuk
1: sih dapat. Lalu gila aja pujuk-pujuk kita. Kota dengan Pak Diri, Pak Haji. Oh, kasih jaya hati aku kenal.
0: Sampai Pak Bungkus sih dah.
1: Dah kebungkus ke Pak Bulang, katanya mana. Jaya hati aku kenang. Baik apapun, masih lagi bersama dengan B3 untuk rancangan Jom Bermukun di malam minggu tu. Pada kita semua, terima kasih kerana tu menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu kita semua untuk malam minggu tu. Sambil-sambil kita beri boy sambil-sambil kita pada mati dengar pantun-pantun hiburan untuk kita bersama. Baik, tadi kita di irama menyubuh. Apa kata kita tukar lagi irama kita yang terakhir untuk malam tu dengan irama Samsudin. Merancakkan lagi minit yang terakhir untuk kita bersama.

0: Hati-hati.
1: Ini jawab.
0: Aduh.
1: Kasih sayang bukan sedikit.
0: Awal yang antar diri.
1: Kalau

0: Love.
1: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: nyaman kopi ke Udo man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

0: ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam jakra tentu sekalian. Apa sebenarnya arti pembangunan kendiri? Pembangunan diri maksudnya sebarang usaha untuk memperbaiki diri ketempuan dari segi personaliti kita, sahsiah kita, pemikiran atau prestasi kerja dan sebagainya semasa atau masa hadapan secara menyeluruh melalui penyampaian ilmu, perubahan sikap serta juga mempertingkatkan kemahiran menjadi lebih baik. Ya, maksudnya pembangunan diri bukan maksudnya nak bangun diri itu muka banyak jawat menjadi licin, ya, pendek menjadi tinggi, salah maki kasut, ya, tinggi sampai 6 inci ambil ke tinggi. Mudah pendek-pendek lah macam saya tu. Geni nak maki kasut juga tinggi, mudah pendek-pendek lah, ya. Muna muka licin, ya, ni dapat, nak muka dah poyo, ya. Tapi pembangunan diri itu maksudnya, ya, memperbaiki diri pun dari segi personaliti, ya. Maksudnya apabila kita dah pencen, ya, janganlah alih-alih unsur-unsur atau orang bila kerja di pejabat, jangan unsur-unsur memakai tai-makai lah, ya. Mungkin si perlu pakai tai sihal lah. Nah, baju buat reko, sahsiah kita okey, ya, kelakar orang kita okey, ya, dan yang penting prestasi kerja kita hebat. Ya, kita mau, ya, untuk membangun kita pun tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita nak membangun secara diri pun, konsep kendiri kita mesti tahu apa arti kendiri. Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu, perkembangan personaliti kita pun sebagai individu. Ya, saya mutip kata Carl Rogers 1950. Mengertikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya. Jenis kendiri yang kita harapkan adalah kendiri yang positif, bukan kendiri yang negatif. Ya, kita kena ingat, ya. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, selain daripada pekerja, selain pada orang kampung, ya, yang sehat walafiat, kita doakan agar kita maulah setiap pada kita tu maju terus maju, berkembang terus berkembanglah agar seperti orang lain, ha, di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gig perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awan-Awan yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sedang mendengar.
1: Terbaik hanya di

0: bersama kami di Sarawak FM.
1: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Oh kita. Dah download API and klik si.
1: Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Amalan yang kelima iaitu terus memberus gigi sejurus selepas makan makanan berasid. Amalan ini selalunya lahir daripada kesedaran sivik yang tinggi terhadap kebersihan mulut. Ramai orang berasa bersalah selepas menikmati hidangan yang berat, manis atau masam, lalu mereka terus bergegas ke tandas untuk memberus gigi dengan harapan dapat membuang segala sisa makanan dengan serta-merta. Walaupun niat mereka sangat baik, dari sudut sains pergigian, tindakan ini sebenarnya membawa padah kepada kekuatan gigi. Kesan asid terhadap enamel gigi. Apabila kita makan atau minum sesuatu yang mempunyai kandungan asid yang tinggi, seperti jus oranye, jus lemon, kopi, teh, minuman berges, cuka, malah makanan kegemaran rakyat Malaysia seperti tom yam dan asam pedas. Asid tersebut akan bertindak balas secara langsung dengan permukaan gigi. Asid ini akan melembutkan dan melarutkan mineral pada lapisan enamel, iaitu lapisan pelindung luar gigi, buat sementara waktu. Fasa ini dipanggil fasa demineralisasi sementara, di mana benteng pertahanan gigi kita berada dalam keadaan yang paling lemah, rapuh dan sensitif. Kesan sentalan berus semasa enamel lembut. Jika kita terus menyental gigi dengan berus gigi sejurus selepas makan, semasa enamel tengah lembut, bulu berus gigi bersama ejen pelelas dalam ubat gigi akan bertindak seperti kertas pasir yang mengikis keluar lapisan enamel yang sedang lemah itu. Bukannya kita membersihkan gigi, tetapi kita sebenarnya sedang menyapu keluar struktur pelindung asli gigi kita sendiri. Jika tabiat ini diulangi setiap hari selepas sarapan atau makan tengah hari, proses hakisan asid akan berlaku dengan sangat pantas. Impak jangka panjang, gigi menipis dan ngilu. Apabila lapisan enamel ini terhakis dan menipis akibat disental bersama asid secara berterusan, gigi akan kehilangan kilauan aslinya dan mula kelihatan kekuningan kerana lapisan dentin di bawah enamel sudah mula terdedah. Gigi akan menjadi sangat sensitif dan ngilu yang teramat sangat, terutamanya apabila kita menghirup air sejuk atau terkena hembusan angin penghawa dingin. Struktur gigi juga akan nipis, kelihatan sedikit lusina dan sangat mudah pecah atau retak. Bagi mengelakkan kerosakan ini berlaku, langkah penyelesaian yang betul adalah tunggu 30 minit. Selepas makan atau minum makanan berasid, berikan masa sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda memegang berus gigi. Biarkan air liur melakukan tugasnya dalam tempoh 30 minit tersebut. Air liur kita yang kaya dengan mineral akan bekerja secara semula jadi untuk membilas asid, menetralkan pH di dalam mulut dan mengendapkan semula mineral pada enamel supaya gigi kembali keras. Kumur air kosong sementara menunggu tempoh 30 minit itu memadai dengan hanya berkumur-kumur menggunakan air kosong beberapa kali bagi membantu percepatkan proses pembersihan sisa asid dengan selamat. Kesimpulannya, kesihatan pergigian yang optimum bukan sekadar bergantung kepada ubat gigi yang mahal atau kekerapan memberus gigi semata-mata. Sebaliknya, ia menuntut kita untuk meninggalkan tabiat-tabiat buruk yang telah mendarat di dalam rutin harian kita. Gigi yang rosak tidak akan tumbuh semula secara semula jadi, dan kos untuk merawatnya bukanlah murah. Oleh itu, sayangilah aset senyuman anda dengan menukar berus gigi kepada jenis yang lembut, mengurangkan kekerapan snack manis, dan yang paling penting, mendisiplinkan diri untuk membuat pemeriksaan di klinik perubatan pergigian setiap 6 bulan sekali. Ingatlah, mencegah itu sentiasa lebih baik, lebih murah dan kurang menyakitkan daripada merawat. Sekian sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Mikrosleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikrosleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikrosleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Hari ini dalam iTech, ilmu chat kini akhirnya boleh digunakan oleh semua perkhidmatan ala ChatGPT dibangunkan di Malaysia.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into iTech.
5: It's game time.
2: Selepas sekian lama dinantikan, akhirnya pihak ilmu AI telah pun membuka akses untuk ilmu chat untuk semua pengguna. Anda hanya perlu melakukan pendaftaran akaun percuma dan seterusnya boleh menggunakan ilmu chat. Seperti ChatGPT, pengguna boleh lakukan pelbagai pertanyaan dan menariknya, memandangkan ilmu chat dibangunkan di Malaysia, maka pelbagai konteks jawapan yang diberikan juga dioptimasikan untuk konteks tempatan. Ilmu AI dan ilmu chat ini dibangunkan oleh YTL AI Labs. Selain pertanyaan teks, pengguna turut boleh memuat naik file atau image yang bertanyakan sesuatu perkara selain melakukan siaran web. Ilmu chat juga turut hadir dengan sokongan pembangunan, membolehkan anda membina sesuatu web dengan mudah menggunakannya. But masa ini, tiada sebarang pelan berbayar diperlihatkan dan semua akses ditawarkan secara percuma. Bagi anda yang berminat, boleh melakukan pendaftaran di Ilmu Chat dan mula menggunakannya hari ini. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita ChatGPT terkini.
6: Station.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri Sirah Pilihan yang lalu kita dah cerita sedikit tentang kisah Nabi Idris. Maka Nabi Idris tu juga disebut orang sebagai orang yang masih hidup ataupun nabi yang masih hidup sampai kini tu. Sampai ada ulama khilaf lah. Jadi kita nak cerita sedikit macam ni sebenarnya Nabi Idris tu nya boleh hidup sampai kini dan macam ni nya boleh pergi ke langit. Ada ulama menyatakan bahawa baginda diangkat di langit dalam keadaan hidup dan wafat di langit. Dan ada juga kata jadinya hidup sampai kini tok di langit. Disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya, itu kitab Imam Ibn Kathir, bahawa Nabi Idris tadinya dapat wahyu bahawasanya ia akan diganjarkan amalnya sehari. Makanya pun minta kepada malaikat maut untuk menangguhkan ajalnya. Tapi ceritanya lebih kurang malaikat yang seorang lagi dan disebut dalam kitab sebagai Al-Khalil, ia datang jumpa dengan Nabi Idris. Dia kata berbicara lah sila dua. Maka Nabi Idris berkata, boleh disampaikan kepada malaikat maut, aku mau nambah amal aku, ditangguhkanlah ajal aku. Boleh berunding lah. Namun kita dapat berunding macam ni best juga tuan-tuan, tapi si dapat tok label tak para nabi je dapat berunding, nak nangguh ajal supaya dapat nambah amal. Maka silanya pun berunding-berunding, daripada kita nak berunding bagus kita naik ke langit, kita jumpa terus malaikat maut. Maka malaikat pun bawa Nabi Idris, dan bawa Nabi Idris duduk di belakang malaikat tersebut. Dan bila sidak dua nak ke langit, sampai langit yang keempat, tiba-tiba melimpas, kata orang melimpas tadi, terserempak malaikat maut di tengah jalan. Maka malaikat maut pun tanya, ni Nabi Idris, ni Nabi Idris. Malaikat dia pun jawab, ada di belakang tu. Maka malaikat maut pun mandah, amat menghairankan. Masa malaikat maut terima arahan, ya, aku diutuskan untuk cabut nyawa di langit yang keempat. Masa ya, aku fikir, macam ni aku nak cabut nyawa Nabi Idris di langit keempat sedangkannya di bumi. Pada awal yang terima ya, padahal rupa-rupanya ditakdirkan tidaknya bertemu di langit yang keempat. Maka tok riwayat tok mengatakan tadi, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris di langit yang keempat. Cuma pendapat Imam Al-Mujahid mengatakan tidak dicabut nyawa, tetapi Nabi Idris hidup di langit keempat sampai zaman kini itu. Yang masih khilaf di kalangan ulama. Yang sidahal lah, yang penting yang kita faham daripada cerita itu, ajal memang si dapat kita mau tangguh-tangguhkan. Jadi wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. We'll be right back.

Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

0: Makanan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-14 yang disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yafa'alu ma yurid. Sadaqallahul Azim.
3: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini marilah sama-sama kita mendalami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat ke-14 dibacakan tadi yang bermaksud sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya. Para pendengar sekalian, ayat ini membawa message yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ialah syurga yang penuh kenikmatan, digambarkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Gambaran ini bukan sekadar menjanjikan keindahan, tetapi juga melambangkan ketenangan, keberkatan dan rahmat Allah yang tidak bertepi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini datang setelah Allah menyebut tentang golongan yang berada dalam kesesatan. Kemudian Allah menyebut pula keadaan orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang bukan hanya mengaku beriman dengan lisan, tetapi membuktikan keimanan melalui amal soleh. Iman yang benar tidak berhenti pada kata-kata. Sebaliknya, hidup dalam tindakan terpancar melalui akhlak, ibadah dan kebaikan kepada sesama manusia. Tadabbur ayat ini mengajar kita bahawa iman dan amal soleh tidak boleh dipisahkan. Iman adalah akar, manakala amal soleh adalah buahnya. Jika akar itu kuat, maka pohon kehidupan akan teguh berdiri meskipun dipukul angin ujian dan disiram hujan cabaran. Seorang mukmin tidak hanya berkata bahawa dirinya beriman, tetapi berusaha menjadi setiap langkahnya sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Dalam kehidupan seharian, amal soleh boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Ia boleh berupa solat yang dijaga, amanah yang ditunaikan, tutur kata yang baik atau bantuan kecil yang diberikan dengan ikhlas. Kadangkala, amalan yang kelihatan sederhana di mata manusia menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan hati yang tulus. Para pendengar yang dimuliakan, ayat ini juga mendidik kita agar sentiasa yakin kepada janji Allah. Dunia mungkin tidak selalu memberi balasan yang segera, tetapi Allah tidak pernah lupa kepada setiap kebaikan hamba-Nya. Setiap usaha, setiap sabar, setiap doa dan setiap pengorbanan yang dilakukan kerananya pasti berada dalam pengetahuannya juga. Maka, marilah kita membina iman yang benar, menyuburkannya dengan amal soleh dan menyerahkan segala hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah destinasi yang abadi. Semoga kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba yang dikurniakan rahmat, diterima amalnya dan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
4: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
3: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
5: Baiklah, terima kasih adik.

0: ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: AI sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
2: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
4: No tu langguak paman. Nang langguak. Syampu minta puji wa.
2: Yalah.
4: Tapi dengan tu Azira tu agilah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
6: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
5: Kau ambil ngamina kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
7: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
6: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
7: Kita kayu.
6: Geraya.
7: Kayu.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua pendengar kita Surau FM dan juga Aida.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk semua pendengar.
0: Ya, selamat berhujung minggu.
1: Ya.
0: Bawa tahu kau untuk hujung minggu.
1: Astaghfirullahaladzim. Wake up, wake up.
0: Nak kerja. Tapi last-last. Yalah, baru tahu. Oh, hujung minggu dah lah. Kenapa tu?
1: Rasa tidak macam tidak okey saja bunyi saya punya ni.
0: Saya pun rasa macam tidak okey cuaca kita di luar, ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Tapi apapun, kita akan cuba berikan perkembangan semasa, update terkini berkenaan dengan cuaca kita yang sebab pada mengizinkan di luar, ya. Tapi sikit lah saya puji semangat orang kita tu. Wah, ima keadaan nyalah macam contoh dah, oh, tapi semangat sidak untuk berlari pada pagi tu.
1: Oi. Betul. Ya, macam kita dua turun awal pagi tadi pukul 4 nak kata kita. Udah ada tidak berikut di Jeraya Nun. Bukan apa itu. Sebab hari itu kan berlangsung Maraton Sarawak Energy 2026.
0: Betul.
1: Jangan kita orang nangga ada kon-kon di Jeraya, ada orang berikut, apa yang dah semua.
0: Macam malam tadi nak, oh, sidak dah start masang kon dah. Seawal pukul 9 malam sidak dah start masang. Sebab bukan apa yang masang awal. Sebab ada sidak pelari dan yang akan lepas sidak yang berikut pukul satu lagi.
1: Betul, sebab ia adalah ada empat kategori, bab 42 kilometer. Bukannya start pukul satu tadi ke?
0: Pukul satu tadi lah.
1: 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, larian kompetitif 10 kilometer dengan santai-santai 5 kilometer.
0: No, kategori kedua
1: Atik. Kedua?
0: Kedua berapa?
1: Kedua
0: ketiga? Kedua.
1: Kedua 21 kilometer.
0: Ya, pukul 3 pagi tadi.
1: Oh, ya.
0: Sebab anak main ekot tadi, wah.
1: Oh, ya kan? Allah, hai.
0: Lepas ya, nombor 3, larian ketiga 10
1: kilometer.
0: Ya, saya terpaksa lepas lah.
1: Allah, kesiannya. Sebab apa? Bertugas.
0: Ya, nanti cak cerita begitu.
1: Cak cerita begitu.
0: Tapi apapun, mana kita orang yang terlepas ya dengan lariannya, bertabahlah. Jangan bersedih. Sebab tok baru Ogos.
1: Ya.
0: Dalam bulan September, Oktober, November dan Disember lagi.
1: Ada banyak lagi.
0: Run.
1: Betul. Jangan sedih-sedih kepada runner yang si dapat ikut.
0: Tapi ada juga yang suram.
1: Apa hal?
0: Kuatan Kumar nyata si dapat ada ikut juga Kumar. Kucing maraton.
1: Alah, tapi nak minta langgar nak jumlah uang yang ditawarkan. Huish. Itulah.
0: Berapa ya?
1: Untuk
0: belanja kami ayam gepuk sih.
1: Kita mau berapa tapak?
0: Setapak je lah. Nak bongan gila sampai dua tapak. Dekat rekod makan ayam gepuk
1: kan.
0: Kacak gila cerita ya.
1: Siapalah. Mungkin hanya reward untuk diri yang puna kan. Tapi siapapun, semoga apa nama dek, siapa yang ikut larian Naruto boleh menghabiskan larian tidaknya. Bolehlah pergi ke next larian lagi. Dan untuk kita orang juga yang mungkin nak turun ke Jaka, mungkin ada nak turun ke bahagian pasar tu, minta kita orang away lah dengan ada larian pagi tu, okay? Mungkin ada juga jalan yang ditutup kan?
0: Ada jalan yang ditutup juga. Jadi berhati-hati untuk pengguna-pengguna jalan raya. Dia juga lah marshal yang mengawasi keadaan trafik untuk pagi tu.
1: Yeah.
0: Macam pagi tadi, oh, kami nyaris-nyaris kami dah nak melimpas Waima Raya Ijo, lampu ijo, tapi sidak trafik mada belum dapat jalan. Takut kita yang mau pekal lah.
1: Betul. Jangan laju gila pagi tu, okay?
0: Okay guys, jadi untuk pagi tu banyak pengisian yang kita akan share bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan penyampai untuk arah pagi. Dan juga kita ada perkongsian berkenaan dengan yang tu, yang apa kata orang cerita tu agak tular juga lah di media sosial berkenaan dengan ada seorang wanita tu yang terlupa tudungnya. Dah sampai pejabat baru lupa. Baru tahu. Ais tudung lupa.
1: Astaghfirullahaladzim.
0: Terpaksanya call husbandnya, lakinya untuk ngantar tudung. Dan sikit, bila lakinya ngantar tudung tu, tudungnya belum terikat sebenarnya. Tapi bila dia dah ngantar, licin ya tudungnya. Yang pertama macam udah
1: berterikat lah.
0: Lepas tu lah kita share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. So guys, jangan ke sini, terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, 6.34 minit pagi. Macam biasa untuk jam yang pertama untuk pagi tu, Aida.
4: Ya, betul. Kita ada program Aura Pagi.
3: Ya,
4: dan dah pun bersama dengan kita di talian ustazah kita. Assalamualaikum, ustazah.
3: Assalamualaikum, ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi untuk pendengar-pendengar semua, untuk pagi tu kita nak bersama dengan ustazah Hajah Rokayah. Jadi tajuk perkongsian kita untuk pagi tu, menutup aurat, tetap bergaya.
4: Masih.
3: Jadi gini perkongsian kita untuk bagi tahu Ustazah.
4: Menarik kita pun tajuk hari itu.
5: Okey, terima kasih DJ Bob dan Aida, saudara pendengar muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup aurat itu merupakan kewajipan ataupun perintah agama sama ada lelaki ataupun perempuan. Kewajipan tu mesti dipatuhi dan kita sedia maklum jika diingkari adalah berdosa. Kewajipan menutup aurat itu bukanlah sesuatu yang boleh dipilih-pilih mengikut selera ataupun kehendak peribadi seseorang. Malah kewajipan menutup aurat itu melambangkan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berperanan menjaga maruah, menjaga kehormatan diri kita, juga mengelak daripada perkara yang boleh menimbulkan gangguan, khususnya selalu kita dengar gangguan seksual tu, Islam menggariskan batas aurat lelaki dan perempuan dengan jelas. Kita dah diberi garis panduan, bagi lelaki batas auratnya antara pusat hingga ke lutut. Bagi perempuan pula, seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Atuk jelas garis panduan yang telah ditetapkan di dalam Islam. Dalam isu berfashion pula, Islam tu siklah menetapkan fashion khusus ataupun fashion tertentu. Bahkan Islam tidak melarang untuk seseorang itu berfashion mengikut pilihan dan kesesuaian masing-masing. Tetapi, yang ada tetapi, hendaklah menepati syarat-syaratnya. Maksudnya di situ, walaupun menutup aurat, namun tetap bergaya tadi, dengan mematuhi syarat-syaratnya. Khususnya bila mana kita melihat bila kita sebut berfashion tu, memanglah orang perempuan tu dalam berfashion tu, kata kita orang perempuan tu lah yang lebihnya, banyaknya bergaya dan berfashion, si kurang juga orang lelaki lah. Okey, antara syaratnya, pertama, tidak ketat. Nah, maksudnya bila kita menggayakan satu-satu fashion, mengenakan satu-satu fashion, janganlah menampak bentuk badan. Biarlah pakaian dipakai itu longgar. Yang kedua, tidak jarang ataupun tidak transparent. Si menampak warna kulit. Jangan sebagaimana apa yang Rasulullah SAW sebut, berpakaian tapi telanjang, katanya. Maksudnya nampak bentuk, nampak warna kulit. Kalaupun pakaian kita tadi nipis ataupun transparent, kita beri lining lah di dalamnya, supaya cik nampak warna kulit. Demikian juga bila mana berhijab ataupun bertudung, hendaklah dilabuhkan, menutup leher dan menutup bahagian-bahagian khusus yang sepatutnya kita tutup. Maksudnya sehingga ke dada agar tidak menampakkan segala bentuk-bentuk yang menjadi tarikan ataupun perhatian ramai. Jadi dalam berfashion tu terserahlah kepada pilihan masing-masing untuk menggaya dengan padanan dan gabungan warna yang sesuai asalkan mematuhi syarat-syaratnya tadi. Mengekalkan berpakaian dengan tradisi ataupun budaya kaum masing-masing. Contohnya India ke, orang Ulu ke, Iban Bidayuh ke, masing-masing ada pakaian tradisi. Si salah asalkan tetap patuh syariah. Maksudnya garis panduan syarat menutup aurat tadi tetap dipatuhi. Jadi kesimpulannya, menutup aurat itu bukanlah menyusahkan bila mana kita faham segala syarat dan batas hukum hakamnya. Perfesionlah, bergayalah ketuang, tetapi syarat tetap dipatuhi. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama dalam kita berfesion seharian. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi perkongsian daripada ustazah kita mengenai aurat. Tadi kita mengharapkan ustazah, pendengar-pendengar kita yang mendengar kita begitu mendapat manfaat lah daripada apa yang dikongsikan. Itu adalah sebagai satu peringatan juga kepada kita.
5: Sama-sama beringat.
4: Ya, apapun, terima kasih ustazah untuk perkongsian pada pagi itu. Insyaallah
5: di masa depan
4: lagi di lain siaran. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
1: Malaysia. Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Baiklah, untuk slot berita keluarga, kita kita bukakan talian untuk anda 6.45 minit pagi sampai pukul 7 pagi. Uh-huh. Jadi taliannya adalah
1: 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Jadi seperti biasa, peringatan mesra untuk anda, pastikan kita orang kecil sikit radio kita orang, ataupun mendapat tutuplah radio kita orang, sebab kita semua mengganggu kelancaran masa kita orang nyampe berita keluarga. Uh-huh. Sikit lagi pastikan isinya siap-siap sudah ditulis kita orang. Takutlah macam biasa ada yang terlupa disebut, ahli keluarga yang lupa di dimasukkan sekali, macam itulah kita si mau mengganggu kelancaran berita keluarga kita orang. Okey. Dan berita keluarga kita tu nya si tertumpu dengan berita kematian aja lah.
1: Betul lah, kita orang boleh juga menyampaikan berita sakit tenat. Mungkin kita orang nak mencari ahli keluarga yang dah lama kita orang si jumpa. Mungkin ada dalam kalangan kita orang yang mencari wali, mana-mana yang ingin melangsungkan perkahwinan. Kita orang boleh hubungi kami orang di talian, kami ulangi sekali lagi, 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Okey, kembali kita selepas tu. Yep. Ada perkongsian berkenaan dengan kisah macam ni boleh seorang wanita tu tadi terlupa dengan yang pun tudung tu tadi no. Pasal juga suaminya tu tak pergi menghantarkan tudungnya tu tak. Tapi kita masih lagi menunggu panggilan daripada anda. Kembali lagi selepas tu. So FM
1: Satu Sejiwa.

0: Jadi sekali lagi kita warakan taliannya
1: 082-45700 dan 082-45800.
0: Dan kita sudah pun ada pemanggil iaitu Encik Sofi dari Dalat. Hello, selamat pagi Encik Sofi.
2: Hello.
0: Ya. Untuk berita keluarga silakan dengan beritanya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan berita keluarga ini bagi pihak Puan Nahayati binti Muksin yang beralamat di Kampung Brunei, Dalat. Isi beritanya, duka cita dimaklumkan bahawa Encik Muksin Bugi bin Mulo, Encik Muksin Bugi bin Mulo telah kembali ke rahmatullah pada jam 11.20 malam tadi di tempat kediamannya di Kampung Brunei, Dalat. Jenazah Al-Yahdiham insyaAllah akan dikubumikan pada jam 11 pada hari ini nanti di tanah perkuburan orang-orang Islam di Dalat. Berita ini ditujukan kepada semua sanak saudara di mana saja mereka berada dan juga kepada mereka yang mengenali Allah Yarham. Untuk lebih jelas isi beritanya, duka cita dimaklumkan bahawa Encik Muksin Bugi bin Molok telah kembali ke rahmatullah pada jam 11.20 malam tadi di tempat kediamannya di Kampung Brunei, Dalat. Jenazah Allah Yarham insyaAllah akan dikebumikan pada jam 11 hari ini di tanah perkuburan orang-orang Islam di Dalat. Itu saja daripada saya dari Dalat pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih apapun. Terima kasih kerana membawa kami di Surat FM, Sal.
2: Ya, sama-sama.
0: Okey, sekali lagi kita warakan talian yang anda harus hubungi untuk berkongsikan berita keluarga. Taliannya adalah
1: 082-45700 dan 082-45800.
0: Okey, talian kita dibuka sampai pukul
1: 7 pagi dan kita akan ikuti berita daripada Nasional FM dan juga hari ini dalam sejarah.
0: Okey, dan kembali lagi kita untuk selepas tu perkongsian berkenaan dengan tudung. So FM.
1: Tudung kami, santai sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, masih lagi slot Berita Keluarga kita di Sarawak FM. Boleh hubungi. Taliannya adalah
2: okey, kat talian yang boleh kita orang hubungi adalah 082-245-700, 082-245-800. Masih ada masa lagi untuk kita orang hubungi kami orang. Yes. Sebab talian tu kita buka sehinggalah ke pukul 7 pagi.
1: Okey, kisah berkenaan dengan betapa apa? Kata orang berkorbannya ya? Seorang suami tu oleh kerana kealpaan isteri. Neo boleh sampai dia pejabat Allah tudung kami lupa obang tak ada tudung melo bang
2: nya okey nya turun kerja makai kereta biasa kan and then, biasanya kini tu orang mak umpan kan makai anak tudung jenis anak tudung yang scarf. Macam tudung scarf lain anak okay. Tudung yang macam tudung jadinya si pasan kali yang nyate lupa masang tudung memang gila makai anak tudung kok.
1: Jadi dia dikongsikan cerita tu tadi di media sosial oleh seorang wanita yang menceritakan macam ni lah tudung nyate nya baru sedar tudungnya tertinggal di rumah.
2: Ya Allah.
1: Nya sedar bila nya dah sampai di pejabat lah tempat parking.
2: Aduh.
1: Tu lah cerita lucu yang dialami oleh seorang wanita iaitu Badrina Ghazali. Kata Jemada nya berkongsi benda tu di media sosial platform media sosialnya pun. Dan masa ya kata Jemada nya terpaksa jualah minta tolong dengan suaminya yang masa ya tengah berada di rumah masih lagi menguruskan anak. Suami tu tadi masih mengurus lagi anaknya dan nya terpaksa minta tolong lakinya tu tik untuk menghantar tudung.
2: Ya. Yeah.
1: Dan si lama kemudian datanglah lakinya tu tik tiba di lobi bangunan tempat dia bekerja.
2: Yeah.
1: Masih pakai helmet, pakai luar pendek.
2: Oh, kasih.
1: lepasnya nya ngembak sehelai tudung hitam kepada wanita tu tadi yang ramainya Badrina tu tadi. Badrina tu tadi dah nunggu di lobi tu tadi, dah pintu masuk. Yang menariknya nak, biarpun tudung yang dihantar makin motosikal, tetap juga kekal rapi dan si berkedut. Sekaligus benda tu lah mencuri perhatian netizen. Jadi pelbagai reaksi netizen lah yang kagum dengan usaha si suami tu tadi. Malah Rami juga kaum lelaki juga tertanya-tanya macam ni tudung yang boleh kekal rapi sepanjang perjalanan.
2: Kami pun jadi pelik juga. Munnya dilipat memangnya ada kesan lipatan, tetapi yang dikongsikan tek tudungnya licin. Licin tak ada kedut-kedut pun.
1: Yes,
2: memanglah
1: betul. Dan persoalannya tadi akhirnya terjawab apabila Badrina madah nak suaminya tok tek nyasi melipat tudungnya. Dan nya sekadar menggulung tudung secara longgar sebelum dimasukkan ke dalam beg bersaiz besar. Dah tahu tip and trick suami saya. Dia kata jangan lipat, gulung secara loose. Lepas tu letak dalam beg yang longgar ataupun besar. Bila sampai, cepat-cepat kibas. kebo. Tahun kita kebo nak.
2: Wah, bijak ya abang. Dah sampai mesti dikipas cepat-cepat ya nak. Sebab apa? Bila sampai memperkedut nak. Bukannya tudung tak berkedut. Bukan bininya.
1: No, ya nak confirm kedut lah. Si dinafikan. Tidak syak lagi.
2: Ya. Aduh.
1: Dan kata si Badrina tu lagi tambahnya lagi nak. Lepas tu tip satu lagi, reda dan bersabar dapat isteri macam saya. Okey, saya sebagai isteri bagi A plus.
2: Aduh, tapi kita selut lah dengan abang tu teh. Sebabnya sanggup yang hantar tudung ngajak dengan bininya. Walhal bininya yang lupa. And then dia tahu macam ni cara. Dia dah fikir dah. Mun renyok tudung tu mati aku.
1: Bulat kami. Saya dah makin lebih pendek. Kalau panjang ni Sia. Luarnya agak selimpit ni Sia.
2: Aduh. hai. Tapi apa-apa pun kita cakapkan kudos lah dengan abang yang sanggup menghantar
1: effort suaminya.
2: Okay, mungkin tanangkan mukanya si marah pun.
1: Lepas ya macam nak tetak sebenarnya. Bukan suami je tu tek. Macam kita bila dah sampai ke pejabat tu, kadang yang bang tudung main lupa tek bang.
2: Aduh.
1: Imagine nya di melehah tu tudung
2: lupa. Kau nyatek kerja di ya batu tiga lah kata kita simpang tiga tu kita apa jauh.
1: Dah macam ni tu. Sihalah ambil beli tak tudung aku.
2: Memang disukuhnya beli setengah orang mesti suruh beli air. Beli je kita tudung baru ni nak ngantar. Tapi abang tu si. Terima kasih bang kepada kaum Adam yang mendengar pagi ini. Effort ini sangatlah dialu-alukan.
1: Jadilah, jadikan benda tu sebagai iktibar.
2: Cewa.
1: Okay lah guys, perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my dan tepat pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi dan selepasnya kita ada hari ini dalam sejarah dan kami akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua. Pagi tu kita santai je.
2: Betul.
1: Saya ada tajuk yang kita akan kongsikan bersama dengan anda dan kita akan cuba dapatkan rakan penyampai kita untuk perkongsian Sarawak Ku Sayang 2026 di Sarike. Kembali lagi selepas tu dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Namun kita orang nak nemu Dak Japah kah, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri. Jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
2: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
3: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
4: Hai Sobri.
3: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
5: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Campur minta puji pak. Yolah. Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
6: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
7: Tok macam lengkap Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
6: Kau ambil nama kita.
8: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
10: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
8: Kita kayu. Jeraya.
10: Kayu.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti laporan cuaca semasa untuk negeri Sarawak dan bersama dengan kita di talian rakan kita daripada Met Malaysia, Kamal. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Kamal.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey Kamal, silakan untuk info cuaca kita pada pagi ini.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangkakan keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala bagi cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, keadaan cuaca berjerebu masih dijangkakan bagi semua bahagian. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum iaitu sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum iaitu 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
3: Okay, selamat.

0: trending.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Tenang.
1: Selamat pagi. Sama.
2: Kenapa tiba-tiba ada tepuk tangan pagi ni? Nervous mak.
1: Ada yang habis kan awal pagi tu teh sebenarnya.
2: Awak betul?
1: Ada.
2: 41 km dah habis kah?
1: Below cut off time. Ada yang habis awal tu.
2: Alah, jangan giar kita. Kita mesti bagi motivasi dengan cidanya. Cayuk. Kita on the start awal pagi. Jangan menyerah.
1: Betul.
2: Saya cuma mampu berkata-kata saja.
1: Semangat ya. Boleh ya. Next kelak boleh apply untuk 5km.
2: Memang si lah.
1: Okay. Baiklah. Alright. Untuk training kita pada pagi tu, jam yang kedua, kita nak kongsikan tajuk berkenaan dengan apa tu, Aida?
2: Okay. Tok, kita nak training kita hari tu, kita santai-santai je training kita hari tu. Maklum, Maria Hat nak, kita nak berhibur.
1: Dengan lagu yang seterusnya?
2: Bukan lagu. Si, Tok, Madah tu nak. Rezeki memang tidak.
1: Si, salah alamat.
2: Yes. Memang terbukti sebenarnya. Jadi yang kami nak kongsikan tu adalah gelagat seorang remaja nya sebenarnya membantu untuk menyelamat seekor burung. Burung itu guguk dalam apa nama tu? Guguk dalam longkang. Kami kongsikan videonya, kita orang boleh nangga di Facebook Sarawak FM. Okey. Bilanya dah menyelamat burung itu nak. Okey, dapat selamat engkau di atas. You know what happened?
1: Di atas ni engkahnya?
2: Di atas, di tepi lah. Dah diangkat daripada longkang tu.
1: Okay.
2: Bila dia dah angkat tu, tiba datang pemangsa.
1: Itu dia.
2: Ilek kejap pusat tu nangkap burung dia balik.
1: Tapi pusat ya si terus di apa kata kita
2: ada. Si makan.
1: Si dianggus dia terus lah.
2: Si tapi burungnya sempat lagi lari sebenarnya.
1: Lepasnya burungnya terjatuh kembali ke dalam longkang.
2: Betul kan jatuh sila nah.
1: Bukok gig dalam parit eh.
2: Allahu akbar. Ya bok sudah jatuh di tipa tangga kata kita. Kesianlah kami tangga. Aduh, hai.
1: Si persoalannya kira tu. Ya, burung ke ataupun itit dia tu?
2: Burung lah. Burung.
1: Sebab so, kami nangga macam itit bah?
2: Bukanlah burung ya. Tapi benar juga kata kita.
1: Spesies. Ya, apa nama itit maledak.
2: Tapi bukan itit lah. Memang sah-sahnya memang burung.
1: Okay.
2: Guguk kali yang kedua. Kita rasa kali yang keduanya remaja yang nyelamat lagi kesinya.
1: Si, kami nangga di situ. Berapa kali dah remaja yang malah pergi ke parit nyelamat lagi.
2: Itu adalah video berulang. Aduh, hai kesian lah nangga kan. Nyata tak perasan si ada si pusat waktunya nak nyelamat apa nama teh burung yang dalam longkang tepi ya teh.
1: Ya dah ginti dah sebenarnya.
2: Dah ginti nak habis.
1: Ya dah itu dia ya dah.
2: Tapi biasanya pusat macam tu nak nya sekak makan tu nya main dak sebenarnya.
1: Kena main.
2: Kena main aja. Tapi
1: nya lebih kurang macam bila nya nemu tikus. Tikus ya, dia anggusnya macam aja, tapi si dia makannya.
2: Let's play with me katanya. Let's be Tom and Jerry.
1: Macam kan ada bau-bau tu tadi pernah
2: apa ya?
1: Video pusak yang ngembak tikus nya untuk dihadiahkan kepada kucing betina. Tapi bila di tangannya tena kucing betina teh ada kucing jantan lain yang bersama dengannya teh. Lalu macam
2: kecewa lah.
1: Kecewa. Dilepas saja ajak tikus ya. Tikus ya lu macam pahal tak? Pahal tak? Ya cemialah umpamanya.
2: Faham.
1: Okay. Tapi janganlah kita orang, ialah kata orang bila tangga pusat kita orang tiba-tiba pandai beri tikus di depan kaki pintu. Hanya sebenarnya beri hadiah untuk kita sebenarnya. Dia sih tahu macam ni nak menghadiahkan tuannya.
2: Baiklah.
1: Cemian ni beri hadiah.
2: Baiklah.
1: Kadang-kadang pusat apa nama diberinya apa tikus apa lah ya? Biawak lah apa anak biawak ke anak. Jadi ialah katanya macamnya membalas budi tuannya. Alright, jadi perkongsian untuk pagi tu dalam training kita yang kita share, kita petik daripada sini.
2: Bulan.
1: Okay, jadi kita akan kembali lagi selepas tu untuk perkongsian tajuk utama akhbar.
2: Ya, betul.
1: Kita akan dengar. Ni tahu ada berita gembira.
2: Sebab Belia Gembira.
1: Yes, untuk perlawanan bola sepak. Lebih-lebih lagi untuk Liga Perdana Inggeris. Jadi fahamkan, malam tu pun ada match juga. Perlawanan persahabatan.
2: Ya. Perlawanan persahabatan
1: Liga antara Eropah.
2: Ya betul.
1: Turun menentang pasukan Johor Darul Takzim.
2: Ya,
1: Chelsea mainnya.
2: Oi, malam tu pasti full lah stadium malam tu kan.
1: Oh. Kita saya dah full ni.
2: Alah, tapi kita
1: saya
2: full.
1: Saya dah
2: full
1: rumah.
2: Saya dah full lepas TV jadi.
1: Yes,
2: lah,
1: betul.
2: Kan?
1: Ya guys, kembali lagi selepas tu. So jangan ke sini. Terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
1: #GengPagiKita. Trending.

0: Pagi. Mari kita ikuti tajuk utama akhbar. Here we go again.
1: Okay guys, tajuk utama akhbar guys.
2: Yeah, betul.
1: Jadi dua akhbar yang kita nak share bersama dengan anda pendengar-pendengar SOFM untuk edisi hari Ahad, hari Minggu itu 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Jadi tajuk utama akhbar untuk pagi ini, pendapatan diyakini terus meningkat. Jadi Abang Johari beri bayangan penjawat awam Sarawak bakal terima bonus 2 bulan. Nah, yang tu seperti yang kita share pagi tadi tau.
2: Ya, betul.
1: Alright, jadi laporan penuhnya ada di muka surat 2. Dan seterusnya, sekolah tarika dan taska ditutup serta merta jika bacaan IPU melebihi 200. Okey, laporan penuh ada di muka surat 2. Kita orang boleh baca dengan selanjutnya. Seterusnya, berkenaan dengan JT Santaba wajar dibangun sebagai lokasi ekor pelancong di utara Sarawak. Itu berkisahkan di Limbang, JT Santaba di Kampung Patiambun yang terkenal dengan keindahan hutan paya bakau di pesisir Sungai Limbang wajar dibangun sebagai lokasi ekor pelancongan di utara Sarawak. Dan seterusnya, 14 motosikal disita, 2 Superman ditahan di Sibu.
2: Superman?
1: Yes, yang itu berlaku di Sibu. Sebanyak 14 motosikal disita, manakala 2 penunggang ditahan kerana disyaki melakukan aksi berbahaya Superman dalam operasi motosikal Samseng Jalanan bermula malam kemarin hingga awal pagi semalam. Laporan penuh ada di muka surat 2. Okey. Dan seterusnya, untuk ruangan tempatan muka surat 8, Sarawak fokus perpaduan dalam usaha tuntut MA63. Juga ruangan tempatan muka surat 5, persekitaran kerja selamat, sihat hak bagi setiap pekerja. Dan juga ruangan nasional muka surat 10, kelab perempuan membaca diiktiraf kelab membaca terbesar di Malaysia. Ha, kita patut join untuk kelab membaca kelab perempuan membaca.
2: Oh, okay.
1: KPM.
2: Alright. Okay. Baiklah.
1: Dan seterusnya, kita tinjau untuk ruangan sukan untuk pagi tu di muka surat 15. Ray Bakina mara kepusingan keempat WTA Toronto Masters. Juga kita ada Manchester City tolak tawaran daripada Barca untuk tamat Rodri. Dan juga Shelton melangkah ke pusingan keempat. Pemain Amerika Syarikat itu menewaskan lawannya dari Belgium, Berks, dalam tempoh 65 minit. Itu bagi sukan tenis. Seterusnya, sukan bola sepak. Diaz, inspirasi kemenangan Bayern. Skuad muda The Bavarians catat kemenangan 2-1 ke atas Aston Villa dalam aksi persahabatan pramusim di Hong Kong. Juga kita ada Figo gesah Infantino untuk letak jawatan. Seterusnya, bola Hand of God Maradona sedia untuk dibida dalam satu acara lindungan di Amerika Syarikat. Ah, yang tu patut kita bida.
2: Ah. Ah. Iya kah?
1: Bola Maradona.
2: Oh, bola Maradona.
1: Bola Hand of God Maradona.
2: Aha.
1: Dia siap, boleh lah. Dia siap beri rumput sekali itu.
2: Rumput FIFA. Rumput.
1: Juga yang terakhir sekali, 11 pasukan bersaing pada kejohanan bola jaring antarabahagian Maksa. Baik, itu yang dimuatkan dalam utusan Borneo untuk pagi itu. Siapa apa yang menarik untuk Liga Perdana Inggeris?
2: Baik.
1: Bagaimana pula dengan anda, suara Sarawak?
2: Okey, untuk suara Sarawak, kita kongsikan ada tajuk besarnya yang pastinya Marek pun dah menggembirakan penjawat awam. Nah, pastinya penjawat awam bakal dapat bonus 2 bulan gaji. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberi bayangan penjawat awam negeri ini bakal menerima bonus khas keuangan sebanyak 2 bulan gaji.
1: Seronoknya.
2: Seronok, sangat seronok. Ada juga info grafik bergambar iaitu Premier menerima kad terima kasih daripada wakil pelajar sebaik tiba di lokasi penganjuran program Sarawak Ku Sayang di Sari K. Manakala di muka surat 2 pula dimuatkan kurangkan aktiviti luar ini di Kuching mengenai keadaan jerebu rentas sempadan yang dijangka berlaku di berlarutan beberapa hari lagi membabitkan 19 kawasan di Sarawak dan juga fokus kawasan berisiko pembakaran terbuka, manakala di muka surat 3 dimuatkan berita mengenai kenal pasti kawasan sesuai tanam buluh dan tingkatkan kemudahan infrastruktur di Sarike. Kedua-duanya adalah mengenai berita di Sarike. Dan untuk di muka surat 4 pula, ini adalah mengenai persempadanan DUN, iaitu perlu segera dibawa ke parlimen dan tambah kerusi DUN di Parlimen Sri Aman. Manakala di muka surat 5, modal insan kekal agenda utama, juga berita daripada Sarike. Dan teknologi penanaman padi, Brunei Indonesia minat ikut Sarawak. Alright, dan di muka surat
1: sukan.
2: Belum sampai sukan lagi. Di muka surat 7, masih lagi mengenai program Sarawakku Sayang, jana pendapatan jangka panjang, bina kompleks sukan pusat pendidikan tinggi dan sedia tambah 10 mesin dialisis. Dan untuk sudut pandangan, ada dua cerita yang dikongsikan adalah mengenai teknologi hijau hidrogen dan juga debaran 16 Ogos. Apakah debarannya? Kami si tahu. Dan untuk ruangan rencana pula dimuatkan berita mengenai cucuk mata buaya demi nyawa. Kami rasa insiden yang menamatkan diri sewaktu di apa? Diserang buaya.
1: Inspirasi Sal Priyadi.
2: Inspirasi Sal Priyadi, puitis jadi fenomena saya.
1: Ada titik.
2: Oh,
1: foto itu. Kita blur.
2: Baik.
1: Okey, ruangan sukan.
2: Untuk ruangan sukan.
1: Saya asyik sabar.
2: Sabar awak ya.
1: Yeah.
2: Kita mula dulu dengan Sukan Malaysia Sukma lah 2026. Maklumlah Maksa dah 15 bulan dah mula. Dah bermula dah untuk Sukma. Jadi untuk Sarawak, skuad bola sepak mengambil pendekatan sederhana dalam menetapkan sasaran pada temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor, dengan fokus utama untuk melepasi peringkat kumpulan sebelum menyasarkan pencapaian lebih tinggi. Mungkin tak lepas peringkat kumpulan, mungkin tak dapat qualify untuk peringkat yang seterusnya. Infantino digesa letak jawatan.
1: Bercerita tu.
2: Ni apa cerita ini ya? Okey, kita boleh baca di muka surat 23. Liga Super 2026-2027 sedia hadapi JDT atau daripada Kuching City FC dan Dennis 8 terbaik dunia. Bola tangan bola tangan tak kan? Bola tangan Tuhan cecah 40.9 juta ringgit.
1: Bola tangan Tuhan, hand of God.
2: Ya,
1: ball of God.
2: Diletakkan di sini, saya membaca sahaja. Okey, penderitaan akhir Maradona didedah.
1: Cerita di sebalik bola
2: Di sebalik bola juga ada juga dimuatkan mengenai rencana misi pertahan maruah semestinya untuk Sukan Malaysia.
1: Okey, baik.
2: Ya, jadi ajaklah perkongsian kita untuk akhbar Suara Sarawak untuk kita orang itu. Kita orang boleh dapatkan akhbar tu untuk kita orang tahu berita penuh di dalamnya.
1: Baik, right. Menyusul selepas tu kita akan bersama dengan Dr. Syafie Haji Rugom untuk refleksi diri.
2: Yeah.
1: Dan kita akan kembali lagi untuk jam yang
2: seterusnya.
1: Ketiga.
2: Ya, betul.
1: Ya, pastinya untuk pagi tu kita akan berkongsikan info melalui saluran TV1. Nak dengar kami dua di di TV, di saluran TV1. Kita orang boleh tune pada pukul sekitar 8.10 pagi untuk pagi tu. Untuk seleksi pagi. Kita akan bersama dengan Kelantan FM dan juga Kedah FM.
2: Ya, betul.
1: Ya, jadi apa perkongsian kami dua untuk pagi tu? Jadi teruskan bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa? Refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan puan sekalian. Katakan kalau kita melihat pandangan Sharifah Alwiyah 1987, mengikut katanya, kendiri adalah satu organisasi peribadi bersorang individu yang unik dan dinamik, lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Ya, hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku, perasaan dan pikirannya. Maksudnya, ya, kita tu berada di persekitaran orang yang hormat, kelakar halus, jaga manas, sibanding dengan orang. ya. Saya percayalah, murang anak kita, sibuk anak balik. Kita doakanlah supaya nyonya tak anak kita lagi. Tunda belum anak kita anak, ya. Jadi kadang-kadang orang tu ada sudah kerja lain kadang-kadang. Kadang anak orang saja-saja. Kadang orang si salah pun ada anak juga. Bekerjanya nak suka dengan anak orang. Jadi kita tu sebenarnya nak suka dengan anak orang, ya, kuranglah. Ya, sebab bila kita dengan anak orang, orang si dengar, si ada beda. Kita yang hati tempun. Ya. Jadi ya, satu daripada perkara kendiri yang tak bagus pada kita lah. Suka dengan orang. Ya. Ingat, boleh orang anak kita, masih berbalas dengan anak balik. Ya. Kita mintalah kepada Allah supaya nyaya berubah satu hari kelak. Ya. InsyaAllah kita akan menjadi mendapat pahala yang lebih baik, ya, oleh karena mendoakan agar hamba Allah itu dapat berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Hampir 700 rakyat Malaysia menyertai edisi ke-16 Jelajah Al-Mai Mahir JAM Talent Cup di Sekolah Jenis Kebangsaan China Puai Chai 2 Petaling Jaya. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata penyertaan itu mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap kemahiran kecerdasan buatan AI. Jelas beliau, pendedahan teknologi baharu penting bagi memastikan rakyat memahami penggunaannya serta kesannya terhadap pekerjaan sedia ada. Karnival Pendidikan Madani 2026 menjadi platform dalam menyemarakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Selain mencungkil bakat dan menggalakkan kreativiti dalam kalangan warga pendidik di Labuan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata program itu turut memperkukuh hubungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, agensi kerajaan dan pihak industri dalam menjayakan agenda pendidikan. Karnival itu menampilkan pameran pendidikan, persembahan bakat murid, forum, aktiviti sukan dan jualan rahmah. Keunikan seni budaya Negeri Sembilan diketengahkan menerusi program Colors of Negeri Sembilan 2026. Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Menurut Penolong Pengarah JKKN Negeri Rosdiana Lukman, program itu menjadi platform penggiat seni berkarya selain memberi peluang kepada masyarakat dan pelancong menyaksikan keunikan budaya negeri itu. Ia berlangsung dua kali sebulan dari Ogos hingga Disember dengan siri pertama menampilkan bengkel asas Randai Nismilan. Polis sedang mengesan pemandu dan penumpang sebuah kenderaan susulan video tular aksi seorang penumpang mengeluarkan sebahagian badannya melalui tingkap belakang kenderaan itu yang sedang